0: Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua, seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras, layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.
1: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.
2: Kabaratna Pro 4.
3: Sahabat budaya, rawon. Rawon adalah makanan khas Jawa Timur yang terkenal dengan kuahnya berwarna hitam. Warna tersebut berasal dari kluwek yang menjadi salah satu bahan utama dalam masakan rawon. Rawon biasanya disajikan bersama nasi, toge, telur asin, dan pelengkap lainnya. Cita rasa gurih dan rempah yang kuat membuat rawon menjadi salah satu kuliner yang banyak digemari oleh masyarakat.
2: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
3: Sahabat kreatif, ternyata menggunakan gadget yang gak bijak menimbulkan banyak masalah. Fobbing dan smambi jadi salah satu dampaknya. Fobbing atau phone snobbing adalah perilaku orang yang lebih fokus menggunakan gadget daripada berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Istilah ini ditemukan tahun 2012 oleh pakar bahasa, budayawan, dan sosiologi Universitas Sydney, Australia. Sedangkan smambi atau smartphone zombie adalah perilaku yang terus-menerus menggunakan smartphone ketika berjalan. Istilah smambi ini meraih pengakuan dalam Youth World of the Year 2015. Smambi juga bisa disebut suku kepala tertunduk.
4: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

0: tangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tonarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tonarigumi ada lagi Azazyokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
2: Nusantara Pagi masih bersama Anda.

0: Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Wah, tasnya keren nih. Masuk keranjang. Oh iya, butuh baju baru nih buat reunian. Masuk keranjang. Apalagi ya?
3: Ngapain?
2: Kan udah gajian, tinggal check out.
3: Oh, seperti itu. Token listrik udah kebeli nggak? Udah bunyi-bunyi tuh.
2: Aduh, gampang. Besok-besok juga bisa.
3: Bayar kos? Udah?
2: Kan belum ditagih.
3: Pembayaran sudah kamu? Gimana? Astaga, mati lampu. Makanya jangan lapar mata. Jadi sesak sendiri kan?
4: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
5: Nusantara Pagi masih bersama Anda.

sahabat budaya, mari silakan yang mau bergabung, Borija tunggu kembali di 0811-409-250 atau 0812-441-9250 di program Mbak Ribasa. Oke, kita lihat dulu informasinya. Ini aku kutip dari Makassar Integrasi ya, sahabat budaya. Ini tentang gotong royong. Nah, ya, kerja bakti. Dalam rangka Hari Postel yang jatuh pada tanggal 27 September 2026, Kantor Balai Monitoring SFR dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Makassar mengadakan kerja bakti, bakti sosial pada masyarakat di lingkungan sekitar Bontomaran Nugoa. Jumriani, salah satu penerima bantuan bakti sosial, merasa senang dan bersyukur mendapatkan bantuan sembako dari Balmon Makassar. Salah satu penerima bantuan bakti sosial merasa senang dan bersyukur

ekonomi, dengan hadirnya bakti sosial ini menjadi peluang lebih dekat ke masyarakat untuk mudah mengedukasi masyarakat sekaitan, ya. Nah, jadi kalau misalnya Bung Richard hubungkan dengan aroyong dalam istilah umum, untuk kerja bakti atau gotong royong dalam masyarakat Bugis Makassar ini untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan besar di desa, ya. Nah, kita lihat bahwa kehidupan di desa-desa itu, sahabat budaya, kalau mereka mengadakan sebuah kegiatan, ya, itu tanpa diminta masyarakat di desa itu secara otomatis langsung membantu dan menolong. Apalagi ketika ada kedugaan misalnya, ya kan? Jadi yang berduka itu tidak direpotkan lagi, ya. Semua itu akan dilakukan oleh masyarakat sekitar dengan melakukan apapun supaya semuanya berjalan dengan lancar. Nah, di zaman modern ini kiranya, ya, aroyong ini, ya, ini boleh tetap menjadi cara ini bagian hidup, ya, tetap menjadi ciri khas dari masyarakat, supaya kedepannya masyarakat bisa lebih punya empati bahwa kita ini adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kita butuhkan orang lain supaya hidup kita menjadi berkah.

0: terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Bang, dimakan kuenya.
4: Kue apa nih, Bang?
3: Ini namanya roti gambang.
4: Ini roti gambang asli Betawi ya?
3: Nah, iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an, ya. Roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
4: Terus kenapa namanya roti gambang?
3: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong gitu.
4: Wah, pantas enak nih roti.
3: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia.
4: Iya, Bang.
3: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
4: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.
2: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

Iya, sahabat budaya, kita menuju ke pukul 9 pagi untuk menghadirkan program berikutnya. Jangan kemana-mana.

0: Tari Saman. Tari Saman adalah kesenian tradisional Aceh yang berasal dari masyarakat Gayo. Tarian Saman dimainkan secara berkelompok dengan gerakan tangan dan tubuh yang dilakukan secara kelompok mengikuti irama. Kekompakan menjadi salah satu hal yang menarik dari Tari Saman. Selain sebagai hiburan, tarian ini juga menjadi bagian dari warisan budaya yang terus diperkenalkan kepada generasi muda.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Mozaik Budaya.
3: Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa jeki menikah asalkan bisa meki kelilingi dapur 7 kali. Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya."
2: Pro Suara Budaya Sulawesi Selatan. Masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.

Halo sahabat budaya, kita akan menghadirkan informasi budaya dan langsung dari rri.co.id Makassar ya. Tradisi Makbugi merupakan ritual kepercayaan Aluk Todolo, simbol ungkapan syukur serta rasa terima kasih yang dalam kepada Puang Matua, deata-deata atau dewa-dewa dan roh leluhur atas berkat dan perlindungan. Masyarakat dahulu ini mereka mengungkapkan tanda ucapan syukur melalui ritual Makbugi dengan cara memberikan sesajen-sesajen berupa ayam dan lambang, nasi ketan bambu serta menari sambil bernyanyi. Tradisi Makbugi dilakukan di tempat Pak Bugiran atau tempat untuk Makbugi, yaitu tempat yang lapang dan luas, biasanya sawah sehabis panen yang sudah kering. Makbugi biasanya dilaksanakan selama 6 bulan untuk mencapai puncak upacaranya. Dalam 6 bulan tersebut ada pula ya, ada waktu di mana malam-malam tertentu orang-orang akan melakukan nondo. Nondo ini adalah bentuknya lingkaran sambil mengaitkan tangan dan menyanyi syair-syair ungkapan syukur dan dibantu oleh teriakan meoli dari penonton. Dilansir dari laman Wikipedia Indonesia, puncak Makbugi dilaksanakan pada siang hari di mana seluruh hasil bumi di daerah tersebut dibawa serta dalam arena upacara. Hasil bumi tersebut digunakan untuk makan bersama seluruh masyarakat yang hadir dalam upacara tersebut. Nah, mengawali puncak acara Makbugi, pesertame melaksanakan nondo dan menyanyikan syair. Semakin lama nyanyian tersebut akan semakin ramai dan pada puncak keramaian itu akan ada pesta yang orang kerasukan. Nah, peserta yang kerasukan itu akan melakukan hal-hal yang tidak biasa yang secara logika manusia dapat melukai dirinya sendiri. Nanti kita akan bahas lagi di sesi berikutnya sahabat budaya.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disaji sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
3: Nusantara Pagi, masih bersama Anda.

Iya, sahabat budaya, kita berlanjut lagi di tradisi Mabugi ya. Nah, dalam puncak acara Mabugi ini terdapat beberapa prosesi yang terjadi yang dilakukan oleh orang-orang yang kesurupan diantaranya ya. Nah, mantere, yaitu prosesi di mana orang yang kerasukan akan mengiris-iris bagian tubuhnya di bagian leher, tangan, dan perut dengan parang yang tajam hingga berdarah. Namun sesaat setelah darah mengucur, dia akan mengusapkan daun tabang di luka itu dan langsung sembuh. Nah, daun ini sudah sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Toraja dalam setiap upacara yang dilakukan. Setelah kerasukan, maka selesai pulalah prosesi Mabugi yang diakhiri dengan makan bersama oleh seluruh warga masyarakat yang hadir di tempat tersebut. Nah, tradisi Mabugi, sahabat budaya, tidak hanya menjadi bagian dari warisan kepercayaan Aluk Todolog, tapi juga mencerminkan nilai syukur, penghormatan terhadap leluhur, serta kebersamaan masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di mana keberadaan tradisi ini menjadi bagian penting dalam menjaga dan mengenalkan kekayaan budaya lokal Toraja kepada generasi muda dan masih dilestarikan hingga saat ini di sejumlah wilayah Toraja, meskipun pelaksanaannya tidak berlangsung secara rutin dan dalam perkembangan yang mengalami perubahan sesuai dengan kondisi sosial dan keagamaan masyarakat. Nanti kita lanjut lagi di Kareba Budaya berikutnya. Jangan kemana-mana, sahabat budaya.

0: Kamu tak tentu arah, kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
3: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu India bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Iya, sahabat budaya dari RI.co.id Makassar. Tari Bakaraina merupakan salah satu kesenian tradisional yang berkembang dalam masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya dalam kebudayaan Makassar. Tari Bakaraina dikenal melalui tarian penarin yang lembut dan teratur serta diiringi musik tradisional. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan mencatat terdapat beberapa versi mengenai sejarah Tari Bakaraina. Salah satu cerita mengaitkan kemunculannya dengan Tomanurung yang mengajarkan tata cara kehidupan dan juga adat istiadat kepada masyarakat melalui gerakan-gerakan tubuh. Gerakan tersebut kemudian berkembang menjadi bagian dari Tari Bakaraina. Dalam pertunjukannya, penari perempuan melakukan gerakan tangan dan kaki secara perlahan dengan pola tertentu. Gerakan yang tenang menjadi salah satu ciri yang membuat tarian Bakaraina mudah dikenali. Kipas ini menjadi salah satu properti yang digunakan oleh penari. Gerakan membuka dan mengerahkan kipas dilakukan mengikuti irama musik sehingga menambah daya tarik pertunjukan. Selain gerakan, busana juga menjadi bagian penting dari Tari Bakaraina. Penari umumnya mengenakan baju bodi yang dilengkapi dengan sarung serta berbagai aksesori tradisional. Pakaian tersebut memperlihatkan unsur budaya masyarakat Sulawesi Selatan dalam pertunjukan tari. Tari Bakaraina juga memiliki musik pengiring yang khas, di mana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan menyebut gandrang atau genrang ini sebagai salah satu alat musik yang mengiringi tarian. Alat musik lain seperti pui-pui dan sia-sia ini juga dapat digunakan dalam pertunjukan. Nah, menariknya sahabat budaya, irama musik yang terdengar dinamis berpadu dengan gerakan penari yang tetap lembut dan teratur. Perpaduan tersebut menjadi salah satu karakter yang membuat Tari Bakaraina memiliki ciri tersendiri. Tari Bakaraina berkembang dalam kebudayaan masyarakat di sejumlah daerah Sulawesi Selatan, antara lain Goa, Takalar, Janeponto, dan Bulukumba. Kesenian tersebut kemudian terus dipentaskan dalam berbagai kegiatan budaya dan pertunjukan seni. Keberadaan Tari Bakaraina menunjukkan bahwa kesenian tradisional tidak hanya menjadi

hiburan. Gerakan musik, pakaian, dan properti yang digunakan di dalamnya juga menjadi bagian dari pengetahuan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pengenalan Terpa Karena kepada generasi muda dapat dilakukan melalui sanggar seni, kegiatan sekolah, festival budaya, dan berbagai pertunjukan. Upaya ini tersebut ya dapat membantu menjaga keberadaan kesenian tradisional Sulawesi Selatan agar tetap dikenal dan tengah berkembang di kebudayaan yang sangat modern ini.

0: Pernahkah kamu masuk ke rumah sakit dan langsung merasa bingung harus kemana dulu? Nah, disinilah peran penting Hospital Flow Design. Hospital Flow Design adalah rancangan alur pergerakan di dalam rumah sakit, mulai dari pasien, tenaga medis, hingga aliran logistik. Tujuannya, supaya semua berjalan efisien, aman, dan nyaman. Bayangkan pasien gawat darurat bisa langsung ditangani tanpa hambatan. Ruang operasi steril terpisah dari area publik dan jalur tenaga medis tidak bertemu dengan jalur pengunjung. Semua ini diatur lewat desain alur yang cermat. Di dalam Hospital Flow Design ada beberapa alur utama, yaitu alur pasien, alur petugas medis, alur pengunjung, alur barang bersih, dan alur limbah medis. Masing-masing harus punya jalur tersendiri agar tidak terjadi kontaminasi silang dan mempercepat layanan. Dan ya, Hospital Flow Design ini bukan cuma tambahan estetika, tapi sudah menjadi persyaratan wajib dalam pembangunan rumah sakit berkualitas di Indonesia. Kementerian Kesehatan menetapkan bahwa setiap rumah sakit harus memiliki tata alur yang aman, higienis, dan sesuai standar pelayanan kesehatan. Jadi, saat kamu melihat rumah sakit yang rapi dan mudah diakses, ingatlah, itu hasil dari perencanaan yang matang lewat Hospital Flow Design. Sebuah desain yang bukan cuma soal bangunan, tapi tentang kecepatan, keselamatan, dan kenyamanan manusia di dalamnya.
1: Nusantara Pagi, Pro4 Makassar.
2: Oke sahabat budaya, Bung Richard pamit. Selesai di jam 10, nanti ada rekan saya Ruslan meneruskan jam 10 sampai di jam 3 siang.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali di siang hari ini, pagi jelang siang, kita akan bersama di obrolan khusus tematik. Dan pada kali ini kita akan berbincang terkait dengan dana pensiun. Dan kali ini kita bersama dengan Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat, Bapak Muhammad Mukhlasin. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mukhlasin.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Ruslan.
1: Gimana kabar Pak? Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sehat-sehat.
1: Ya, senang sekali di pagi hari ini kita kembali berjumpa di obrolan khusus. Dan tentu kita ingin mengangkat tema-tema yang ini mungkin juga orang perlu pertanyakan ya.
2: Yeah.
1: Karena berbicara tentang pensiun itu kayaknya terasa sangat jauh.
2: Yeah.
1: Kadang kita masih sekolah, kemudian kuliah, atau baru mau mulai bekerja, sehingga pensiun itu seolah-olah jauh, sesuatu hal yang tidak dipikirkan dari sekarang. Padahal kalau kita lihat kembali, waktu terus berjalan. Mungkin ada sedikit dulu pengantar Pak selaku OJK terkait dengan materi kita di pagi hari ini, silakan.
2: Iya, sobat budaya, jadi kalau kita bicara pensiun, kita harus ingat bahwa kita ini dalam masa kehidupan itu ada fase di mana kita fase anak-anak atau fase kita masih tergantung pada orang tua gitu. Kemudian masa di mana kita bekerja bisa menghasilkan sendiri gitu ya. Jadi kita bisa mencukupi kebutuhan, dan ada masa di mana kita sudah tidak kuat lagi secara fisik untuk bekerja, tapi masih harus memenuhi kebutuhan. Jadi misalnya tadi, nah kita akan bicara terutama bukan masa kecil ya, tapi masa setelah kita tidak mampu lagi secara fisik untuk kerja, atau kita sebut masa pensiun. Begini tuh.
1: Iya. Nah kalau mungkin berbicara tentang memikirkan dari sejak muda nih, sebenarnya kita memang harus persiapkan, karena waktu itu akan pasti kita dapat. Maka tentu perlu kita persediakan sedia mungkin. Sebenarnya kalau kita mau melihat apa sebenarnya itu dana pensiun dan mengapa kita perlu memikirkannya sejak muda ini Pak.
2: Jadi kalau dana pensiun itu dari dua kata ya, dana dan pensiun. Pensiun tadi kita definisi sebagai masa di mana kita sudah tidak bekerja atau tidak mampu bekerja, atau tidak lagi bekerja secara formal gitu ya, di perusahaan gitu, atau di perusahaan atau memberi kerja. Tapi sementara dana adalah yang sesuatu yang kita siapkan untuk itu. Nah dana pensiun sendiri kalau dari definisi adalah apa yang kita siapkan, segala sesuatu yang kita siapkan untuk kita tetap bisa hidup. Nah persoalannya itu bukan masalah hidup, tapi tidak terlalu jauh merubah gaya hidup. Jadi kalau misalnya ketika bekerja masih bisa bayar listrik, bayar makan dengan 3 kali sehari, kemudian mungkin seminggu sekali mampir ke restoran. Nah begitu pensiun juga diharapkan orang masih tetap bisa seperti itu. Internet, langganan koran atau langganan segala macam yang bisa kita lakukan gitu ya selama ini. Dan itu yang kita harapkan adalah, istilahnya kalau di dana pensiun itu ada replacement ratio. Jadi jumlah yang disiapkan pada saat kita nanti pensiun itu cukup untuk mengcover ya ketika pensiun. Ya biasanya kalau udah pensiun orang berkurang ya, tidak lagi harus pulang pergi tiap hari, tidak harus keluar kota misalnya. Mungkin lebih banyak di masyarakat, ke ibadah gitu. Tapi ya itu tadi, jangan sampai kemudian setelah pensiun berobat pun susah gitu, kira-kira seperti itu.
1: Nah mungkin bisa dijelaskan juga Pak, mengapa sebenarnya kita perlu mempersiapkan dana pensiun sejak masih berada pada usia produktif, padahal kan masa pensiun itu masih selasa jauh ya. Nah ini kan orang persiapkan memang di waktu-waktu produktifnya. Inilah yang kita harus memikirkan masa yang akan kita hadapi sesungguhnya.
2: Jadi saya sedikit, moga-moga tidak dianggap bercanda ya, tapi dulu kita sudah suatu menyebut Belanda masih jauh kalau mau pensiun gitu. Padahal ternyata sebetulnya sangat dekat. Maksudnya begini, kita hidup itu tadi saya sebut mungkin sekitar umur 20-22 setelah selesai sekolah atau kuliah gitu ya. Itu kan orang sudah mulai bekerja, dan pada saat itulah dia bisa menghasilkan kebutuhan hidup. Dia bisa makan, bisa beraktivitas dengan segala macam kebutuhan. Nah ada saat dimana nanti dia sudah pensiun gitu ya. Nah masa dari 20 sampai let's say 55 gitu ya, itu adalah masa di mana produktif. Dan kalau kita mungkin cerita untuk yang muslim ya, ingat cerita kisah Nabi Yusuf gitu, maka pada saat kita sedang menghasilkan, kita harus menyisihkan, kita harus menabung, kita harus memasukkan persediaan untuk nanti kita tidak lagi mampu bekerja atau tidak lagi bekerja. Nah, dana pensiun itu adalah pengganti itu. Dan kita berpikir 20 sampai 55, 30 tahun itu sebentar gitu. Sebentar gitu. Nah, masalahnya adalah kedua, angka harapan hidup masyarakat Indonesia itu makin naik. Jadi kalau dulu mungkin 372 zaman awal Orde Baru gitu ya, mungkin sekarang sudah di 74, 75 gitu ya. Jadi kalau orang pensiun di 55 ada 20 tahun. Iya, kita bekerja 30 tahun untuk menyiapkan yang 20 tahun, kira-kira seperti itu. Jadi sangat penting disiapkan, karena kalau tidak kita akan jadi beban. Jadi yang menjadi masalah adalah kalau kita nanti sudah tidak bekerja, kita punya anak, kemudian jadi beban anak kita. Apa iya kita mau seperti itu? Kira-kira seperti itu.
1: Nah, kalau selanjutnya Pak, kondisi saat ini kan memang tingkat literasi dan inklusi ya keuangan masyarakat terhadap produk dana pensiun ini. Nah, kira-kira nih mungkin bisa dijelaskan ke pendengar kita bagaimana sih sebenarnya tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat saat ini?
2: Ini menjadi masalah. Tadi kita akan mencoba mendefinisikan dan mencoba melihat seberapa paham sih orang yang bisa mengenai dana pensiun. Jadi tahun 2026 ini di awal tahun kita melakukan survei dengan literasi dan inklusi terhadap pemahaman atas lembaga jasa keuangan bersama dengan BPS. Khusus untuk dana pensiun, angkanya ini sangat-sangat menurut saya sih mengkhawatirkan ya. Jadi kalau anggap aja kita waktu itu sekitar ada sekitar 12 ribuan responden kalau tidak salah. Anggap aja kalau kita ada 100 orang kita tanya, hanya 22% ya, hanya 22 orang lah kurang lebih yang paham apa itu pensiun ya. Jadi kalau kita tanya 5 orang, satu aja yang paham gitu. Nah, yang parah adalah dari 100 orang yang tadi disurvei gitu ya, hanya 5 orang yang bilang saya punya dana pensiun. Jadi hanya 5% saja. Nah, kalau 5% itu tadi 100 orang hanya 5, kalau kita berlima ini di ruangan gitu ya, mungkin nggak ada satu orang pun yang punya gitu.
1: Itu dari misalnya segala sektor pekerjaan Pak ya?
2: Iya. Jadi dari waktu itu surveinya dilakukan juga melalui sampel randomnya gitu. Saya ikut juga dalam witnessingnya. Itu bahkan ada yang pekerjaan dari misalnya dari pelajar, kemudian mahasiswa, kemudian dari profesional, ada juga yang ART ya, kemudian juga ada juga pekerja yang sifatnya non formal, begitu juga di pegawai negeri, ada juga dari TNI segala macam itu. Dan sebagian besar ya, kita bisa mengatakan 90% besar ya, 95% kurang lebih itu belum punya dana pensiun.
1: Kalau mungkin yang dari ASN, tentara atau polisi Pak
2: udah punya,
1: mungkin sudah ada skemanya ya. Tapi kalau yang lain ya
2: itulah misalnya. Jadi kalau yang ASN, kemudian TNI Polri, kemudian juga BUMN biasanya kan sudah. Perusahaan-perusahaan swasta besar juga sudah. Tapi memang untuk yang sifatnya adalah non formal, misalnya yang di pasar, yang di buruh, yang kemudian nelayan, petani gitu, itu yang mungkin
1: tidak pernah terbesit pikirannya apa itu dana pensiun. Jadi mungkin kayaknya memang istilah pensiun ini hanya melekat di dekat masyarakat yang bekerja ASN, TNI Polri. Tapi kalau untuk yang petani tadi itu bagaimana ya?
2: Nah, ini jadi ada miskonsepsi ya di masyarakat, seolah-olah pensiun itu hanya untuk ASN atau TNI Polri. Padahal sejak tahun 92 jadi udah 30-40 tahun yang lalu lah kurang lebih ya, itu sudah ada undang-undang dana pensiun yang memungkinkan setiap masyarakat Indonesia itu punya dana pensiun. Dia bisa menabung istilahnya, dan banyak bank ataupun asuransi yang menyediakan program pensiun, khusus program pensiun ya. Jadi bukan tabungan biasa, tapi tabungan yang khusus untuk pensiun. Kenapa? Karena kalau kita nabung di tabungan dana pensiun ini, pemerintah memberikan kelonggaran perpajakan. Jadi tidak ada pajak atas hasil investasinya, kemudian juga nanti pas diambil tidak ada pajaknya gitu ya. Tetapi memang tidak boleh diambil sampai dia pensiun. gitu. Yeah. Jadi misalnya kalau umur 20 atau 25 atau 30 dia masuk, ya boleh diambil nanti umur 55. Hanya itu gitu. Dan lumayan kalau kita anggap aja misalnya pajak atas bunga deposito gitu ya, misalnya kan sekarang 20%. Yeah. Nah, kalau itu tidak dipajaki setiap tahun, maka setiap 5 tahun bisa kembali satu rupiahnya kira-kira seperti itu. Itu yang membuat kita menggunakan dana pensiun sebagai persiapan yang lebih baik daripada alternatif yang lain, misalnya nabung sendiri atau beli tanah dan sebagainya, kira-kira seperti itu.
1: Baik, nah ini mungkin sahabat budaya sedikit mulai terbuka cara berpikirnya, bahwa pensiunan itu bukan hanya dikhususkan untuk ASN, tapi seluruh pekerjaan apapun itu semuanya harus persiapkan diri untuk pensiunan, dana pensiunan. Nah, Pak, ini mungkin juga perlu dijelaskan nih, kira-kira produk dana apa atau pensiunan apa nih yang bisa diakses oleh masyarakat?
2: Ya, secara produk mungkin secara garis besarnya itu kalau kita meriskan pensiun itu ada dua. Dari bagaimana kita menyiapkan dananya dan bagaimana kita mengiurnya. Jadi kalau yang produk pertama kita nyebutnya manfaat pasti, manfaat pensiun, jadi benefit gitu ya. Jadi ketika kita pensiun itu kita men-set, kita nanti misalnya anggap aja lah penghasilan terakhir 15 juta gitu ya. Nah, nanti kita mau pensiun di level berapa? Oh, maunya 5 juta tiap bulan gitu misalnya. Atau 10 juta tiap bulan, berarti 75%-nya gitu ya misalnya. Berarti kita akan menyiapkan dana yang itu disebut manfaat pasti, disiapkan dananya 10 juta setiap bulan selama perkiraan misalnya tadi 20 tahun ya, 55 sampai 75 gitu misalnya. Yang satu adalah nanti aja deh terserah hitungannya berapa, tapi saya kuatnya tiap bulan mengiur berapa. Nah, iur namanya iuran pasti. Jadi kita bulan tiap bulan kita atau misalnya saya bekerja di perusahaan gitu ya, perusahaan menyisihkan buat saya misalnya 10% dari penghasilan, atau dari situlah kemudian nanti disiapkan tiap bulan. Nah, nanti pada hasilnya pada akhir saya misalnya tahun usia 55 jumlahnya berapa, nah itu yang nanti akan dibelikan anuitas untuk dibayarkan setiap tahun yang bisa lebih besar atau lebih kecil dari 10 juta gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau yang pertama tadi justru yang targetnya, jadi tiap bulan kita harus dipaksa untuk mencapai itu. Kalau yang kedua ya pokoknya tiap bulan kita nabung, nah nanti berapa kita dapat ya, kira-kira itu.
1: Jadi ada dua skemanya, Pak ya? Nah, tentunya jenis lembaganya sekaungan dana pensiun apa nih? Mengingat mungkin karena pendengar kita ini perlu mengetahui jenisnya apa saja. Karena kan begitu banyaknya biasa, Pak, yang menawarkan ya apakah dalam bentuk asuransi jiwa atau apa. Nah, itu juga masyarakat harus tercerahkan ini.
2: Jadi ada dua. Pertama itu dalam rangka hubungan industrial. Jadi kalau perusahaan besar yang sifatnya sudah di atas jumlah tertentu, itu sebetulnya ada pensiun yang wajib, yaitu melalui UBJS Ketenagakerjaan. Nah, ini sebetulnya bisa masuk kategori pensiun, tapi pensiun wajib, bukan dana pensiun dalam pengertian yang kita siapkan Undang-Undang 92, tapi Undang-Undang yang lebih baru gitu ya, karena di pemerintah melihat ini udah tahun 92 di bolehkan untuk sukarela, nggak banyak-banyak juga orang yang nabung, udahlah kita pakai BPJS Ketenagakerjaan gitu ya. Nah, kalau yang dana pensiun beri kerja ini, berarti perusahaan juga akan menyisihkan dan kemudian dia akan ini bentuk supaya pegawainya loyal kepada perusahaan, karena dia akan dapat ini. Kedua, dana pensiun lembaga keuangan. Jadi beberapa bank, banyak bank, ada 25 kalau tidak salah, dan juga asuransi jiwa yang menurut ketentuan OJK itu bisa menjalankan program dana pensiun lembaga keuangan. Jadi dengan men-setup program ini, produk ini, kita misalnya saya sebut aja salah satu misalnya di BNI ada Simfoni, ada juga di yang syariah, di Muamalat, ada juga di BSI, ada juga di Bank Mandiri gitu ya, atau di asuransi prudensial dan sebagainya gitu ya. Kita ada produk, saya maunya dan dana pensiun lembaga keuangan, bukan asuransi atau atau depositonya gitu ya. Nah, itu nanti akan dibuatkan semacam akun untuk kita, mau kita ini bekerja atau tadi, terutama ini dana pensiun lembaga keuangan untuk mereka yang tidak bekerja secara formal. Jadi misalnya nih artis atau dokter yang mungkin tidak bekerja di rumah sakit, yang dia, oh saya mesti punya penghasilan nih, saya siapin untuk dana pensiun. Nah ini bisalah dana pensiun lembaga keuangan. Dia tinggal datang ke bank atau ke asuransi jiwa untuk disiapkan program dana pensiunnya. Kira-kira seperti itu.
1: Baik, baik. Nah sebentar kita akan lanjut Pak, kita dengarkan dulu pesan berikut ini.
2: Siap.
3: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
4: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
5: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
6: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
7: Hai Andi, ada yang bisa aku bantu hari ini?
8: Hai Rini, aku mau nanya tentang deposit berjangka itu apa sih?
7: Oh, gampang. Deposit berjangka itu simpanan di bank di mana kamu parkir uang buat waktu tertentu. Misalnya 6 bulan atau 1 tahun.
8: Jadi uangnya nggak bisa diambil selama periode itu ya?
7: Nah, betul. Tapi, keuntungannya kamu dapat bunga yang lebih tinggi daripada tabungan biasanya.
8: Jadi bunganya lebih gede ya?
7: Ya, benar banget. Cocok banget buat investasi tanpa ribet.
8: Mantap, Rini. Terima kasih ya informasinya.
7: Oke, sama-sama, Andi. Deposit berjangka, aman, terjamin, dan menguntungkan.

0: Cengkareng Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
5: Baik, sahabat budaya, masih bersama di obrolan khusus. Kali ini kita masih berbicara sepanjang materi tentang dana pensiun ya. Tadi beberapa hal yang sudah banyak dijelaskan terkait dengan program dana pensiun, kemudian bagaimana dana pensiun itu sendiri harus disiapkan sejak dari muda. Nah, tentu kita berlanjut lagi Pak ya. Nah, kita masuk ke kiat-kiatnya yang bisa mungkin dibagikan kepada pendengar kita nih. Apa sebenarnya kiat-kiat yang bisa dilakukan oleh pendengar kita supaya bisa memilih dana pensiun?
6: Baik, ya ini terutama untuk yang dana pensiun lembaga keuangan ya. Karena kalau dana pensiun memberi kerja, kan kita bekerja, dia punya, yaudah gitu ya, kita tinggal ikut. Nah, kalau sobat budaya ini ingin membeli atau ikut di dalam program pensiun ini, pertama tentunya cek legalitasnya ya. Jadi apakah betul bahwa dana pensiun ini, dana pensiun lembaga keuangan ini berizin, dan kemudian juga dilihat seperti apa izinannya. Jadi bisa di masing-masing di PLK itu ada website-nya, kadang-kadang juga media sosialnya ya. Kemudian juga bisa dilihat di website OJK atau ditanyakan di kontak 157 kalau misalnya ada penawaran ada di PLK Bang Anu gitu. Kemudian yang kedua, dicek juga ini penyelenggara atau pendirinya. Kalau banknya sering didengar apa enggak, kemudian kalau asuransi jiwa juga kenal apa tidak gitu. Dan yang tidak kalah penting adalah, nah ini masalah pensiun ini, kita bicara mengenai investasi jangka panjang. Jadi portofolio investasinya itu kita tahu kalau di dalam dunia investasi ada dua, ada giyum lah, ada jargon bahwa high risk, high return gitu ya. Jadi kalau kita mau menghasilkan yang banyak juga risikonya akan lebih tinggi. Contoh adalah kalau portofolio banyaknya di saham, maka siap-siap kalau harga saham naik dan turun gitu ya. Tapi hasil kenaikannya bisa lebih besar daripada hanya di pasar uang atau di deposito dan sebagainya tadi. Jadi kita perlu melihat kita maunya yang portofolio investasi seperti apa. Kemudian juga perlu dilihat pesertanya, pelolaannya. Oh, ini banyak, jadi kayaknya sepertinya banyak orang yang suka dengan ini. Seperti kita kayak lihat rating di mau cari hotel dan sebagainya itu ya. Kemudian ada bagusnya dibanding-bandingkan. Jadi di website banyak kok. Di OJK juga kita lihat ada listnya, nama-nama dana pensiun lembaga keuangan. Kemudian kalau ada teman atau orang-orang sekitar yang sudah punya, itu bisa juga ditanyakan itu. Nah, memang biasanya kadang-kadang di beberapa di PLK atau di beberapa bank itu ada tenaga pemasar. Nah, mereka juga harus kasih tahu ke kita kalau portofolio seperti ini, hasilnya seperti apa dan sebagainya. Jadi belanja informasi yang cukup supaya sebelum nanti kita akan memilih dana pensiun dengan baik.
5: Nah, kemudian berbicara terkait dana pensiun Pak, tentu paling penting adalah bagaimana kita mengelola keuangan. Nah, ini cara mengelola keuangan secara umum yang perlu diketahui juga masyarakat seperti apa?
6: Ya, ini gampang ya. Pertama, gampang-gampang susah gitu. Karena susah untuk kita, karena kalau bisa kita melakukannya itu secara konsisten gitu ya. Yang pertama kita tahu kita punya pendapatan berapa sih. Jadi kalau kita misalnya tadi contoh kita dapat gaji 10 juta gitu misalnya, atau UMR kita 5 juta sekian gitu ya misalnya, maka kita juga hitung berapa pengeluaran kita. Ini malas-malas juga kita kan kadang-kadang gitu kan, aduh berapa sih, berapa bayar listrik, berapa bayar sekolah, bayar makan dan sebagainya. Tapi kita tahu berapa sih pendapatan dan pengeluaran kita. Yang penting adalah kita harus saya pahami bahwa kita itu tidak selamanya bekerja. Jadi kita harus menyisihkan, dan yang namanya perencanaan keuangan itu kita harus menyisihkan bukan dari sisa. Yeah. Tapi kita sudah menentukan untuk kebutuhan kita. Jadi kalau kita misalnya tadi mau ikut di dalam DPLK, mau kita mau nabung gitu ya, baik itu di DPLK maupun tabungan yang lain manapun gitu ya, maka kita harus tetapkan, okay, saya mau nabung 10%, oh saya bisa bulan ini 20% dan sebagainya. Kemudian kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Nah ini mungkin udah banyak yang paham ya, yeah, antara needs and wants, antara butuh dengan ingin gitu ya. Kita butuh sepatu, yeah, tapi kan gak harus Nike yang mahal gitu ya. Antara kebutuhan bahwa kita makan, ya yeah, kita perlu makan untuk kenyang, tapi kan gak harus setiap hari gitu yeah, ya. Gak harus setiap hari di kafe gitu ya. Mungkin bisa juga di warung dan sebagainya, atau bahkan kita masak gitu ya. Yeah. Dan sekali lagi ya, sisihkan bukan sisakan. Jadi hitung betul kita punya, misalnya kalau tadi 5 juta, yeah, kita sisakan dulu 500 ribu gitu ya, 10%-nya, baru yang 4,5 ini kita pakai gitu. Jangan kemudian kita pakai dulu, nggak ada sisa gitu. Kalau nggak sisa,
5: malah minus.
6: Iya, malah minus, nggak ada yang nabung gitu. Nah,
5: iya, iya.
6: Nah umumnya kebutuhan pokok itu 40%. Dan iya, kemudian ada, kalau nah ini, kita kan kadang ada cicilan, utang dan sebagainya, itu kita kira maksimal itu 30%. Kalau sudah lebih dari itu berarti nggak sehat.
5: Nggak sehat.
6: Ya, ya, sisanya ini 20%-an lah, itu bisa untuk tabungan ya. Saya usulkan misalnya ada yang masuk dana pensiun, ada juga yang kalau lagi harga emas bagus silakan. Masyarakat Makassar dan Sulawesi suka emas, silakan juga di situ. Tapi mesti tahu yang penting mau apapun ya tabungan dan investasinya, jangan sampai terjerat dengan iming-iming yang tadi tiba-tiba ada nawarin ini nanti dapat sekian persen gitu. Yeah. Dan yang besar, yang penting adalah bahwa kalau kita dapat besar, kita juga nabungnya besar gitu. Yeah. Kalau bisa, jangan kemudian kalau dapat besar tiba-tiba bulan ini ada bonus itu
5: habis
6: gitu. Jadi hanya konsumsi kita yang diperbesar, tapi tabungannya tidak besar. Ingat lagi, saya tidak menakut-nakuti, tapi masalah terbesar kita itu bukan hanya mohon maaf meninggal,
5: yeah,
6: tapi hidup kelamaan juga masalah gitu. Karena kalau meninggal
5: selesai.
6: Tapi kalau hidup lama sampai 90 gitu misalnya, yeah, tapi kita nggak punya penghasilan dan tidak ada keluarga yang bisa kita mintai, ya kita menjadi beban masyarakat atau kita akan quote unquote merana gitu. Itu yeah, jadi terlalu lama hidup juga masalah, terlalu cepat mati juga masalah gitu. Jadi kita harus pertimbangkan semuanya.
5: Oke, okay, gitu. Nah ini mungkin juga perlu kita ingin tahu nih, apa yeah, peran OJK sebenarnya dalam mengawasi industri dana pensiun di Indonesia ini?
6: Iya, yeah, yeah. Jadi kami itu pengatur, kemudian yeah, pengawas, dan juga melayani konsumen kalau ada pengaduan. Yeah. Jadi kita membuat ketentuan, tadi termasuk bagaimana siapa yang boleh, siapa yang ini. Kemudian begitu dana pensiun sudah didirikan dan ada pesertanya, kita juga melakukan pengawasan. Kita wajibkan mereka untuk bikin laporan baik di website maupun di koran, kalau masih baca koran ya, yeah, setiap 6 bulan sekali mereka juga harus sajikan gitu ya, lapor 3 bulan sekali harus laporkan kepada masing-masing orang gitu ya. Kemudian kita cek juga kalau dibilang investasinya di sini, kita harus betul gitu, betul-betul di situ, kalau enggak kan nanti bisa rugi gitu ya. Nah ketiganya kalau misalnya ternyata ada yang dibiut, nah saya harusnya dapatnya segini tapi kok biayanya terlalu tinggi ya. Oh ya, tadi saya lupa, selain manfaat juga perlu dilihat biaya. Jadi biaya itu juga kan ada biaya investasi, ada biaya rekening, ada biaya kalau kita narik di tengah-tengah karena dimungkinkan gitu ya, nanti ada biaya penarik dan sebagainya, kadang-kadang ada dispute di situ. Nah itu juga kita melayani di 157 ataupun di kantor kita di ini dekat dengan RRI di yeah, Jalan Hasanuddin di OJK di situ. Silahkan kalau datang ada permasalahan dan kita akan mediasi dengan dana pensiun lembaga yang ada. Kira-kira gitu peran yeah, OJK-nya.
5: Nah kalau misalnya Pak, ini masyarakat ingin mengecek nih sebuah yeah, lembaga dana pensiun itu legal dan diawasi oleh OJK itu yeah, gimana caranya? Yeah.
6: Pertama bisa langsung cek di website OJK.
5: Yeah.
6: Di situ ada istilah kita whitelist ya, nama-nama yeah, produk-produknya gitu, oh dana pensiun, dana pensiun apa. Kedua bisa juga kontak 157 di hampir langsung aja Pentek 157 itu bebas pulsa, nanti bisa ditanyakan misalnya ada halo, ada kontak 157, ada bisa bantu saya, ada penawaran ini, apakah tolong dicek apakah ini legal gitu ya. Yeah. Atau kalau punya WhatsApp bisa di 081 5157 157 157 gitu ya, dan di situ kita bisa nanya secara WhatsApp gitu, dan nanti akan dibalas oleh chatbot, misalnya ada di PLK ini, nah ini legal atau tidak gitu. Ya, kira-kira seperti itu.
5: Yang... Kalau dari OJK sendiri Pak, ini ada nggak program-program khusus nih untuk pekerja-pekerja formal nih, informal seperti misalnya dari proyek online, kemudian pedagang-pedagang misalnya, atau nelayan di Makassar ini, untuk bisa punya tabungan pensiun.
6: Jadi kita tahun bulan Oktober ini, bulan September ini adalah bulan dana pensiun. Jadi kita banyak melakukan edukasi-edukasi beberapa tempat. Jadi pada waktu kita kemarin ada di desa nelayan Merah Putih gitu ya, kita juga menjelaskan. Dan itu bekerjasama dengan salah satunya, misalnya saya sebut aja nggak apa-apa ya, PPD Sulselbar itu punya di PLK. Jadi dia bisa juga nanti memberikan. Nah, penjelasan ini, pemahaman ini nanti akan didukung oleh teman-teman di lembaga jasa keuangan yang punya produk untuk kemudian bisa melakukan itu. Jadi kita bersama dengan lembaga jasa keuangan, karena OJK adalah lembaga pemerintah dan kita bukan lembaga negara dan kita bukan penyedia jasanya gitu ya.
5: Cuma mengawasi.
6: Kita mengawasi dan melindungi seperti itu dan melakukan edukasi. Jadi kita tetap harus bersama dengan banknya atau dengan asuransi jiwanya yang punya program dana pensiun. Kira-kira seperti itu yang kita lakukan.
5: Kalau sejauh ini Pak, tantangan daripada OJK di Sulsel dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya dana pensiun ini apa?
6: Ada dua. Pertama bahwa ya tadi untuk masyarakat yang masih muda itu berpikir bahwa pensiun itu masih jauh gitu ya. Jadi susah kalau misalnya, bukan susah, maksudnya paham-paham, tapi ketika ketika harus menyisihkan dana, aduh lah inilah itulah, nanti buat ada HP Pro Max baru lah apalah segala macam gitu ya. Jadi antara kebutuhan itu pertama, dan memberikan pemahaman itu. Kemudian yang kedua, memang kita membutuhkan saluran seperti RRI ini yang bisa menjangkau luas gitu ya. Karena kan luas geografisnya Sulawesi Selatan ini kan luas sekali gitu ya, dan kita agak susah juga kalau setiap harus ke pelosok-pelosok. Namun saya kira ini bukan tantangan dalam pengertian hambatan ya, tapi lebih pada opportunity. Kita terus, dan saya sih cukup yakin bahwa ke depan masyarakat kita akan lebih memahami. Dan satu lagi, kita sudah mulai menggunakan TOT dengan misalnya guru-guru, dengan ada juga ada di dalam kurikulum untuk sekolah menengah atas, untuk mereka mulai memahami apa itu lembaga jasa keuangan, termasuk pensiun gitu. Sehingga harapannya adalah ketika mereka nanti sudah selesai di bangku sekolah, kemudian nanti akan pekerjaan, mungkin dia bisa nyari, ini pertanyaan yang bagus, kita misalnya ada wawancara pekerjaan, ketika ditanya ada pertanyaan dari saudara gitu ya, ada nggak dana pensiun di sini misalnya gitu. Kalau nggak ada berarti saya harus habis sendiri misalnya, seperti itu. Itu yang pemahaman menurut saya yang terbaik adalah menyiapkan masyarakat untuk paham dan memilih. Kalau kita maksa quote-unquote gitu ya, ada sebetulnya BPJS Ketenaga Kerjaan itu adalah istilah kita pensiun universal. Jadi kalau para pekerja sektor formal itu sudah pasti di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan, di mana ada jaminan hari tua maupun jaminan pensiunnya, tapi jumlahnya mungkin akan minim gitu ya, karena memang hanya 2% kalau tidak salah yang diinvestkan gitu. Itu mungkin tantangan-tantangan yang bisa kita sampaikan dan peluangnya gitu.
5: Nah kemudian ini kemudian kalau misalnya OJK mau menyasar nih ke anak muda Pak, karena memang kan anak muda itu biasa tidak terpikirkan masa pensiun, apalagi di era-era zaman flexing sekarang ya. Begitu ada uang pemasukan digunakan untuk beli sesuatu yang mewah, bukan kebutuhan tetapi keinginan. Itu strategi OJK sendiri untuk masuk ke bahasan anak muda ini supaya juga melek tentang pensiunan itu gimana?
6: Jadi gini, kita ada juga kesempatan nanti bisa ada acara-acara seperti bulan inklusi keuangan ya, di Trans Studio. Kita tahu lah di Trans Studio ini nanti ya tanggal 2 dan 3 sampai 2 sampai 4 November Oktober ini kan, nanti minggu depan ya, minggu ini ya gitu, akhir minggu ini. Ini kan ya masyarakat kita kan banyak nongkrong, suka ke situ ya. Itu juga salah satu hal untuk mendekatkan. Jadi kalau kita bikin acaranya di tempat-tempat yang kurang asik buat anak muda gitu ya, itu nggak ini. Kemudian yang kedua, kita juga sedang berusaha untuk ada informasi-informasi, mungkin ada teman-teman, tapi sekarang mungkin lebih banyak informasi mengenai investasi ya gitu ya. Kalau kita nonton di bioskop, di awalnya ada juga mengenai itu gitu ya. Nah itu kita juga coba nanti kerjasamakan masukan mengenai dana pensiun. Nah, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya memang pendidikan.
5: Iya.
6: Bagaimana pendidikan. Jadi apa ya kata yang tepat ya? Kita berusaha menyadarkan masyarakat dari semua lini, dari semua aspek, dan masyarakat ini terutama anak-anak muda ini perlu dijelaskan bahwa someday Anda tidak akan bisa lagi bekerja, kira-kira gitu. Dan Anda harus punya pensiunan, dana pensiun yang siap untuk membuat itu. Kita terbuka kalau misalnya nanti ada kunjungan dari sekolah, kunjungan dari komunitas. Kita juga pernah juga ada, kita ada sebagian dari kita yang misalnya motoran atau kemana dan ketemu dengan banyak. Yang kita sampaikan nanti ya sifatnya agak mungkin bagi kita, aduh kalau orang CK pasti ngomonginnya keuangan ya. Tapi itu penting gitu, Mungkin aduh nggak asik banget gitu ya. Tapi kalau disampaikan terus gitu, kita akan
5: terbiasa
6: gitu bahwa ya kita harus siap.
5: Nah mungkin saat sekarang ini juga kita menyampaikan dana pensiun, kemudian pendengar kita mungkin ada yang bukan ASN mendengarkan itu sesuatu hal yang mungkin agak-agak lain mendengarkan. Ini untuk ASN aja. Tapi dengan adanya hadirnya OJK memberikan informasi ke Perompat ini, akhirnya juga masyarakat ya ternyata bukan hanya untuk ASN perlu mempersiapkan pensiunan, kita pun juga mungkin pekerjaan informal harus menyiapkan dari sekarang. Nah kalau misalnya dana pensiun ini dikelola dikelola Pak, saat ini kan mungkin aman ya dari inflasi, tapi karena nilainya 500 mungkin atau 220 tahun ke depan ini tidak sama lagi nilainya dengan sekarang itu, gimana?
6: Betul. Jadi tadi justru portofolio investasi tadi itu harus disiapkan supaya bisa mengatasi inflasi. Jadi kita punya yang namanya life cycle. Kalau Anda masih muda, taruhlah di tempat yang hasilnya tinggi, meskipun risiko kita punya yang namanya life cycle. Kalau Anda masih muda,

0: kemudian ada yang tradisional, kemudian ada yang aman gitu misalnya. Contoh apa namanya judul-judul investasi ya. Jadi kalau Pak Rusel misalnya kita ke DPLKA gitu ya, yeah, nanti akan ditawari ini ada yang progresif, ada yang investasi agak ini, ada ini. Pasti akan disawarkan emas gitu ya, atau daeng atau lai atau apa, silakan. Kalau Anda masih muda, pilih yang ini dulu. Ini paling kan nanti 15 tahun Anda bisa pindahkan ke yang lebih aman. Nah, sekarang saya udah umur 50 gitu misalnya, 50-an, ya saya akan pilih yang lebih aman. Hasilnya mungkin hanya 5%, 6%. Atau tetap lebih tinggi daripada deposito, karena tadi tidak ada potongan 20% pajak gitu ya. Tapi ada biaya-biaya pasti, dan kalau semakin kita invest akan semakin banyak. Nah, ketika sudah sampai ke level itu, maka udah mulai tua gitu maksud saya, maka ya, kita akan cari yang lebih aman, dan kita udah mulai perkirakan berapa kita punya kebutuhan, berapa kita punya penghasilan, kira-kira seperti itu cara. Nah,
1: sejauh ini Pak, mungkin sejak bertugas di Makassar nih, dan melihat di Sulawesi Selatan secara umum ini, gimana kita lihat tingkat literasi dana pensiun di Sulsel ini Pak?
0: Ya, ini ada pertama bahwa masyarakat Sulsel ini cara pengelolaan keuangannya sebagian sudah ada yang bagus ya. Investasi di emas itu menurut saya adalah salah satu investasi jangka panjang. Dan itu adalah salah satu yang membuat masyarakat Sulsel ini cukup siap gitu. Cuma masalahnya kan kita tahu investasi emas, terutama emas dalam bentuk perhiasan, kadang-kadang lebih banyak digunakan untuk acara-acara dan sebagainya gitu ya. Tapi belum kepikir untuk investnya. Saya melihatnya seperti itu. Nah, kita mau melihat kalau bisa jangan taruh puruh telur kita di dalam satu keranjang gitu. Jadi kita punya lah portofolio. Oke, kita punya ada emas, ada juga yang punya tanah, ada yang punya ini, tapi ada juga yang punya dana pensiun gitu ya. Dan ini yang membuat saya merasa bahwa teman-teman di terutama kawula muda ya, istilahnya kita ya, di Makassar ini masih perlu dibukakan informasi-informasi mengenai pilihan-pilihan, dan kalau bisa semakin banyak dia punya portofolio, semakin banyak dia milih ada di sini, ada di sini, ada di sini, maka ketika satu ekonomi sedang mengarah ke satu sisi misalnya gitu ya, maka ada hal yang lain gitu. Jadi contoh lah misalnya antara deposito atau obligasi dengan saham itu biasanya kan berbanding terbalik. Jadi kalau ketika saham sedang naik, obligasi atau deposito nilainya akan turun gitu. Tapi ketika saham turun, maka ini sedang naik. Demikian juga dengan emas. Jadi kalau kita bisa ikuti investasi ini, maka kita akan jauh lebih siap untuk nanti menyiapkan diri untuk program pensiun. Saya tidak mengatakan bahwa dana pensiun satu-satunya cara untuk kita menyiapkan, tapi itu adalah cara yang disediakan oleh pemerintah melalui peraturan OJK, di mana ada fasilitas pajaknya di sana. Sementara kalau kita pakai emas misalnya, ada kemungkinan kecurian, ada kemungkinan kepake dan sebagainya. Sementara dana pensiun di lock, tidak bisa. Deposito ataupun tabungan juga begitu. Kadang-kadang kalau kita lagi perlu, tiba-tiba kepake ini itu dan sebagainya. Sementara dana pensiun nggak bisa. Jadi akan bisa di lock, hanya bisa diambil pada saat dia kita mau pensiun. Kira-kira seperti itu. Jadi saya melihat masih banyak peluang untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat dan memberikan contoh-contoh bahwa penyiapan pensiun itu penting, kira-kira seperti itu.
1: Iya, iya. Nah, mungkin ini terkait dengan, karena kita kan di Makassar ini Sulsel ya, banyak UMKM atau petani dan juga nelayan.
0: Iya.
1: Nah, kalau misalnya seorang pedagang misalnya di Pasar Butung ataukah itu mungkin pekerja bukan penerima upah di desa, ada juga mungkin kelompok-kelompok tani, ada nelayan. Ini ada nggak skema khusus memang juga bisa dilakukan untuk mempersiapkan dana pensiun harian Pak?
0: Iya, ini kalau pertanyaan seperti itu memang kembalinya adalah kepada lembaga jasa keuangannya, DPLK-nya. Maksudnya begini, kami selalu mendorong. Tapi kan saya tahu, saya sampaikan tadi, salah satu kesulitan di sini adalah wilayah geografis. Saya sebelum di Makassar ini kan di Jawa gitu ya. Ya kan gampang kalau di Jawa, sejam dua jam naik mobil udah ini gitu ya. Dan di situ jaringan kantor jauh lebih banyak gitu ya. Maka jauh lebih mudah bagi lembaga jasa keuangan untuk mencapai ke sana. Jadi program-program itu bisa kita buat, kita lakukan. Nah, kami terbuka juga nanti dengan banyak pihak, dengan komunitas. Nah, kalau misalnya kata di Pasar Butung gitu ya, atau kelompok petani gitu ya, kita bisa

0: datang aja ke OJK gitu misalnya di Hasanuddin atau melalui email kita atau melalui media sosial kita. Nanti kita coba untuk bikin khusus edukasi yang terkait dengan hal tersebut di tempat kediaman dan membawa. Nah, yang penting ini, inklusi itu harus membawa lembaga jasa keuangan, kemudian mengenalkan, dan kemudian kalau teman kawula muda tadi atau kelompok petani atau pedagang pasar ini cocok dengan lembaga jasa keuangan ini, ya dia akan bisa langsung jadi tahu saja itu baru sebagian, tapi kemudian memilih produk dan membeli produknya itu bagian yang lain gitu, dua hal gitu.
1: Baik. Nah, mungkin terakhir mungkin karena waktu sangat terbatas ini, Pak. Ada mungkin yang ingin disampaikan ke pendengar kita bagaimana supaya lebih tertarik lagi ya dan mempersiapkan diri bahwa hidup itu perjalanan semakin dekat dengan masa pensiunan. Apa yang harus kita motivasikan kepada pendengar kita supaya memikirkan masa pensiunannya nanti nih?
0: Kembali saya sampaikan bahwa kita hidup ini usia siapa yang tahu gitu ya. Tapi kita diperintahkan ataupun diminta ya, ataupun kalau boleh kita sampaikan bahwa memang ini wajib lah ya untuk kita menyiapkan diri untuk tidak menjadi beban bagi masyarakat maupun bagi generasi berikutnya. Maka menyadari bahwa ada alur kehidupan di mana kita tadinya tergantung pada orang tua, kemudian kita menjadi orang yang produktif termasuk menjadi orang tua, kemudian suatu saat nanti akan menjadi sangat tua sehingga tidak lagi bisa bekerja, itu adalah penting. Kemudian yang kedua, ada banyak pilihan untuk kita menyiapkan diri untuk dana pensiun ini, baik secara pribadi maupun tadi melalui program pensiun, dan keuntungan dari program pensiun adalah tadi masalah perpajakan maupun juga itu tidak bisa kita ambil gitu, jadi kita bisa ini. Dan ada satu nanti ya, ini kembali lagi saya sampaikan. Jadi tanggal 2 dan 4 Oktober sampai 2 sampai 4 Oktober ini ada booth kita di Transmart juga nanti. Jadi selain ada bank, ada asuransi, ada apa namanya yang menjual produk termasuk dana pensiun, ada juga produk apa, ada juga booth OJK di mana teman-teman yang datang ke sambil belanja, sambil cuci mata, sambil jalan-jalan gitu ya, bisa nanya kepada OJK di Trans Studio Makassar. Dan di situ ada juga hiburan, ada juga permainan, ada lomba-lomba gitu ya. Dan kita bisa nanya-nanya serius mengenai dana pensiun dalam kondisi yang lebih asik gitulah. Nah, itu yang mungkin saya ingin menyatakan sekali lagi bahwa kewajiban kita untuk menyiapkan pensiun kita, dan untuk teman-teman yang bukan ASN yang bekerja di secara profesional ataupun petani, nelayan dan sebagainya, terbuka peluang untuk ikut menikmati program pensiun melalui dana pensiun lembaga keuangan. Mungkin itu
1: baik. Sebagai closing. Oke, baik. Nah, pendengar di mana pun Anda berada, tidak terasa 45 menit lebih kurang bersama kita dalam obrolan inspiratif seputaran dana pensiun ya bersama OJK, dan tentu harus berakhir di sini. Satu kesimpulan penting yang bisa kita dapatkan hari ini, pensiun itu pasti, tapi sejahtera saat pensiun itu adalah pilihan. Nah, pilihan yang harus kita siapkan dari hari ini, bukan besok dan bukan juga lusa. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan dari narasumber kita, Kepala OJK Sulawesi Selatan dan Barat ya, Bapak Muhammad Mukhlasin ya, atas waktunya. Ini sangat pencerahan luar biasa Pak bagi pendengar kita.
0: Sama-sama.
1: Dan tentunya berbagi ilmu, berbagi data dan pencerahan yang sangat berharga. Terima kasih juga kami ucapkan, baik yang mendengarkan lewat radio streaming maupun yang bertanya tadi atau mungkin mendengar menyaksikan lewat YouTube RRI Makassar. Semoga obrolan hari ini tidak berhenti di studio tapi berlanjut menjadi aksi nyata, dan mulai sisihkan sekecil apapun Pak ya, 10.000, 20.000 per hari untuk masa tua kita yang lebih tenang dan bermartabat.
0: Betul.
1: Dan akhirnya saya Ruslan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Tetap semangat, produktif, jangan lupa siapkan hari tua yang sejahtera bersama OJK ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ruslan.

0: Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, kembali kami hadirkan Kabar Ratna Pro 4. Dari Ponorogo, Jawa Timur, lahir sebuah kesenian pertunjukan yang memadukan tari, musik, dan akrobatik penuh kekuatan. Namanya adalah Reog Ponorogo. Ciri khas utama kesenian ini terletak pada topeng raksasa berbentuk kepala singa berhiaskan bulu merak dan disebut dadak merak dengan berat yang bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng seberat ini dibawakan oleh penari hanya dengan mengandalkan kekuatan gigi dan rahang. Kemampuan yang luar biasa diperoleh dari latihan fisik sekaligus spiritual yang panjang. Pada Desember 2024, UNESCO resmi menetapkan Reog Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda yang memerlukan perlindungan mendesak. Pengakuan ini menegaskan komitmen Indonesia dalam melestarikan seni tradisional yang syarat nilai keberanian dan gotong royong.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Setiap provinsi di Indonesia memiliki banyak ragam pakaian adat. Sebut saja Sulawesi Selatan, yang juga terdapat berbagai jenis pakaian adat. Namun, tahukah Anda bahwa pakaian adat yang dikenal dengan nama baju bodoh menjadi yang paling pertama dikenal masyarakat Sulawesi Selatan? Baju bodoh dianggap sebagai salah satu pakaian adat Sulawesi Selatan yang paling pertama dikenal masyarakatnya. Pakaian tradisional ini bahkan disebutkan dalam Kitab Patuntung, yang merupakan kitab suci ajaran animisme dan dinamisme nenek moyang suku Makassar. Warna pada baju bodoh memiliki aturan penggunaan oleh kaum wanita suku Bugis Makassar untuk menandakan tingkatan usia dan status sosial. Warna jingga dipakai oleh wanita yang masih kecil atau berusia di bawah 10 tahun. Warna jingga dan merah digunakan oleh wanita berumur 10 hingga 14 tahun. Warna merah untuk 17 hingga 25 tahun. Warna putih digunakan oleh para inang dan dukun. Warna hijau diperuntukkan bagi putri bangsawan. Dan warna ungu dipakai oleh para janda. Namun, di masa sekarang, penggunaan baju bodoh tersebut mulai bergeser makna dengan menggunakan baju bodoh sesuai dengan minat warna dan selera masing-masing.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di Teras UMKM. Teras UMKM hari ini kita akan membahas tentang koperasi Kelurahan Merah Putih menjadi milik warga dan juga untuk maju bersama. Kali ini kita akan bersama dengan Bapak Wildan Nur SE, fungsional pengawas koperasi, dan alhamdulillah di studio sudah hadir bersama kita Pak Wildan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Wildan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabar Pak?
1: Alhamdulillah baik Pak.
0: Baik. Nah, ya. Kali ini kita berbicara tentang koperasi Merah Putih ya. Tapi di tingkat kelurahan, dan tentu ini juga nanti bisa menjadi informasi kepada masyarakat seperti apa sih sebenarnya nanti koperasi Merah Putih ke depannya ini. Nah, mungkin ada sedikit dulu pengantar ini Pak Wildan selaku pengawas bagian koperasi, tentu juga kita kaitkan mungkin karena ini kan koperasi Merah Putih belum sepenuhnya berjalan di tengah masyarakat ya, artinya masih kita memberikan gambaran nanti ke depannya seperti apa. Nah, sejauh ini kan selama ini menjadi pengawas di bidang koperasi, tentu banyak sekali koperasi ya yang di Kota Makassar saja ini sudah begitu banyaknya koperasi. Nah, mungkin ada sedikit gambaran dulu ke pendengar kita Pak, seperti ya. Apa dulu tugas-tugasnya ini mengawas koperasi ini.
1: Baik, terima kasih Pak. Kami sebagai pengawas koperasi ya, tugas utamanya itu ya itu mengawasi dan membina seluruh koperasi yang ada di, khususnya yang ada di Kota Makassar, baik itu koperasi sektor real maupun koperasi simpan pinjam seperti itu. Jadi kami berusaha menjaga agar seluruh koperasi yang beroperasi di, khususnya di Kota Makassar ini, dapat berjalan sesuai dengan aturan, dapat berjalan transparan, dan dapat mensejahterakan anggotanya, begitu.
0: Iya. Namun sejalan dengan adanya program Astacita dengan Pak Presiden ini ya, muncullah yang namanya koperasi Merah Putih.
1: Merah Putih.
0: Nah, kalau melihat nanti seperti apa peran daripada koperasi Merah Putih, apa yang membedakan ini dengan koperasi-koperasi yang saat ini sudah terbentuk ini, Pak?
1: Baik. Pertama yang mungkin perlu kita pahami bahwa koperasi Merah Putih ini didirikan bukan karena koperasi yang sudah ada saat ini, koperasi real dan koperasi KSP yang sudah berjalan itu tidak baik. Tapi justru pemerintah memandang bahwa seluruh koperasi yang ada ini dan termasuk koperasi Merah Putih yang baru didirikan ini merupakan alat bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya, seperti itu Pak.
0: Nah, kalau kita lihat ini kan sementara proses pembangunan infrastrukturnya ya, koperasi Merah Putih ini. Nah, ini kan nanti ada setiap kelurahan ya memiliki koperasi Merah Putih ini, atau memang ada lagi di bawahnya, atau inilah yang paling koperasi yang paling dibawa sekali ya, maksudnya di tingkat kecamatan mungkin ada juga ya, kelurahan atau kota atau kabupaten, atau hanya langsung saja dibentuk perkelurahan begitu Pak?
1: Betul. Jadi koperasi Kelurahan Merah Putih memang didirikan di setiap kelurahan saja. Setiap. Jadi tidak termasuk dengan kecamatan, tidak termasuk dengan kabupaten. Adapun kedepannya mungkin meskipun semuanya masing-masing ada di kelurahan masing-masing, mereka nanti dapat bersinergi, dapat membentuk koperasi yang lebih besar, namanya koperasi sekunder, untuk jika ada apa namanya mungkin usaha yang perlu dikerjasamakan, seperti itu Pak.
0: Mungkin dijelaskan dulu ke pendengar kita nih, sebenarnya apa sih koperasi Kelurahan Merah Putih itu, dan kira-kira nanti manfaatnya ke masyarakat itu seperti apa?
1: Baik, koperasi Kelurahan Merah Putih itu koperasi yang didorong oleh pemerintah hadir untuk di tengah-tengah masyarakat langsung begitu. Jadi masyarakat bisa langsung mengaksesnya dengan mudah, dan dengan begitu apa namanya potensi desa itu bisa gampang terdata, bisa langsung kelihatan, bisa langsung diambil tindakan agar dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat desa yang ada atau kelurahan yang ada di sekitar tersebut melalui koperasi yang ada, begitu Pak.
0: Nah, sejauh ini mungkin ada sudah gambaran Kak, mungkin dari sisi pengelolaannya ya, koperasi Merah Putih dengan koperasi yang selama ini sudah ada ini, apa yang kira-kira membedakan ini Pak?
1: Ya, jadi koperasi Merah Putih sama koperasi pada umumnya yang sudah jalan, pada prinsipnya sama. secara badan hukum.
0: Yeah.
1: Cuman sekarang yang agak berbeda yaitu mungkin fokusnya. Fokusnya mungkin ke untuk koperasi Kelurahan Merah Putih ini fokusnya kepada masyarakat yang ada di akar rumput seperti itu, Pak.
0: Iya. Gitu. Dengan kehadirannya nanti koperasi ini kan masyarakat itu paling tidak ada yang diharapkan ya manfaatnya. Nah, mungkin sedikit memberikan gambaran kira-kira seperti apa manfaat materi dan non-materi yang nanti akan didapatkan masyarakat ketika sudah ada Koperasi Merah Putih ini, Pak.
1: Baik.
0: Kelurahan. Ya.
1: Jika selama ini mungkin masyarakat hanya melihat manfaat koperasi itu dari segi materi. Dari segi materi itu mungkin sudah sering sekali kita dengar, misalnya kita akan mendapatkan hasil usaha, kita akan mendapatkan harga yang murah dan stabil, dan kita juga akan dapat mendapatkan jaringan tersendiri nantinya. Jadi Koperasi Kelurahan Merah Putih menjadi wadah nanti untuk bertemunya para misalnya orang-orang yang memiliki keahlian dengan orang yang memiliki modal, orang-orang masyarakat umum yang selama ini tidak kenal akhirnya bisa jadi kenal. Itu salah satu manfaatnya, termasuk manfaat yang non materi tadi. Selain itu, kita juga sebagai yang namanya manusia yang berjiwa sosial, kita juga memiliki yang namanya rasa tanggung jawab kepada sesama kita. Nah, dengan berkooperasi kita saling membantu, saling meringankan dengan tanpa harus kita total dengan kemampuan diri kita sendiri, karena banyak orang yang akan membantu kita seperti itu, Pak.
0: Ya, seperti itu dari penjelasannya tadi Pak Wildan terkait dengan manfaatnya secara non materi dan materi itu sendiri ya. Artinya ini menjadi angin segar juga bagi pelaku UMKM ya.
1: Betul.
0: Artinya nanti ketika sudah ada Koperasi Merah Putih tentu bisa mendapatkan manfaat tadi itu secara materi, kebutuhan lebih terjangkau dan juga harga mungkin pastinya, Pak ya.
1: Gitu.
0: Jadi yang selama ini kan terjadi di tengah masyarakat, banyak kerisauan yang terjadi nih Pak, khususnya masyarakat di daerah yang mungkin belum terlalu banyak mengakses informasi, apalagi mungkin banyakkan mengakses di media sosial terkait dengan kehadiran Koperasi Merah Putih ini. Ada anggapan di tengah-tengah masyarakat ketika nanti ada Koperasi Merah Putih ini, dia merasa kayak ada nanti kompetisi, ada nanti persaingan, karena saya bilang biasanya pelaku-pelaku UMKM itu pasti harganya lebih murah, orang pasti lebih senang belanja di sana daripada di jualan kita. Nah, itu bagaimana nanti peran Koperasi Merah Putih sebenarnya ini, Pak?
1: Baik. Jadi ada mungkin yang perlu sedikit diluruskan mungkin dari anggapan mungkin secara masyarakat luas, karena mungkin belum informasinya belum sampai. Pada dasarnya Koperasi Merah Putih itu didirikan itu bukan untuk bersaing dengan koperasi yang sudah dengan UKM ya, dengan UKM yang berjalan di atau yang ada di sekitarnya. Tapi lebih dari itu, Koperasi Merah Putih nanti akan bersanding, akan bermitra dengan para pelaku UMKM agar dapat maju bersama-sama. Salah satu contoh, pelaku UMKM dapat memanfaatkan koperasi untuk menjual produk yang dimiliki melalui koperasi. Koperasi tidak hanya menempatkan produknya di koperasinya saja, tapi juga dapat meneruskan lagi produk itu ke tempat yang lebih jauh dengan nanti dengan adanya digitalisasi nanti itu sampai ke pasar-pasar yang lebih luas lagi. Jadi tidak hanya di sekitar kelurahan itu saja begitu, Pak.
0: Iya. Nah, sejauh ini di Makassar, Pak, apakah sudah mulai ini terbentuk ini ya Koperasi Merah Putih ini di tingkat kelurahan ini atau bagaimana?
1: Kalau di Makassar kita alhamdulillah kita sudah
0: ada ya.
1: Terbentuk 153 secara legal, sudah ada aktenya segala macam. Tapi kita sekarang terus terang kita masih berproses. Istilahnya kita ini masih masih bayi, masih belajar, masih perlu memahami diri kita sendiri dulu untuk potensi, memahami potensi kita di kelurahan untuk bisa maju nantinya begitu, Pak.
0: Iya. Dan nantinya ini yang akan mengelola koperasi Merah Putih ini apakah dari dinas koperasi sendiri atau memang nanti ada memang semacam petugas khusus yang direkrut gitu untuk menjalankan koperasi ini?
1: Iya. Karena namanya koperasi Kelurahan Merah Putih itu milik warga kelurahan. Ah. Jadi yang pasti pemerintah akan mengutamakan warga kelurahan tersebut.
0: Ya.
1: Termasuk selama ini kita sering mendengar bahwa nantinya para pekerja atau karyawan yang bekerja di koperasi Merah Putih itu adalah masyarakat setempat begitu. Jadi dengan adanya lapangan kerja tersebut akan membuat masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dapat bergabung di koperasi Merah Putih tersebut.
0: Kan biasanya kita dengar bahwa koperasi Merah Putih itu khususnya di kelurahan itu memang dari milik warga, kemudian dari warga, kemudian untuk warga. Mungkin betul, bisa dijelaskan ini. Kemudian nanti di pangkal ujungnya itu maju bersama.
1: Baik. Kalau koperasi milik warga itu sebenarnya bukan cuma slogan, tapi itu sebuah semangat, sebuah rasa memiliki, dari sebuah kebanggaan, sebuah harga diri dari masyarakat kelurahan bahwa yang namanya koperasi Kelurahan Merah Putih itu di belakangnya ada nama kelurahan. Namanya warga kelurahan. Jadi orang masyarakat tersebut jika merasa memiliki koperasi tersebut, maka mereka akan berusaha untuk menjaganya, berusaha untuk bergabung di dalamnya dan mengembangkan koperasi tersebut. Nah, adapun untuk warga, setelah proses tadi itu bergabung dengan koperasi, maka mereka seluruh warga akan bekerja sama baik melalui pekerja sama saling bertukar pikiran maupun bekerja sama dalam hal permodalan, dan akhirnya untuk dapat menjalankan usaha itu secara bersama-sama yang nantinya akan dinikmati oleh masyarakat setempat sebagai pemilik koperasi Kelurahan Merah Putih tersebut, Pak, gitu. Dan akhirnya yang dituju tentunya yaitu kemajuan secara bersama-sama. Jadi diharapkan tidak ada lagi warga masyarakat yang ketinggalan, gitu, Pak. Jadi semuanya maju secara bersama-sama.
0: Nah, kalau ini kan masih dalam proses ya, masih dalam proses bagaimana menuju nanti bisa terwujudnya namanya Koperasi Merah Putih Kelurahan ini. Kira-kira nih tantangan awal yang saat ini dirasakan nih, khususnya dari dinas koperasi sendiri dengan adanya program pemerintah ini membentuk Koperasi Merah Putih di tingkat kelurahan ini, apa yang paling menjadi tantangan terbesarnya nih, Pak?
1: Baik, yang selama ini kami alami ada beberapa tantangan yang cukup cukup besar ya mungkin ya. Ya mungkin termasuk yang mungkin sering kita dengar itu masalah ketersediaan lahan untuk kantor koperasi, gerai-gerainya segala macam gitu. Tapi seperti yang kita juga dengar dari informasi yang beredar sekarang ini bahwa untuk tahun ini mungkin semuanya diusahakan dulu sesuai dengan kondisi ideal yang ada. Jadi memang yang jika ada lahan yang sesuai itu yang dibangunkan dulu. Dan untuk koperasi Kelurahan Merah Putih yang tidak memiliki lahan, insya Allah nanti kedepannya akan dicarikan solusi yang tepat. Misalnya tidak harus luasnya seluas yang diminta sekarang, tapi dibuat mungkin bangunan misalnya vertikal segala macam gitu, Pak. Nanti kita tunggu lagi bagaimana keputusan dari pemerintah pusat seperti, Pak. Terus yang kedua, namanya Koperasi Merah Putih masih baru. Salah satu tantangannya itu adalah keanggotaan, Pak. Anggotanya masih
0: sedikit,
1: sangat sedikit begitu, Pak. Sangat sedikit. Ada yang sudah banyak, yang puluhan sampai ratusan ada, Pak, tapi ada juga yang masih sedikit. Ya, ini mungkin bukan karena masyarakat itu tidak suka atau benci sama koperasi ya. Tapi mungkin bisa saja karena masyarakat itu belum belum tersosialisasi dengan baik bagaimana apa manfaatnya koperasi, bagaimana cara agar bisa bergabung dengan koperasi. Seperti itu, Pak. Makanya kita di pemerintah sebagai khususnya di Dinas Koperasi dan UKM kita secara rutin akan selalu memperkenalkan Koperasi Merah Putih ini kepada masyarakat supaya masyarakat luas tahu, termasuk juga dengan bermitra dengan RRI. Yeah. Nah, kami juga ucapkan sangat terima kasih karena RRI itu telah membantu kita untuk memperluas informasi ini kepada masyarakat luas begitu, Pak.
0: Iya, baik Pak Widan. Menarik sekali, sebenarnya banyak hal yang masih kami ingin ulik terkait dengan Koperasi Kelurahan Merah Putih ini. Namun sebelumnya kita break sejenak, kita dengarkan dulu kelong berikut ini.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Intan.
0: Pagi, Pak Rudi. Sudah dengar belum? Di desa kita sekarang ada koperasi desa Merah Putih.
1: Koperasi? Saya udah capek dengar janji, Bu. Semua cuma manis di awal.
0: Koperasi Merah Putih itu bukan cuma janji, Pak Rudi. Di koperasi ini, semua warga punya suara, punya hak, dan bisa mulai usaha kecil tanpa beban besar. Dan saling gotong royong.

0: Sulawesi Selatan.
1: Baik, sahabat budaya, masih berlanjut kebersamaan kita di teras UMKM, tentunya masih berbicara tentang koperasi Kelurahan Merah Putih. Nah, banyak hal tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Wildan terkait dengan bagaimana apa itu koperasi Kelurahan Merah Putih, kemudian manfaatnya, terus pembedanya dengan koperasi Merah Putih dengan koperasi yang lain, sudah banyak hal dijelaskan. Tentu terkait dengan tantangannya tadi nih Pak Wildan, berkaitan dengan penyebab-penyebab dari tantangan itu, termasuk tadi bagaimana kurangnya pemahaman masyarakat tentang hal ini, kemudian kepercayaan juga masyarakat masih perlu dibangun dan manfaatnya juga belum dirasakan oleh masyarakat. Kira-kira ini apa solusinya untuk supaya tantangan ini bisa paling tidak nanti bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan kehadiran Koperasi Merah Putih ini, Pak?
2: Baik, memang tantangan berat kita dengan adanya Koperasi Merah Putih ini memang karena masyarakat yang bisa dibilang masih menunggu. Artinya mereka itu masih mungkin belum ada alasan yang kuat untuk mereka masuk ke sebagai anggota Koperasi Merah Putih itu. Nah, itulah tugas dari kita termasuk di dinas, termasuk teman-teman di inkubator koperasi, bagaimana kita mendorong para pengurus yang sudah ada sekarang agar dapat menunjukkan bukti nyata kepada masyarakat bahwa Koperasi Merah Putih itu benar-benar ada dan sudah beroperasi. Karena di Makassar sendiri kita sudah lumayan banyak, Pak, yang sudah punya gerai sekitar 29 itu mereka sudah beroperasi. Jadi untuk meyakinkan masyarakat itu, kita tidak harus memberikan contoh yang besar gitu, keberhasilan besar, tapi dengan contoh yang kecil pun sebenarnya kita sudah bisa untuk meyakinkan masyarakat, asal kita terus-terus mengedukasi masyarakat, mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana sebenarnya tujuan utama dari didirikannya Koperasi Merah Putih tersebut begitu.
1: Sebagaimana tadi dijelaskan bahwa Koperasi Merah Putih Kelurahan ini dari warga, milik warga dan untuk warga nih. Nah, ketika misalnya nih warga ingin masuk berpartisipasi di dalam Koperasi Merah Putih ini, apa-apa saja yang perlu dilakukan oleh masyarakat ini, Pak, yang ingin terlibat langsung di Koperasi Merah Putih itu?
2: Ya, baik. Kalau untuk masuk ke menjadi anggota Koperasi Merah Putih sebenarnya itu sangat mudah. Sangat mudah sekali karena syarat utamanya kan yang penting kita adalah warga kelurahan setempat. Kita sudah berusia yang istilahnya sudah dewasa, sudah bisa melakukan tindakan hukum. Terus tentunya kita bersedia untuk mengikuti ketentuan-ketentuan anggaran dasar anggaran rumah tangga di Koperasi Merah Putih yang ada, dan tentunya kita melaksanakan kewajiban di awal kita seperti tadi, seperti simpanan pokok, menyelesaikan simpanan pokok dan juga simpanan wajib seperti itu, Pak.
1: Mungkin perlu juga dijelaskan ke pendengar ini, Pak Wildan, ya, terkait dengan ekosistem ekonominya di Merah Putih nanti ini, Koperasi Merah Putih Kelurahan ini seperti apa mengenai sistemnya.
2: Baik. Yang namanya ekosistem kan berarti jaringan yang saling mempengaruhi begitu, Pak. Jadi di Koperasi Merah Putih itu ada beberapa, istilahnya beberapa pihak yang saling terhubung. Mereka juga saling membutuhkan. Seperti koperasi sendiri, ada juga namanya UKM, ada masyarakat sekitar, termasuk juga dengan pemerintah gitu, Pak. Jadi dengan terbentuknya ekosistem ini, maka diharapkan nantinya Koperasi Merah Putih dapat lebih memanfaatkan potensi yang ada di kelurahan tersebut untuk agar dapat mensejahterakan para masyarakat yang ada di kelurahan tersebut begitu.
1: Mungkin ada analogi-analogi dari sisi perputarannya, keluar masuknya keuangan ini nanti dibandingkan koperasi yang sekarang dengan koperasi di Merah Putih nanti nih Pak.
2: Baik. Salah satu yang mungkin kita bisa bandingkan dengan koperasi Merah Putih ini dengan badan usaha mungkin ya, badan usaha yang lain itu, bahwa kalau untuk koperasi itu kan jelasnya kan dananya semuanya dari masyarakat, digunakan untuk masyarakat dan manfaatnya kembali ke masyarakat. Beda dengan yang namanya usaha pribadi itu dananya itu akan langsung mengalir kepada pemilik usaha tersebut. Apalagi di kelurahan-kelurahan, apalagi di Kota Makassar ini kan banyak retail-retail besar yang tentu pemiliknya itu ada di ibu kota. Jadi kalau misalnya masyarakat Koperasi Merah Putih belum berjalan dengan baik, maka banyak pengeluaran dari masyarakat tersebut ke retail-retail. Meskipun kita tidak benci retail, tapi pasti retail itu punya manfaat sendiri ya. Akan lari ke retail dan tentunya dananya akan lari ke pusat. Jadi dananya tidak akan berputar di kelurahan tersebut, begitu Pak.
1: Iya. Mungkin ada sedikit contoh nih produk misalnya ketika memang sudah ada koperasi Merah Putih nanti, taruhlah paling nyata saat ini misalnya kebutuhan emak-emak sekarang ini berkaitan dengan minyak. Mungkin ada perbandingan kan, pasti kalau koperasi Merah Putih ini pasti harganya lebih di bawah dengan harga pasaran sekarang ini, ataukah mungkin beras atau minyak, tapi paling sering ini kan minyak yang dikeluhkan oleh masyarakat. Nah seperti apa nanti jalur maklarnya ini, alur misalnya produk-produk dengan Koperasi Merah Putih ini Pak?
2: Kalau selain memasarkan produk yang disubsidi oleh pemerintah, Koperasi Kelurahan Merah Putih juga nantinya akan menjual produk-produk yang di luar subsidi. Nah, kita contohkan bagaimana pengaruh dengan adanya Koperasi Merah Putih ini dengan perubahan harga. Nah, kita bisa kasih contoh misalnya minyak goreng.
1: Goreng yang paling.
2: Selama ini minyak goreng itu mahal karena rantai pasoknya yang panjang dan mahal. Jadi terlalu banyak yang namanya pihak yang terlibat sejak awal. Misalnya kita kasih contoh di perkebunan sawit, seorang petani kecil, mereka akan menjual hasil sawitnya itu kepada tengkulak. Tengkulak, kenapa mereka menjual? Karena mereka kadang-kadang butuh uang
1: cepat.
2: Nah, mereka akan pasti dibeli dari tengkulak itu dengan harga yang
1: murah.
2: Nah, dari tengkulak itu akan naiknya ke tengkulak besar. Jadi mereka akan mengumpulkan dari desa-desa, berbagai desa. Nah, dikumpulkan dan lalu ada yang dibuat lama keluarnya atau ditimbun dan dijalankan juga, pastinya mereka akan mencari yang namanya margin.
1: Margin.
2: Dan setelah itu kan mereka akan memasukkan ke pabrik
1: kelapa sawit.
2: Kalau swasta, nah di pabrik kelapa sawit itu juga nantinya harga dari barang tadi itu akan naik lagi, karena ya pasti namanya produsen itu kan pasti akan membutuhkan biaya produksi, ada biaya produksinya, dan juga mereka membutuhkan yang namanya margin atau keuntungan, begitu Pak. Nah belum lagi setelah keluar dari pabrik. Mereka akan lari lagi ke yang namanya agen besar. Agen besar pasti kan terima harga yang naik lagi ini. Agen besar itu tidak berhenti di situ, ada lagi namanya sub agen. Terus ada terakhir itu ke biasanya ke grosir-grosir di pasar, begitu.
1: Itu pun berlapis-lapis lagi.
2: Berlapis-lapis. Dan itu nanti akhirnya sampai ke masyarakat di rumah ibu-ibu, di rumah masyarakat di kelurahan itu dengan harga yang sangat mahal karena panjang dan mahalnya itu.
1: Nah, melalui proses panjang itu Pak ya?
2: Betul.
1: Nah kalau Merah Putih itu seperti apa nanti sistemnya?
2: Dengan adanya Merah Putih dikonsepkan nanti jalur yang panjang tadi itu dan mahal tersebut itu akan dipangkas. Jadi nantinya seperti petani sawit
1: yeah.
2: itu akan menjual langsung kepada koperasi.
1: Oh.
2: Kepada koperasi tidak langsung ke tengkulak lagi.
1: Yeah.
2: Kalau misalnya ke tengkulak mereka akan tidak punya
1: daya saing,
2: tidak harga. Punya
1: pokoknya berapa saja ditentukan oleh tengkulak itulah harganya.
2: Dia harus mengikuti apa yang diinginkan oleh tengkulak.
1: Yeah.
2: Nah, kalau mereka menjual kepada koperasi, koperasi ini kan pasti diawasi, terutama
1: ada pemerintah. Standar harga.
2: Ada standar harganya. Jadi mereka petani akan menerima hasil penjualan dengan harga yang layak begitu. Jadi tidak merugikan petani dan lalu masuk ke apa namanya koperasi merah putih. Nah, koperasi merah putih ini bisa bertindak sebagai pengumpulnya, bisa juga menjadi apa namanya produsennya,
1: yeah.
2: Nah, bisa juga sebagai distributornya nanti.
1: Wah, jadi langsung dipangkas tadi itu ya?
2: Betul, jadi ada beberapa langkah yang dipangkas. Terpangkas, Pak. Kalau tidak salah 4 atau 5, 5 apa, tahapan itu dipangkas sehingga harganya lebih murah.
1: Oh.
2: Begitu, Pak. Dan sekarang ini ada itu koperasi, Pak, di mana itu di Sumatera, kalau tidak salah Sumatera di Musi Banyuasin kalau tidak salah,
1: iya.
2: Sudah memiliki namanya pabrik untuk pengolahan CPO.
1: Iya.
2: Jadi mereka itu sudah punya pabrik sendiri, koperasi ini, Pak, mengolah untuk mengolah CPO sendiri. Jadi diharapkan nanti itu menjadi salah satu nanti jalur-jalur bagaimana nanti minyak itu akan itu lebih murah. Karena karena kualitas dengan kualitas bagus, karena jaringan yang artinya sesama kerjasama dengan koperasi sehingga nanti sampai ke tangan konsumen akan diperoleh dengan harga yang insya Allah lebih relatif lebih murah dan tentunya lebih bersaing begitu, Pak.
1: Wah, ini menjadi angin segar ya bagi masyarakat dengan adanya koperasi merah putih ini nanti paling tidak. Harga tentunya lebih murah karena melalui rantai pasok yang tentunya lebih pendek ya.
2: Betul, Pak.
1: Dan adil.
2: Nah, ya.
1: Apalagi petani ini juga akan merasa tidak kesusahan lagi untuk memasarkan hasil-hasil pertaniannya.
2: Betul, ya.
1: Karena sudah ada koperasi merah putih tadi ini yang bertindak sebagai pengumpul atau pengelola. Jadi petani lagi tidak bingung. Tidak berhubungan lagi dengan tengkulak.
2: Insya Allah,
1: tidak adanya kepastian harga juga kan yang menjadi persoalan di tengah masyarakat. Karena kasihan juga teman-teman apa namanya masyarakat petani itu, Pak, sudah berusaha dengan susah payah memelihara sawitnya, tapi ketika dia pasarkan tidak seimbang.
2: Betul.
1: Tidak adil,
2: tidak
1: dalam
2: adil
1: hal apa namanya harga yang didapatkan dengan proses produksinya itu. Nah, kemudian dari alur hilir ke hulur ini logistiknya tentu berbeda ya dengan koperasi yang biasanya. Tapi kalau koperasi merah putih itu nanti seperti apa arus alur hilir ke hulurnya ini tadi?
2: Ya, jadi seperti tadi yang saya sampaikan bahwa nanti koperasi itu bertindak sebagai pengumpulnya, sebagai produsennya, sekaligus sebagai distributornya sehingga nanti sampai ke tangan masyarakat itu dengan harga yang lebih murah. Dan ada tambahan lagi, Pak. Jadi bukan cuma dari hulu ke hilir, tapi ya hilir ke hulu. Jadi nantinya
1: balik.
2: Ada lagi yang namanya mungkin saya kasih contoh lagi, misalnya penggunaan minyak. Penggunaan minyak, misalnya penggunaan minyak di rumah tangga itu kan biasanya ada namanya minyak jelantah. Jadi minyak yang sudah terpakai, nah daripada dibuang itu bisa dikumpulkan langsung bisa dikumpulkan, jadi koperasi atau pihak lain bisa bertindak sebagai pengumpul. Nantinya minyak tersebut setelah dalam jumlah yang cukup akan disampaikan ke industri untuk sebagai apa namanya bahan untuk bahan baku biodiesel gitu, Pak.
1: Oh, itu nah, jadi itu tujuannya ya. Makanya saya pernah lihat minyak jelanta itu dijual kembali.
2: Betul.
1: Ya. Ternyata bisa dimanfaatkan menjadi biodiesel ya.
2: Iya, jadi ekonomi itu berputar terus.
1: Ya.
2: Jadi bukan cuman dari atas harga yang diterima masyarakat lebih murah, tapi masyarakat bisa menjual lagi ke barang yang tadi itu dengan mendapatkan manfaat yang dari segi materi begitu.
1: Bahkan dia lebih ramah dengan lingkungan.
2: Dan ramah lingkungan.
1: Selama ini kan masyarakat berpikiran jual kan ada sisa-sisa minyaknya itu, minyak jelanta yang biasa dijual. Saya pikirnya mau diolah kembali. Ternyata mau diubah menjadi biodiesel. Baik, menarik sekali ini. Nah, dari beberapa hal tadi tentu kita berbicara tentang filarnya ini, Pak. strategi kira-kira apa yang dilakukan oleh KAI? Tentu kita berbicara tentang filarnya ini, Pak.

0: Pengurus itu tidak bertanggung jawab sendiri. Mereka cuma salah satu bagian, mereka cuma menerima amanah dari para anggota untuk menjalankan koperasi. Jadi apa namanya, kerjasama antara anggota dan pengurus dalam menjalankan koperasi itu sangat dibutuhkan. Para pengurus koperasi itu harus jeli juga melihat peluang, melihat potensi yang ada di kelurahan masing-masing, supaya nantinya bisa dimanfaatkan, bisa dikelola, bisa dijadikan bisnis untuk tentunya nantinya hasilnya dikembalikan kepada anggotanya, begitu Pak.
1: Ya, nanti kalau misalnya ini kan masih dalam proses ya, proses untuk menuju pembangunan koperasi ini, meskipun sudah ada beberapa tadi yang sudah berjalan Pak ya. Nah, untuk menjaga supaya koperasi ini sukses dan tentunya sehat, apa saja yang perlu diperhatikan ini Pak, untuk koperasi Merah Putih nanti?
0: Untuk koperasi Merah Putih itu, ini kan mumpung masih baru, jadi mereka perlu membiasakan diri untuk teratur dari awal. Belajar teratur, bagaimana pencatatannya teratur. Jadi misalnya pencatatan transaksinya tidak ditunda-tunda, karena kan biasanya kan lupa Pak. Jadi mulai dari situ belajar secara manual dulu, tidak apa-apa. Nanti akan berlanjut kepada namanya digitalisasi. Nah, pengurus koperasi juga perlu sadar bahwa mereka adalah dari para anggota. Mereka perlu menunjukkan bagaimana integritasnya dijaga, bagaimana apa namanya hubungannya dengan anggota dijaga, supaya terjadi keharmonisan di antara anggota dan juga pengurus yang ada, begitu Pak, secara supaya tercapai cita-cita secara bersama-sama juga, begitu.
1: Kalau dilihat tadi dari beberapa penjelasannya Pak Wildan, kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa sebenarnya koperasi Kelurahan Merah Putih ini akan menjadi sokongur kedaulatan ekonomi rakyat nih Pak. Mungkin ada yang ingin disampaikan ke masyarakat ini berkaitan dengan koperasi Merah Putih ini Pak, silakan.
0: Ya, jadi koperasi Kelurahan Merah Putih itu adalah mutlak milik masyarakat. Jadi masyarakat dari luar bisa dibilang tidak bisa masuk menjadi anggota. Kalaupun masuk bisa, tapi ada namanya mereka menjadi anggota luar biasa. Mereka tidak punya suara, mereka cuman ikut mendapatkan manfaat secara ekonomi saja, tapi secara apa namanya suara mereka tidak mendapatkan. Nah, lalu apa namanya perlu kita ketahui bahwa yang namanya koperasi Merah Putih itu tidak hanya apa namanya dianggap berhasil jika banyak yang dibangun, begitu Pak. Ya, salah satu indikator yang paling nyata atau kelihatan itu bahwa koperasi itu berhasil jika kita bisa melihat warga masyarakat nantinya itu bangga dengan adanya koperasi, dan mereka akan berkata bahwa inilah koperasi saya dan saya akan membangunnya, seperti itu Pak.
1: Dan terakhir sekali ini Pak, terkait dengan manfaatnya yang nyata nanti, ada beberapa hal tadi yang sudah disampaikan, bagaimana memotong jalur tengkulak, kemudian apalagi nih manfaat nyata yang nanti bisa akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, begitu Pak.
0: Selain tadi yang UMKM, bagaimana UMKM bisa naik kelas, terus potensi-potensi di kelurahan lebih tergali, begitu, karena kan pengurusnya orang-orang di situ semua, mereka lebih tahu kondisi kelurahan sekitar. Jadi selain itu juga peluang kerja, peluang usaha juga akan menjadi salah satu manfaat, dan juga tentunya tadi yang saya sampaikan di awal tadi akan membentuk bisa membentuk pasar atau jaringan baru, bisa membentuk bisnis baru, karena di koperasi tersebut bertemunya warga kelurahan yang memiliki mungkin apa namanya kelebihan maupun kekurangan yang perlu saling melengkapi masing-masing, begitu Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Wildan atas hadirnya di Pro 4. Mudah-mudahan ini membuka apa namanya satu informasi yang lebih jelas lagi kepada masyarakat bahwa kehadirannya koperasi Kelurahan Merah Putih ini justru nanti akan membawa banyak hal yang lebih memberikan manfaat kepada masyarakat, Pak, ya.
0: Insya Allah.
1: Pak.

0: Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan di lain waktu bisa lagi sharing-sharing banyak terkait dengan koperasi, karena memang obrolan seperti ini yang dibutuhkan oleh masyarakat supaya nanti masyarakat bisa lebih mengerti, wah inilah hal yang dilakukan oleh pemerintah saat ini ya untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: 4. Sahabat budaya di wilayah Pegunungan Kendeng, Kabupaten Lebak, Banten, sehidup sebuah komunitas adat yang tetap mempertahankan tradisi leluhur di tengah arus modernisasi. Namanya adalah suku Baduy. Masyarakat ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Baduy Dalam dan Baduy Luar. Baduy Dalam dikenal sangat ketat menjaga adat, bahkan menolak penggunaan teknologi modern, listrik, kendaraan hingga gawai, serta dilarang menggunakan sabun dan deterjen demi menjaga kelestarian sungai. Sementara itu Baduy Luar sedikit lebih terbuka terhadap perubahan. Keunikan lain dari suku Baduy adalah tradisi berjalan kaki puluhan kilometer menuju Jakarta sebagai bentuk persembahan hasil bumi kepada pemerintah. Hidup harmoni dengan alam, inilah yang menjadikan suku Baduy istimewa di tengah gempuran dunia modern.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Jangan memotong kuku malam-malam, tangan sasengi, jadi iya, nanti bisa terpotong. Iya, benar. Dan dari pengalaman mereka itu diajarkan kepada kita untuk hati-hati. Ya saya pikir untuk sekarang ya biar malam pun masih bisa potong kuku. Betul. Tapi kan bukan itu yang makna itu yang iya, ingin diajarkan.
2: Makna utamanya sebenarnya
1: kehati-hatian.
2: Kehati-hatian.
1: Bagaimana Anda memahami kondisi untuk melakukan, kalau sesuatu itu bisa dilakukan jangan malam, ya jangan malam.
3: Bagi generasi masa kini, kalimat-kalimat ini mungkin terdengar mengelikan, dianggap tak logis, kuno, bahkan sekedar tahayul yang membatasi kebebasan. Dalam masyarakat Bugis Makassar, larangan kolektif ini dikenal dengan satu kata yang sakral, pemali. Namun, benarkah orang tua kita terdahulu sekedar ingin menakut-nakuti? Atau justru ada tali perlindungan yang sedang mereka pasang untuk kita? Menurut Ketua Bidang Literasi dan Advokasi HPBD Sulsel, Roni Salasa, larangan memotong kuku di malam hari, banyak anak muda zaman sekarang menyederhanakan alasan orang tua dulu. Ah, itu kan karena dulu belum ada listrik, masih pakai pelita, takut tangannya terpotong. Secara konteksual itu benar, tapi esensi aslinya jauh lebih dari sekedar urusan mati lampu. Ini tentang sebuah nilai bernama kehati-hatian.
1: Memahami kondisi untuk melakukan, kalau sesuatu itu bisa dilakukan jangan malam, ya jangan malam. Yeah. Kan dibawa ke kehidupan, ke aktivitas kehidupan yang lain. Yeah. Karena menggunting kuku yang dilarang malam, ya Anda kemudian membaca malam misalnya. Meskipun tidak pernah ada pamali dengan membaca malam. Tapi kan sekarang anak-anak banyak yang kemudian matanya bermasalah.
2: Oh, yeah.
1: Kan, memaksa belajar baca malam.
2: Oh, yeah.
1: Makanya maksud saya kenapa tidak makna yang ada dari larangan pamali ini itu dibawa ke ruang yang lain. Yeah. Supaya bisa saling membantu. Jadi ada beberapa contoh kasus dan ini menarik bagi saya. Salah satu misalnya pelindungnya saya maksud tadi tentang melindungi kita dari menjaga etika dan moral. Tentang kayak tadi bagaimana menghormati orang lain, bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Menginjak kaki kemudian dibalas juga supaya saling sama-sama merasakan.
3: Roni menjelaskan, jika ditarik ke konteks modern, nilai kehati-hatian mewujudkan pada larangan medis untuk tidak memaksa membaca buku atau menatap layar gawai di dalam kegelapan malam yang bisa merusak mata. Pemali mengajari kita membaca situasi sebelum bertindak. Lebih lanjut, Roni Salasa menerangkan bahwa ungkapan pemali bukan lebih dari sekedar keselamatan diri. Pemali adalah hukum adat tak tertulis yang menjaga moralitas dan ekosistem. Di Amatua Kajang, Bulukumba, pemali adalah benteng terkuat yang melindungi hutan adat mereka. Dunia bahkan mengakui Kajang sebagai salah satu komunitas pelestarian lingkungan terbaik berkat kepatuhan mereka pada pemali. Dijelaskan, menumbangkan pohon tanpa menanam penggantinya yang sepadan adalah pemali besar. Begitu pula di Sidrap, petua terkenal dari sejarawan legendaris Nenek Malomo mengingatkan kita tentang batasan hak lewat kalimat Aja Muale Aju Purali Pasien Rei. Jangan mengambil kayu yang bukan kau yang menyandarkannya. Jangan mengambil apa yang bukan hakmu. Lalu, bagaimana dengan hubungan antar manusia? Ingatkah ada larangan Aja Mengampara? Jangan menegur atau menunjukkan ekspresi berlebihan saat melihat sesuatu yang aneh atau ganjil pada diri seseorang.
1: Perlindungan lingkungan. Nenek Malomo yang di Sidrap, yang pintarnya Sidrap kan punya pesan yang cukup terkenal dengan ini. Aja mualai aju tene ko pasanrei. Jadi jangan mengambil kayu yang bukan kau yang membuatnya bersandar. Logikanya itu sudah ada yang punya. Itu jangan mengambil hak milik orang lain. Yang lebih jauh tentang lingkungan itu di Kajang. Di Kajang itu memang pamali masuk ke hutan adat kalau tidak ada izin dari Amatoa, nggak boleh. Dan ini kan kemarin efeknya ini, Kajang itu kan diakui sebagai salah satu komunitas pelestari lingkungan terbaik. itu dunia yang mengakui itu dengan kearifan lokal itu. Dan itu di sana berlanjut ke hal-hal yang lain. Misalnya pengantin itu kalau mau pakai kayu nebang di hutan itu, itu enggak boleh dia nebang kalau dia belum tanam pengantinnya.
3: Di era digital, aja mengamparang adalah obat penawar paling mujarab untuk melawan tren body shaming dan jempol netizen yang kerap berkomentar tanpa filter. Orang tua kita dulu sudah mengajarkan etika berkomunikasi jauh sebelum istilah cyberbullying itu lahir. Sementara itu, Ika, salah satu masyarakat, menilai pamali adalah hal-hal yang tidak boleh diucap ataupun dilakukan. Hal ini biasanya diajarkan dari orang-orang tua terdahulu karena orang dulu itu percaya jika hal itu diucapkan, maka ada akibat kurang baik yang akan terjadi di masa yang akan datang.
4: Sekarang banyak pamali-pamali yang menurut saya itu bisa make sense sama zaman sekarang. Seperti misalkan itu kayak jangan makan sambil berdiri, pamali begitu. Nah sebenarnya itu konteksnya itu kan dia mengajarkan tata krama saat makan. Harusnya itu makan itu untuk duduk. Itu biasanya kan kita dapat pamali-pamali gitu waktu kecil biar agar anak-anak itu lebih masuk untuk dikasih tahu begitu.
3: Sayangnya, karena pamali disampaikan dengan bahasa metafora yang sangat sederhana, bahkan sering dibumbui konsekuensi ekstrim seperti nanti mamamu meninggal. Generasi hari ini seringkali berhenti pada apa yang tertulis tanpa menyelami apa yang tersirat. Ketika sebuah larangan hanya dipahami sebagai tes kosong, ia akan mudah ditertawakan, dilanggar, atau bahkan dicap syirik. Padahal, jika dinalar lebih dalam, banyak pamali yang sebenarnya berjalan beriringan nilai-nilai agama. Larangan anak-anak keluar saat maghrib, misalnya, adalah bagian dari anjuran menjaga keselamatan yang juga tertera dalam hadis. Pendengar, pamali mungkin tidak tertulis dalam lembaran undang-undang formal. Namun, ia hidup dalam ingatan, merawat peradaban Bugis Makassar agar tetap beradab, beretika, dan selaras dengan alam. Di tengah dunia yang bergerak begitu cepat dan penuh keterbukaan ini, pamali tidak perlu dibuang. Ia hanya butuh penyesuaian pemaknaan, menjadikannya kompas internal untuk selalu mawas diri sebelum melangkah. Sebab di balik kata pokoknya jangan, selalu ada doa dari leluhur agar kita tetap selamat. Saya Febrian Januar, sampai jumpa. Suara Budaya, Sulawesi Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silasuram labirikum kaki pemang siruntu mairi acara nasi patokong. Iya sowet so selasa tanggal 20 sera uleng seradi tahun 2026 mamuare padang kemana mau kita maring kalinga pasang dari frekuensi radio ta ri sirapuluna 2,5 FM from 4 RRI Makassar yang baru sehadir kemanin temani kiri acara nasi patokong gangga matu tete 2 tengah soe mamuare padang kemana mau kita maring kalinga maco dicoling nah serikwa mau padang kemana mau kita tamar ruak ruas acara nasi patokong ya soe ri 0 arwasi disini 400 sera 250.

0: Ramang-Ramang merupakan salah satu destinasi wisata dengan keindahan gunung-gunung kars yang menjulang tinggi di Desa Salendrang, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan.
1: Dermaga berapa tuh, Pak? Dermaga 2 mana?
0: Sejumlah wisatawan lokal dan mancanegara sedang asik menikmati keindahan kawasan Ramang-Ramang sambil menelusuri sungai dengan menggunakan perahu motor.
1: Nipa.
2: Nipa. Kayak kelapa sawit.
3: Bukan ya.
0: Menggunakan joloro atau perahu motor menyusuri sungai di sepanjang kawasan kars Ramang-Ramang menjadi salah satu daya tarik objek wisata di sini. Sepanjang menyusuri sungai ini, kita bisa melihat beberapa situs bersejarah seperti situs Pasaung, Gua Berlian, dan juga Gua Kelelawar yang ada di pinggiran sungai. Tidak hanya itu, Pasaung, Gua Berlian, dan juga Gua Kelelawar yang ada

0: izin tambang kita itu pernah mencapai angka di atas 60 izin di Kabupaten Maros. Ada marmer, ada batu gamping, ada semen, ada galian C. Ya mungkin pada saat itu cara kita melihat itu sangat monoton ya. Bahwa ketika melihat batu ya kalau tidak jadi marmer ya jadi semen. Nah salah satu dari sekian banyak izin tambang itu, bukan salah satu, ada tiga di sini yang masuk di wilayah Desa Salendrang. Dua di antaranya itu ada di Dusun Rama-Rama. Di Bulu Baraka ini konsesinya sekitar 33 hektar, di hutan batu itu sekitar 24 hektar.
1: Muhammad Ihwan atau yang biasa disapa Iwan Dento, salah satu warga Desa Salendrang yang dikenal sebagai sosok yang berjuang keras menolak aktivitas pertambangan yang mengancam kawasan kars di Dusun Ramang-Ramang.
0: Tapi yang mereka lupa adalah bahwa di situ ada situs prasejarah. Ada peninggalan orang-orang tua kita yang usianya ya sekitar 20 ribu tahun yang lalu. Kedua, di gunung itu ada sumber air yang biasa dipergunakan oleh warga pada saat musim-musim kemarau gitu kan. Kemudian yang ketiga, ada hubungan kebudayaan antara masyarakat dengan kawasan kars itu. Ada kebiasaan-kebiasaan yang lahir dari interaksi mereka dengan gunung misalnya. Kalau di Bugis Makassar kan misalnya ada, kita kenal istilah misalnya macerak bulu misalnya. Atau misalnya mengambil tanah.
1: Selain karena memiliki situs sejarah, penolakan yang dilakukan karena masyarakat setempat memiliki kedekatan emosional dengan alam sekitar, khususnya kebutuhan akan sumber daya alam berupa bambu dan kayu jati.
0: Model penolakan yang kita lakukan adalah ya kita membaca regulasi bahwa satu sisi negara kita membenarkan masuknya investasi, industri dan sebagainya. Tapi pada sisi lain negara juga melindungi hak-hak dasar masyarakat. Negara melindungi peninggalan-peninggalan prasejarah yang menjadi akar kebudayaan kita dan itu diatur dalam undang-undang yang lain.
2: Nah, ini yang jadi dasar.
0: Iya, itu yang menjadi dasar yang sebenarnya tugas kami hanya menyampaikan kepada pemerintah bahwa ketika ini dilaksanakan maka ada aturan lain yang kemudian Anda langgar.
1: Perlawanan yang dilakukan Iwan Dento bersama warga yang dimulai sejak tahun 2007 hingga 2011 itu juga sempat mendapat ancaman, baik dalam bentuk fisik hingga politis.
0: Ada fisik maupun ya secara politik juga ada. Politik itu yang saya maksud misalnya bagaimana karakternya dijatuhkan, namanya dijatuhkan gitu kan. Fisik ada dengan menggunakan warga itu sendiri yang terlibat di kegiatan awal pertambangan gitu kan. Ada, ya istilahnya selain itu juga ada pendekatan-pendekatan persuasif juga ada gitu kan. Tawaran-tawarannya juga ada.
2: Tuh.
0: Ya kurang lebih 3-4 tahun lah sesungguhnya. Iya.
1: Sementara itu Rahmat Kotir, selaku Kepala Departemen Eksternal Walhi Sulsel, apa yang diperjuangkan masyarakat Desa Salendrang itu turut menjadi perhatian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi Sulsel.
3: Nah pada tahun 2009, masyarakat mempersoalkan hal itu. Akhirnya Walhi dan beberapa masyarakat sipil yang lain terlibat ikut melakukan advokasi bersama masyarakat untuk menghentikan tambang marmer tersebut. Dan perjuangan kawan-kawan akhirnya tidak sia-sia. Walhi dan masyarakat mendesak pemerintah Kabupaten Maros untuk segera mengevaluasi semua izin pertambangan di Kabupaten Maros. Dan akhirnya pada tahun 2013, pemerintah mencabut beberapa izin pertambangan di Kabupaten Maros.
1: Menurut Rahmat, jika dilanjutkan, penambangan Gunung Kars memiliki dampak jangka panjang yang serius, yakni kerusakan ekosistem kars yang dapat menyebabkan banjir, pencemaran udara, dan pengeringan mata air.
3: Di Sulawesi Selatan ini hampir tiap tahun dilanda banjir bandang, longsor, dan lain sebagainya. Itu karena aktivitas pertambangan yang terjadi di hulu. Siapa yang paling merasakan dampak? Ya masyarakat. Perkebunan masyarakat menjadi terganggu akibat pencemaran air. Lahan-lahan masyarakat dirampas karena masuk dalam kawasan konsesi pertambangan. Nah, saran kami kepada pemerintah agar segera mengevaluasi seluruh izin pertambangan yang ada di Sulawesi Selatan sebelum dampak yang sangat besar kita rasakan.
1: Belum lama ini, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dalam kegiatan dedicated team meeting forum Pinisi Sultan 2025 di Makassar menyebut realisasi investasi di Sulawesi Selatan hingga akhir tahun 2024 lalu mencapai 14,035 triliun rupiah. Salah satu penyumbang terbesar dari jumlah tersebut, yakni dari sektor pertambangan.

0: Keuangan dengan total 4,20 triliun rupiah. Setelah melalui perjalanan panjang hingga dihentikannya pertanian di kawasan Kars Ramang-Ramang pada tahun 2011, masyarakat setempat terus berbenah. Iwan Dento bercerita, potensi wisata menjadi hal yang dilirik masyarakat sebagai salah satu mata pencarian tambahan selain bertani.
1: Kami membaca itu pelan-pelan bahwa oh ternyata tempat ini bisa membuat orang senang, bisa membuat orang happy mungkin ya teman-teman yang mulai datang pasang tenda, camping dan sebagainya lalu kemudian ada yang mulai melirik naik perahu apa semua lalu kemudian masyarakat mulai menyikapi itu menyiapkan fasilitas perahu, mulai ada yang menerima orang-orang untuk datang di rumahnya dan sebagainya gitu kan. Startingnya 2013 sebenarnya, tapi secara kelembagaan kemudian baru kita membentuk kelembagaannya yang betul-betul akan dikelola secara ini bersama pemerintah desa itu 2015.
0: Masyarakat yang ikut merasakan dampak dari pengembangan pariwisata di Ramang-Ramang, yakni Agus, pria parubaya yang sehari-harinya melayani wisatawan menggunakan perahu miliknya. Saat ditemui di Dermaga 2 Ramang-Ramang, Agus mengaku untuk sekali jalan tarif yang diberikan mulai Rp200.000.
2: Biasanya kita antar wisatawan itu ke bagian mana-mana saja?
3: Tergantung dia, kalau mau dia ke sana, saya antar ke arah, kan dibawakan banyak lokasi luas.
2: Apa saja itu?
3: Mau ke Gua Berliang, mau diantar ya diantar. Ya batunya seperti mirip dengan berliang, menyala-nyala. Ada Gua Kunam-Kunam, ada Telaga Bidadari, ada telapak tangan, bekas telapak tangan.
2: Yang gua yang ada telapak tangan
3: itu? Iya.
2: Oh, dengan harga berapa biasa dikasih?
3: Tergantung kalau 1-4, 200. 5-7, 250. 8-10, 300.
2: Oh, itu ditunggu itu?
3: Iya, ditunggu.
2: Sampai kembali.
0: Selain Agus, ada pula Jufri sebagai pengelola Dermaga 2 Ramang-Ramang. Sehari-harinya, ia mengatur jalur perahu motor yang pergi dan datang.
2: Ini sekarang untuk unit, berapa unit sekarang yang beroperasi?
4: Kurang lebih 50 sekarang yang operasi di Dermaga 2.
2: Kalau ya. Untuk antrian dalam satu hari?
4: Satu hari itu tidak menentu, tergantung dari pengunjung, Mbak. Kalau kadang biasa ramai, bisa lari semua. Kalau sepi, ya paling 2-3. Kalau hari Sabtu Minggu itu ya lumayan.
2: Sampai berapa ratus antrian?
4: Tidak sampai 100, mungkin sekitar 20-30 paling banyak. Ya.
2: Paling banyak yang datang ke sini naik perahu itu? Dari mana?
4: Ada yang lokal, mancanegara juga banyak. Bulan ini belum terlalu banyak. Biasanya kalau bulan itu bulan 7-8
2: tahun. Oh, gitu. Dari mana semua itu biasa yang datang?
4: Dari Belanda, Jerman, Amerika. Ini baru-baru dari Amerika.
0: Setelah ditetapkan sebagai salah satu desa wisata di Kabupaten Maros pada tahun 2021 lalu, Ramang-Ramang juga dilengkapi dengan beberapa homestay. Salah satunya milik Nahar. Meski baru aktif 2 tahun terakhir, namun ia mampu memperoleh pendapatan hingga 3 juta rupiah dalam sebulan.
5: Untuk rata-ratanya sekitar kurang lebih 3-4 juta. Rame di bulan-bulan 7-10, itu high season memang.
2: Rata-rata yang datang itu memang terus dari mana?
5: Eropa kebanyakan. Memang selama saya buka selama 2 tahun itu baru 2 orang domestik. Saya kebanyakan Eropa, Asia pun sedikit sekali. Jadi saya paling banyak itu Jerman, Belanda dengan Prancis.
0: Saat berkunjung ke Ramang-Ramang, kami pun bertemu dengan salah satu wisatawan asal Belanda bernama Asis. Karena sudah sering berkunjung ke beberapa daerah di Indonesia, Asis pun sangat fasih berbahasa Indonesia.
2: Ini ke Ramang-Ramang sudah yang kali keberapa ini?
6: Ini buat saya baru.
2: Pertama. Bagaimana kesannya setelah jalan-jalan tadi?
6: Buat saya kalau lihat lingkungan dan pemandangan ya bagus sekali semua. Waktu kita di
7: Telaga Bidadari.
6: Oh, Telaga Bidadari. Ya. Perjalanannya di sana ini susah sekali kita turun naik, mendaki, turun naik. Ya. Tapi suasana di situ agak kalau bahasa Inggris chill, very very easy. Kita yang senang itu kita bisa mandi-mandi di situ.
2: Oh, jadi tadi sempat mandi-mandi
6: dengan keluarga. Iya.
0: keberadaan objek wisata Ramang-Ramang yang mulai dikenal wisatawan mancanegara, kemudian dilirik pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros, untuk dijaga kelestariannya. Seperti dituturkan Rahmatia, Kepala Bidang Pariwisata dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros.
8: Ini merupakan salah satu geosite UNESCO Global Geopark Maros Pangkep yang menjadi wajah dari UNESCO adalah Desa Wisata Ramang-Ramang. Dan kontribusinya ini tentunya akan berdampak positif terhadap masyarakat yang ada di sekitar Desa Wisata Ramang-Ramang, pemerintah desa dan pemerintah Kabupaten Maros. Tiga aspek yang harus dijaga di dalam kawasan kars Ramang-Ramang. Yang pertama itu sebagai konservasi, kedua bagaimana pengembangan pemberdayaan masyarakat di sana, terus sebagai pusat penelitian dan pendidikan bagi para peneliti dan anak-anak sekolah.
0: Melihat potensi yang dimiliki ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kemudian membentuk Badan Pengelola Geopark Maros Pangkep di tahun 2019. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga kawasan kars tetap terjaga. Upaya ini pula kemudian mendapat hadiah besar, yakni ditetapkannya kawasan kars Maros Pangkep sebagai salah satu UNESCO Global Geopark pada tahun 2023 lalu. Seperti dituturkan General Manager Badan Pengelola Geopark Maros Pangkep, Dedi Irfan Bahri.
9: Nah, Geopark Maros Pangkep ini kemudian setelah diusulkan, kemudian ditetapkan sebagai Geopark Nasional itu di tahun 2018. Nah, dari situlah kemudian sejak dia menjadi Geopark Nasional, kemudian kita mendorong Geopark Maros Pangkep ini menjadi Geopark Dunia dan ditetapkan di bulan Mei tahun 2023 yang lalu sebagai Geopark Dunia.
2: Artinya ini kalau sudah global, berarti sudah dunia istilahnya?
9: Iya, sudah menjadi designasi. Bisa dicek di website UNESCO. Kawasan Geopark Maros dan Pangkep, salah satunya itu adalah site-nya adalah Ramang-Ramang. Karena kita punya 31 site di dalam kawasan. Jadi ada kekayaan geologi yang bernilai internasional didukung oleh kekayaan flora dan fauna dan kekayaan budaya yang juga bernilai internasional. Sehingga itu yang kemudian menjadi poin utama. Kawasan tersebut juga mempunyai badan pengelola. Badan pengelolaannya itu ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Kemudian pembinanya adalah dua bupati, Maros dan Pangkep.
2: Saya pamit Pak.
9: Terima kasih, Pak.
0: Kawasan khas Ramang-Ramang yang mulai ditemukan Alfred Russel Wallace tahun 1857 dalam The Malay Archipelago. Kini dikenal sebagai kawasan kars terbesar kedua setelah kawasan kars yang ada di Cina Selatan. Bahkan kawasan kars ini pula yang membawa Iwan Dento memperoleh penghargaan Kalpataru dari pemerintah dan berbagai penghargaan nasional lainnya.
1: Ya, menurutku itu sesuatu yang luar biasa. Dari awal kan saya memang sudah bilang bahwa Ramang-Ramang ini butuh value. Ya okelah, di satu sisi juga kita tetap akan melakukan sesuatu yang punya efek ekonomi. Tetapi kemudian ada hal-hal yang tetap harus dirawat dan itu kebanggaan terbesar saya sampai hari ini.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

0: Om Basri, dapur Sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, muni bacok dekat kasana kompor, dia pe anyala begitu tara bahaya.
1: Begitu tara apa kong Cipa.
0: Muni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus sadar diri.

0: suka penemu kertas. Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo adik, nah itu baru namanya saya punya adik. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

0: baik sahabat Bray, untuk selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta.
1: Itu bukan papa mamamu, kenapa didengerin sih sampai kamu jadi sedih? Hey, tunggu dulu, bukan maaf.

mending kita jogetin. Nah, masih bersama Ayah nih Bang Po di 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Nih Bang Po, tadi kan ngomong-ngomong Blok M nih, emang si Blok M ini kagak mau diem ya, ada aja gitu kan, apalagi yang makanan-makanannya. Ini nih Ayah sih sebenarnya masih kayak mau ngasih makanan-makanan sih, soalnya jam-jam segini nih masih bingung kan mau makan apa. Soalnya nih ada nih anak magang di sini juga dia bingung ini mau makan apa. Nih kasih tahu nih ya, nih di Blok M tuh ada tadi kan cendol. Nah, sekarang ada makanan lainnya nih yang makanan daerah sih, sebenarnya agak daerah tapi dibikin kayak agak kekinian kayak gitu. Ini ada ayam pepes goreng bala rasa. Ini itu rasa khas Nusantara. Terus rempahnya itu kayak berasa banget. Kalau ini harganya dimulai dari 37 ribuan nih ya Abang Po, nih tetap di Blok M ini. Terus biasanya ayam pop itu kan ada yang di Padang. Ini ada juga nih ayam pop di Blok M. Dia namanya Sekte Ayam Pop gitu. Dia ada sambal, ada daun singkongnya juga. Ini udah berasa makan Padang ini. Kayak gitu. Nah, terus selain makanan-makanan itu ada juga kopi nih Abang Po, ada kopi Jawa. Nah, ini buat abang-abang nih kalau misalkan emang pengen ngopi lagi di Blok M nih, coba dah ke kopi Jawa kayak gitu. Terus selain itu ada Setuju. Dia bakwan Malang ini, kalau Setuju ini spesialisnya. Dia isinya ada 7 isian biasanya ini. Tapi emang harganya buat sekali-sekali aja sih sebenarnya. Cuma emang kalau misalkan emang demen, emang enak, misalkan ada harga, ada kualitas nih ya. Kalau misalkan si Setuju ini dimulai dari 40 ribuan. Terus ada juga nih di Blok M tuh jual bolu pisang gitu kan, kayak gak pernah kepikiran kan. Tapi ya begitulah ya Abang Po, namanya juga tadi tuh yang dibilang mungkin juga ingin memperkenalkan beberapa makanan-makanan Nusantara atau makanan-makanan daerah gitu kan. Nah, ini bolu pisang juga ada nih Abang Po, yang suka-suka bolu pisang dah, terus kayak jauh kayak gitu. Nah, ini mungkin bisa nih nyobain ke Blok M nih buat Jakarta dan sekitarnya gitu ya Abang Po ya. Nah, abis ini jangan kemana-mana Abang Po, nanti bakal ada Mpo Nopa di siaran berjaringan nasional atau Suara Budaya Nusantara kayak gitu. Nanti bareng Mpo Nopa ya Abang Po.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, sebanyak 21 ribu rumah di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan telah menerapkan pemilahan sampah dari sumber sebagai bagian dari percontohan pengelolaan sampah kolaboratif di RW 06 Trengseng Sawah. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Jakarta Selatan Iwan Santoso kemarin mengatakan pemilahan dilakukan sejak dari rumah dengan memisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah organik diolah menjadi kompos melalui biopori jumbo dan teba modern, sedangkan sampah anorganik ditimbang dan disalurkan ke bank sampah. Sementara itu, sampah residu diangkut petugas swadaya menuju TPS 3R terdekat untuk pengelolaan lebih lanjut maksud kami. Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pariwisata memperkuat keselamatan wisata bahari di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Melalui sertifikasi pemaduan snorkeling level 3, Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Industri Kementerian Pariwisata, Paisal, kemarin mengatakan kegiatan ini merupakan respon terhadap persoalan keselamatan wisata sekaligus tindak lanjut rapat koordinasi pemerintah. Sertifikasi yang berlangsung 23 hingga 24 September 2026 diikuti 30 peserta dan 40 pendaftar di kawasan Pantai PD Labuan Bajo. Peserta menjalani asesmen terkait kemampuan teknis, pelayanan, pengenalan risiko dan keselamatan untuk memastikan pemandu mampu mendampingi wisatawan secara aman. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, pendengar di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaam-blaam sejakarta Abang Po ya. Di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Yang kali ini kita bersama dengan RRI Yogyakarta. Batiku identitasku melangkah bersama menjaga warisan ya. Ini mungkin juga sekaitan dengan Hari Batik Nasional nanti pada tanggal 2 Oktober ya. Oke dah kalau begitu Ayu mau langsung sapa dulu, dari tadi udah cengar-cengir udah nungguin ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas Semi. Selamat siang.
2: Selamat siang, Po. Apa kabar, Po?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Berarti di tengah-tengah ya, Mas ya, kalau Semi itu ya.
2: Betul.
1: Gitu ya? Iya gitu ya.
2: Panggil aja Mas Semi.
1: Iya. Okay. Tapi udah berlalu kan yang gitu kan?
2: Udah. Aman.
1: Kabar baik ya? Apa, Mas? Baik, Po. Alhamdulillah.
2: Jogja? Jakarta gimana nih?
1: Jakarta? Jakarta aman dan terkendali. Setelah 2 hari apa 3 hari yang lalu itu sempat hujan, alhamdulillah. Jogja apakah sudah berganti musim atau bagaimana?
2: Kalau Jogja kayaknya masih belum, Pok. Ini kalau di kota masih gerah, tapi di beberapa pinggiran DIY itu ada yang sudah mulai gerimis gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Sih. Masih nunggu giliran, Pok, kayaknya.
1: Iya, benar. Kocokannya tuh harus agak kenceng biar dapat yang pertama gitu ya, Mas, ya.
2: Gitu ya.
1: Iya. Yeah.
2: Pengalaman arisan ya, Mbak, ya.
1: Iya. Oke deh. Narasumber kita dari tadi udah cengar-cengir aja, Mas. Ayo sapa dulu lah, enggak perlu Mas Emi yang sapa, Ayo yang sapa ya. Ayo sapa Mas Hanang Mintarta. Selamat siang, Mas.
3: Iya, selamat siang, Po Nova.
1: Iya, ya. Kayaknya auranya aura positif ya, aura senyuman terus gitu kan ya. Wih, CEO. Ya Allah, CEO Banyu Sabrang Batik.
2: Ya,
1: Masya Allah,
2: Batik.
1: Luar biasa.
3: Di Kulon Progo, Jogja sebelah barat.
1: Oh, Jogja sebelah barat ya. Ya udah, Mas Semi gini aja deh karena memang ini gilirannya Jogja ya. Silakan Mas Semi dulu ngobrol ame Mas Anang ya tentang tema kita hari ini tentang batik ya, Mas ya, batikku identitasku. Yeah. Silakan nanti di menit 30 kita break sejenak, setelah itu kita buka telepon buat pendengar kita. Silakan Mas Semi.
2: Baik, terima kasih Mbak Nova di Jakarta dan untuk Anda berdengar di seluruh penjuru tanah air. Di kesempatan siang hari ini bersama saya Semi Prabowo dari RRI Yogyakarta. Kita berbicara dengan narasumber kami, ada Mas Hanang Mintarta. Tadi sudah disebutin sama Mbak Nova ya. Beliau adalah CEO Banyu Sabrang Batik ya. Ya memang kalau ke Jogja itu kalau nggak beli batik itu kayaknya kurang afdol ya. Mas Hanang ya.
3: Betul, Mas.
2: Jadi memang satu hal yang menjadi ciri khas kalau ke Jogja paling enggak beli batik ya. Mungkin kalau untuk kuliner ya belinya bakpia atau gudeg gitu kan ya. Baik, Mas Hanang, kita pengen tahu nih sebetulnya dari sudut pandang Mas Hanang sendiri ya, sebagai orang yang memang bergelut dengan batik sudah sekian lama. Boleh tahu sih dari tahun kapan sih, Mas?
3: Saya mendirikan usaha batik ini belum lama, Mas. Dari tahun 2014, tepatnya bulan April itu.
2: 2014 ya, berarti udah 12 tahun ya. Itu belum lama ya, Mas ya?
3: Belum.
2: Itu memang karena
3: belajar ini.
2: Karena memang dari keluarga pembatik atau seperti apa di awalnya?
3: Oh, jadi saya memulai usaha batik ini dari nol, dari babat alas.
2: Babat alas ya.
3: Bapak saya buruh, ibu saya juga buruh. Jadi benar-benar ini usaha yang saya rintis sendiri. Ya, jadi bukan usaha warisan.
2: Baik. Oke. Ini kan kalau kita melihat ya, Mas Hanang, perkembangan batik itu kan luar biasa pesat ya. Apalagi didukung dengan dunia pariwisata yang di Jogja ini juga semakin meningkat, tinggi-tinggi. Nah, tentu menilai batik itu kan tidak hanya sebatas menilai bentuknya, barangnya, tapi kan juga ada sisi di luar itu, nilai-nilainya, kemudian juga mungkin filosofinya, begitu nih. Monggo, Mas Hanang, bisa disampaikan.
3: Jadi ketika kita bicara tentang batik, melestarikan batik, menurut saya tidak cukup hanya dengan terus membuat dan menjual batik itu saja. Yeah. Tapi memang harus terus batik itu harus terus diproduksi. Tetapi yang lebih penting lagi adalah siapa yang akan membuat batik itu di masa depan, dan inilah yang menjadi PR kami sebagai perajin batik yang peduli akan masa depan budaya batik ini.
2: Mm-hmm. Itu. Kalau di DIY atau mungkin di daerah Kulon Progo ya, Mas Hanang, seperti apa sih ciri khas atau mungkin sesuatu yang unik dari batik-batik di tempat jenengan begitu, atau di wilayah Kulon Progo?
3: Ya. Kalau kita bicara ciri khas batik, tentu setiap daerah punya ciri khas sendiri, baik motif maupun komposisi permainan warnanya, itu setiap daerah ada ciri khas masing-masing. Kalau saya di Jogja bagian barat atau Kulon Progo ini punya ciri khas yang warnanya tabrak warna, Mas. Jadi warnanya itu berani, mm-hmm. gitu. Tapi Jogja sendiri kan punya ciri khas ya. Jadi motif-motifnya itu ikonik, seperti parang, kawung, teruntum dan lain sebagainya. Maka saya sebagai perajin batik yang basicnya adalah kontemporer, saya mengambil motif-motif klasik yang ada, kita hadirkan dengan gaya kontemporer.
2: Oh, gitu ya.
3: Jadi biar orang itu melihat batik itu tidak lagi berkata bahwa batik itu kuno, mm-hmm. kan gitu. Mm-hmm. Jadi batik itu menyesuaikan zaman. Jadi zamannya sekarang Gen Z, ya anak muda, harapan kami pada suka dan bangga menggunakan batik dengan gaya yang kita hadirkan di masa ini, mm-hmm. gitu, Mas.
2: Ya, baik. Kemudian tentu bahwa pelestarian batik melalui karya-karya dengan motif-motif yang semakin berkembang begitu, nggih. Ya. Kalau dari Mas Hanang, dari perkembangan 12 tahun ini, apa sih yang kemudian setiap tahun atau mungkin setiap fase itu ada perubahan-perubahan begitu? Apakah di motifnya atau mungkin juga dari coraknya atau seperti apa, Mas?
3: Ya, desain, Mas. Terutama desain. Jadi orang konsumen pemakai batik itu mereka notabene tidak mau memakai barang yang disamai oleh orang lain.
2: Ya,
3: gitu. Nah, kebetulan batik ini sendiri kan dibuat dengan cara manual ya. Jadi makna dari batik sendiri saya sampaikan dulu. Jadi batik adalah terbentuknya motif dengan menggunakan perintang malam panas. Jadi kalau tidak menggunakan perintang malam panas itu tidak bisa dikatakan dengan batik. Lalu batik asli itu tidak bisa ada duanya, itu nggak bisa. Jadi orang membuat batik dalam satu lembar kain itu ya di dunia hanya ada satu. Kalaupun ada yang mendekati ya itu hanya mirip saja. Secara detailing itu nggak bakalan bisa sama. Mm-hmm. Lain dengan corak atau pembuatan motif batik tapi dibuat dengan cara printing atau mesin atau sablon, mm-hmm. itu benar-benar bisa sama 100%. Tapi kalau batik ini unik, Mas. Jadi ya di dunia hanya ada satu, selembar itu saja. Seperti itu.
2: Iya. Kalau dalam perkembangannya, Mas Hanang ini, apa sih yang kemudian dalam beberapa waktu terakhir ini, motif atau bentuk atau desain seperti apa yang paling disukai? Terutama kalau yang di tempat jenengan begitu.
3: Oh iya. Kalau yang paling disukai tentu kita mengikuti tren yang sedang ada. Cuman kalau di CV Banyu Sabrang Batik ini sendiri, kita menghadirkan ciri khas dengan gaya goresan kuas. Jadi misalnya batik klasik kawung saya padukan dengan batik klasik parang, tapi di antara kedua motif itu saya kasih sekat atau saya kasih batas dengan goresan kuas. Lalu goresan kuas itu nanti saya olah dengan perpaduan warna-warna yang bercampur bertabrak tapi harmonis gitu. Jadi anggaplah saya itu membatik itu melukis di badan orang gitu lah. Lukisan saya itu ditempel di dada atau di punggung orang gitu. Jadi lukisan berjalan gitu.
2: Iya.
3: Itu autentik, handmade dan juga limited.
2: Oh, gitu ya.
3: Iya.
2: Baik, itu kan berarti Mas Hanang selalu membuat motif-motif baru begitu.
3: Yeah.
2: Pembuat motif baru itu apakah ada satu masa misalnya untuk bulan ini motifnya yang bakal dirilis misalnya yang seperti ini, nanti untuk bulan depan apa begitu, atau seperti apa polanya, Mas?
3: Polanya inspirasinya jadi mengalir gitu aja, Mas. Jadi apa yang saya inginkan, apa yang saya suka, apa yang saya lihat, saya olah. Kalaupun saya mau meniru, akan saya stilasi, gitu. Lalu ini kan dunia sosial media kan setiap hari kan kita pegang ya, kita pantau di HP itu setiap hari ya. Jadi kita melihat tren-tren warna di saat ini tuh apa, kita ambil inspirasi warnanya, terus pola-pola gambar yang ada di entah itu di game, entah itu di TikTok, entah itu di Instagram, yang kita temukan itu pola-pola warna seperti apa, kita adopsi. Kita adopsi, kita aplikasikan di selembar kain, kita isi dengan motif-motif ikonik, lalu kita ubah. Jadi kalau di saya sendiri, saya menciptakan desain baru itu hampir setiap minggu, Mas. Setiap minggu itu saya bisa melahirkan desain kurang lebih antara 10 sampai 15 desain yang berbeda.
2: Satu minggu.
3: Satu minggu.
2: Oke. Jadi satu desain satu desain itu kemudian nanti akan menjadi berapa pieces gitu misalnya.
3: Itu cuma satu, Mas.
2: Satu ya.
3: Cuma satu, lalu kita posting, kita unggah di sosial media. Nanti ada sebuah keluarga yang menghendaki untuk pakaian keluarga, ya itu nanti kita produksi. Jadi sistem belinya itu PO.
2: Oh iya.
3: Iya, kenapa kok PO? Jadi pertama karena desain kita sangat banyak sekali, kalau mau kita ready-kan semua pasti ini ya satu hal modal ya kan. Kedua nanti mungkin kita enggak tahu yang enggak laku yang mana, yang laku yang mana. Tapi kalau kita hanya mempunyai master satu atau nanti terus kita foto kita posting di sosial media kan orang akan berkomentar, nah dari komentar mereka, keinginan mereka, mereka akan menginginkan yang seperti apa. Nah, ini baru kita produksi. Produksi, nanti yang paling best seller akan diproduksi terus. Nah, baru yang best seller itu baru kita akan membuat stok. Itu pun tidak kita buat sebanyak-banyak stok karena nanti kasihan yang beli. Kita kan menjelaskan bahwa batik ini limited ya. Di toko-toko lain enggak ada. Cuman kalau nanti terlalu banyak kita produksi ya kasihan yang beli sebelumnya.
2: Ya, yang beli-beli di awal kan pengennya kan eksklusif ya, dipakai tidak banyak orang yang punya gitu kan ya, Mas. Baik, pastinya kan juga harus ada edukasi bahwa kepada masyarakat bahwa batik dengan kain bermotif batik. Kan tentu tidak hanya kita melihat adalah sebuah bendanya, barangnya, tapi kan juga nilai-nilai budayanya. Karena batik kan ada prosesnya begitu kan. Tidak hanya kemudian seperti sablon atau printing begitu. Nah, ini bagaimana cara jenal untuk edukasi bagi pecinta fashion begitu.
3: Ya, itu tantangan yang terus kita lakukan, Mas, karena orang membeli batik itu biasanya yang paling pertama dilihat adalah warna. Lalu kedua adalah harga. Keaslian batik itu nomor belakang banget. Tapi kalau orang mau cari batik, masuk ke galeri kami, galeri Banyu Sabrang Batik yang ada di Kulon Progo atau galeri Lumampah Fashion Batik yang ada di Bantul, Bantul Yogyakarta, itu jangan khawatir. Kita tidak satupun selembar pun ada yang produk semi batik. Jadi original batik semua yang kita sediakan. Walaupun itu sekalipun harganya cuma murah. Batik asli paling murah 100 ribu ada, Mas. Untuk satu lembar kainnya untuk bisa jadi baju itu 100 ribu. Tapi orang pada umumnya masih berpikiran bahwa batik asli itu mahal. Nah, ini yang perlu kita jelaskan, perlu kita edukasi ke masyarakat. Jadi batik asli itu ada dua macam. Satu batik tulis, kedua batik cap. Nah, batik cap ini bisa kita produksi dengan harga 100 ribu. Dan itu sudah bagus itu dipakai itu. Kalau kita melihat di toko-toko yang sudah besar, itu banyak loh toko yang namanya batik ini. Tapi isinya itu printing. Tapi kenapa harganya malah bisa mahal? Nah, kenapa? Ya karena dia terbawa oleh brand-brand tokonya yang sudah
2: punya nama.
3: Tapi sebenarnya belum tentu batik itu. Saya sering survei ke toko-toko kota itu. Itu, Mas.
2: Baik. Baik, kemudian untuk menghindari plagiasi, Mas Hana mungkin juga punya pengalaman atau pernah terjadi begitu ya. Motif batik di tempat jenengan kemudian ternyata mungkin ditiru atau mungkin ada yang ATM begitu nggih. Nah, itu kalau dari sudut pandang panjenengan gimana, Mas, seperti itu?
3: Jadi kalau plagiat yang itu notabene distilasi atau dikembangkan itu wajar, Mas. itu masih wajar. Apalagi dia menirunya masih dengan teknik batik, tidak apa-apa.
2: Oh, oke. Okay.
3: Ya, jadi misalnya desain saya A ditiru oleh perajin teman saya dengan desain yang mirip tapi distilasilah. Atau mungkin karena namanya batik, ditiru pun nggak bisa sama kan gitu. Tapi dengan teknik batik, tidak masalah, Mas.
2: Iya. Yeah.
3: Tidak masalah. Nah, yang disayangkan adalah ditiru persis dengan teknik printing.
2: Ah, iya.
3: Kita si si konseptornya itu menjual dengan harga 1.500.000, si plagiatornya membuat dengan warna sama, bentuk sama, dijual dengan harga 125.000.
2: Iya.
3: Ini kan di luar biasa, sangat enggak eksklusifnya dia untuk menjatuhkan desain-desain yang kita buat. Mm-hmm. Ini yang kita sayangkan. Cuman kita tidak khawatir, Mas. Jadi walaupun masyarakat ini tidak banyak yang tahu tentang keaslian batik, tapi kalau orang yang akan mencari batik, dia pasti orang yang tahu tentang batik yang asli itu yang seperti apa, mm-hmm. batik yang seperti ini desainnya punyanya siapa. Jadi dia akan mencari gitu. Mm-hmm. Dia nggak bakalan mau dikasih atau ditawari dengan desain yang bukan yang dia inginkan.
2: Yeah.
3: Seperti itu. Eksklusinya batik seperti itu, Mas.
2: Yeah.
3: Ada rasa tersendiri.
2: Uh-huh.
3: Buatan si A dengan buatan si B sama-sama batik itu ada rasa tersendiri kan gitu.
2: Baik.
3: Apalagi yeah. dengan printing ya, itu jauh. Jadi batik itu punya nilai yang luar biasa. Jadi ketika dipakai di badan aja auranya kelihatan.
2: Hmm.
3: Ya, materi-materinya itu dilihat, dipandang itu kelihatan gerak, hidup dan pokoknya beda.
2: Iya, yeah, gitu. Iya, yeah, baik. Baik, kemudian Mas Hanang, juga yeah. sekarang ini kan yang menjadi sorotan karena berkaitan dengan produksi batik, tapi juga tentu tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan, nah, begitu, yeah, atau yeah. mungkin juga menggunakan bahan-bahan bahan-bahan alami begitu, yeah, yeah. mungkin juga ada inovasi-inovasi di tempat jenengan, Mas.
3: Yeah. Jadi kalau menurut saya tidak kalah penting yaitu lingkungan, gih. Jadi yeah.

0: Berarti adalah warisan budaya, tetapi menjaga warisan budaya tidak boleh membuat kita melupakan lingkungan tempat kita hidup.
1: Ya.
0: Okay. Jadi proses produksi tentu menggunakan berbagai bahan dan menghasilkan limbah yang harus dikelola dengan baik. Karena itu saya terus berusaha memperbaiki proses produksi agar lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, CV Banyu Sabrang Batik di tahun ini alhamdulillah mendapatkan sertifikat industri hijau. Apa itu industri hijau? Jadi industri hijau itu sebuah industri perusahaan batik yang sudah peduli dengan lingkungan, mengolah limbah agar tidak merusak lingkungan dan tidak mengganggu lingkungan.
1: Iya.
0: Jadi salah satunya adalah limbah, limbah malam kami. Limbah malam kami itu tidak kita buang, Mas. Jadi kita daur ulang, kita pakai sampai dengan tidak ada batasnya.
1: Iya.
0: Jadi limbahnya kita olah, kita pakai. Nanti mengeluarkan limbah lagi, kita olah, kita pakai sedemikian sampai habis. Bahkan produk yang dari limbah kami olah itu bisa kita jual. Bisa kita jual jadi menjadi malam yang layak pakai. Layak pakai, dan juga di kami malam atau produk malam kami itu sudah tersertifikasi halal. Ya, tersertifikasi halal itu terhindar dari kotoran,
1: campuran
0: barang-barang yang ya yang tidak bersih lah, kotor gitu. Jadi aman, ini sudah layak jual banget.
2: Oke deh, seru banget tadi ya ngobrolin tentang batik, gak ada habis-habisnya ya Mas ya. Karena saya juga sebenarnya pecinta batik. Memang sih identiknya kalau emak-emak tuh ya, batik asli itu identiknya memang mahal gitu. Dan saya biasanya beli batiknya di Tanah Abang, Bang. Iya, batik selusin 50.000 ada. Ya itu tadi, itu batik printer ya Mas Anang ya. Luar biasa. Iya. Itu kalau Mas Semi juga mau batik yang banyak juga ada, kesini aja. Kalau ke Jogja kan batik asli semua ya enggak sih?
1: Ada juga beberapa, misalnya kayak kain bermotif batik banyak juga sih, Mpok.
2: Oh, banyak ya.
0: Justru batik di Jogja itu berkembang, tiruannya, printingnya juga berkembang.
2: Baik. Saya kira karena memang asal-muasal batik itu dari sana gitu ya. Gak ada orang yang pakai printing-printingan di sana, gak ada.
0: Banyak ya.
2: Justru
0: itu kesempatan untuk menjual produk.
2: Mengembangkan dengan motif yang sama tiruannya, gitu ya Mas Anang ya.
0: Dengan harga yang ekonomis.
2: Baik. Oke deh, nanti kita kasih kesempatan. Namun untuk Jogja berapa nomor telepon yang bisa dihubungi Mas Semi?
1: Baik, untuk Jogja silakan untuk Anda pendengar bisa di 0274-55-2219 gitu ya. Saya ulang di 0274-55-2219. Kalau yang akan bergabung di WA di 0895-0144-1066. 0895-0144-1066. Gitu, Mpo.
2: Yeh, seperti biasa di Jakarta 0213504510 atau di WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Oke deh, bapak-bapak saya kasih waktu buat ngopi dulu ya, nanti kita balik lagi ya. Abang Po, Nyapa Be, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Jelajah Nusantara.
1: Istana Ratu Boko merupakan salah satu tempat terbaik untuk menikmati sunset terbaik di Indonesia. Tempat yang satu ini, sahabat budaya, merupakan salah satu dari sekian banyak lokasi wisata budaya yang ada di Yogyakarta. Istana Ratu Boko sendiri, sahabat budaya, merupakan sebuah tempat yang sering dijadikan salah satu tempat prewedding di Yogyakarta yang sangat terkenal. Hal ini dikarenakan keindahan tempat dan juga keindahan suasana yang dimilikinya. Apalagi jika kita menikmati pemandangannya saat menjelang matahari tenggelam. Langit yang kemerahan dan suasana yang sangat syahdu menjadikan tempat ini banyak dikunjungi wisatawan.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
3: Balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Yogyakarta. Mas Semi masih di sana ya?
4: Iya, Mbak Empok.
3: Iya, Mbak Empok. Mbak Empok-Empok, maunya yang mana? Jangan pelimpat jadi laki-laki, Mas Semi.
4: Gimana coba
3: itu? Oke deh, langsung saja kalau sudah ada di Jogja kita sambungkan di teleponnya atau di WhatsApp-nya.
4: Baik, kalau di telepon ini belum ada, saya ulang lagi, mungkin ada yang belum apa hafal.
3: Ya.
4: Itu 0874552219.
3: Oke.
4: Okay. Atau di WA di 0895-0144-1066.
3: Oke. Okay. Jakarta WA, sudah ada, boleh?
4: Boleh.
3: Ya. Silakan, Pak. Untuk telepon kita sambungkan Jakarta dulu. Halo, selamat siang.
5: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Ablam, is best.
3: Ya.
5: Pranapa, sehat ya.
3: Alhamdulillah, Cigu.
5: Aduh, pranapa kan dicari-cari sama orang Padang.
3: Berapa jam? Ngapain?
5: Hari ini dia hadir.
3: Enggak ada utang loh saya, beneran.
5: Ada lah, itu bukan
3: oke.
5: Halo juga di Jogja.
4: Halo,
5: Mas Semi ya?
3: Ya, Mas Semi.
5: Mas Semi,
3: ya,
5: Cigu. Apalagi narasumbernya. Waduh.
3: Aduh.
5: Manggil apa nih? Manggil apa nih?
4: Mas Hanang.
5: Mas juga ya? Apa Romo? Yeah. Romo. Aduh, kalau udah ke Jogja itu, pasti ada yang dibeli mampir. Kalau nggak gudegnya, oleh-olehnya, apalagi batik. Buat
4: iya,
5: apa,
4: jangan lupa batiknya.
5: Bener nggak, Mas Semi?
4: Betul.
5: Memang ya, di daerah Jogja ini, kategori batik ini yang... saya kenal dulu. Assalamualaikum, Mas Narasumber.
4: Selamat.
5: Memang di daerah Yogyakarta, kategori batik yang paling mahal adalah batik tulis salul full. Dengan motif klasik atau apa namanya, pakem, keraton, benar ya? Yang menggunakan bahan kain, kualitas tertinggi, seperti katun primis, apa namanya itu?
4: Primisima.
5: Atau sutra, serta berwarnanya alami sogan. Wah, luar biasa. Memang. Ada yang mahal sekali, ada yang agak ya mencukupi kantong kita lah, benar nggak Mas Semi? Jadi nih, memang kalau batik ini kan ada tingkat kerumitannya motif nih, aslinya apakah masnya seperti apa bikin motif-motif ini kan, apalagi motifikasi kreatornya sangat detail ya, apalagi rapat dan halusnya seperti motif titiknya, seperti apa tuh, atau menyusun titik-titik yang kecil, rapat, tanpa diseret, atau parang rusak, barong. Nah, itu wahyu atau wahyu tumurun, benar nggak?
4: Benar.
5: Memang saya ingin tahu seperti apa dengan apa namanya teknik pembuatannya full tulis yang ada
4: begitu
5: di Jogja ini ya. Itu saja. Nah, pewarnanya memang kalau kita beli batik pasti kita lihat itu warna dulu memang. Ada warnanya, harganya mahal gitu. Pasti gitu, murah, gitu ya. Nah, itu saja. Bagaimana dengan pewarnaan alami atau sobranya? Terima kasih banyak Mas Semi.
3: Ya, Cigu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu sekali dua aja dijawab Mas Semi untuk WhatsApp, boleh?
4: Baik, ada yang bergabung di 0895-0144-1066 dari Juna di Bandung. Pertanyaannya begini, Mas Hanang, ini gimana membedakan batik tulis dengan batik yang bukan tulis atau batik yang apa, motif printing begitu ya.
6: Oh, yeah.
4: Supaya kalau main ke Jogja itu bisa memilih batik yang benar gitu.
6: Yeah,
4: yeah. Gitu, Mas Hanang.
6: Yeah. Yeah, saya jawab, okay. Yeah. Jadi cukup singkat pertanyaannya.
0: Untuk batik asli itu dibolak-balik itu pasti motifnya relatif sama. Jadi kesamaan itu kurang lebih 90% lah. Jadi misalnya di bagian atas itu 100%, lalu di bagian di sebaliknya itu nanti pasti sama, 90% lah samanya. Karena kan ada keterbatasan lilin untuk tembusnya. Lalu kalau printing itu di sebaliknya pasti warnanya putih. Karena dia hanya di sablon dari satu permukaan. Iya Mas Hemi. Iya. Kalau batik itu kan sekali dicanting dari satu permukaan, tapi dia sifatnya tembus. Oh. Tembus dari baliknya. Jadi warna pun akan tembus ke sebaliknya juga. Seperti itu secara singkatnya.
4: Baik. Kemudian tadi kalau dari Cikgu tadi untuk tingkat kerumitan, ini kan balik kalau tempatnya Mas Hanang, ini kan batik kontemporer yang tentu tetap mengambil beberapa motif-motif batik pakem gitu ya. Nah ini bagaimana untuk tingkat kerumitannya?
0: Jadi kalau di kami sendiri, kita membuat batik dengan pangsa pasar yang mulai dari ekonomis sampai dengan koleksi.
4: Yeah.
0: Jadi kalau yang ekonomis untuk bahan baju, paling murah satu lembarnya itu 100.000. Nah itu dengan teknik pembuatan dicap. Cap itu dengan stempel, tapi ditempelkan di lilin panas. Jadi motif itu akan terbentuk dari lilin panas, tapi dengan stempel, maka bisa dijual murah karena proses pembuatannya cepat.
4: Iya.
0: Tapi itu tetap autentik, asli gitu. Lalu yang batik tulis halus itu ya tentu di kita menjadi koleksi. Artinya kan bisa dibeli tapi tidak untuk dipakai baju, hanya disimpan di almari, mungkin untuk jare, atau mungkin hanya untuk pajang di ruang tamu, atau mungkin untuk koleksi. Tapi kalau si pembelinya itu ya apa mau menginginkan baju, ya itu menjadi baju yang sangat eksklusif.
4: Iya.
0: Lalu pembuatannya bisa sampai 2 minggu sampai dengan 3 bulan per lembarnya kalau batik tulis asli. Lalu dengan pewarnaan kami juga menghadirkan warna yang jreng-jreng, juga warna yang soft, juga warna yang klasik seperti warna sogan. Warna sogan kita membuat dengan, kalau yang sintetis kita membuat dengan teknik pewarnaan naptol seperti warna sogan. Warna sogan kita membuat dengan, kalau yang sintetis kita membuat dengan

0: 1446166, sementara belum ada lagi nih Pak di
1: Jakarta. Sudah tersambung, boleh?
0: Baik.
1: Halo, Mas Siang.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi yang cantik, yang belambla,
1: ambisian, yang bolong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pakai bolong dong, siang-siang aja.
2: Porno, sekarang sama porno udah lama gak
1: tuh. Alhamdulillah, Masya Allah, masih ada yang kangen. Silahkan, Cak.
2: Mau nanya sama Bang Seni. Halo Bang Seni, sama Mas Anang ya?
1: Iya.
3: Iya.
2: Mas Anang. Ya. Mau nanya dong, kan Jogbes sama Pekalongan kan Jawa, sama-sama Jawa Tengah.
3: Iya.
2: Apakah apa perbedaan batiknya gitu loh, kayak motifnya apa gitu?
1: Perbedaan batiknya yang cukup signifikan lah ya.
2: Iya, sama-sama Jawa Tengah.
1: Oke.
2: Okay. Satu lagi nih, Pak Nova.
1: Apa itu?
2: Mau pakai baju batik
1: Jogja.
2: Bukan berakhir ke Jogja. Asik. Cukup ada di Tanah Abang.
1: Gak ada.
2: Makasih Pak Nova. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mirip-mirip motifnya ya Mas Anang ya. Kalau yang lusinan maksudnya. Oke deh Mas Anang, silakan.
3: Oke, jadi ciri khas batik yang ada di Pekalongan itu tentu beda dengan yang ada di Jogja. Kalau Pekalongan itu salah satu ikoniknya adalah motif jelamprang. Jelamprang itu bentuk geometris gitu. Nah, lalu kalau Jogja sendiri kan motifnya ya sangat beda. Ikonnya biasanya dia motif-motif yang diciptakan dari keraton ya, kayak parang yang disukai oleh Raja Jogja. Artinya motif parang itu adalah motif pelarangan yang boleh memakai hanya raja. Kalau tahun sekarang siapa saja boleh memakai. Cuman kalau untuk acara yang itu di keraton ya, kayak abdi dalam itu nggak berani memakai motif parang. Karena kan itu secara filosofinya dulu motif larangan, hanya raja yang pakai itu. Kan gitu.
1: Oke. Okay.
3: Itu. Lalu juga ada motif lain ciri khas Jogja itu ya, kayak teruntum, wahyu tumurun, kawung dan lain sebagainya. Banyak. Tapi kalau pengalaman ya yang saya tahu ya jelamprang itu tadi. Bisa di Google nanti motifnya seperti apa. Geometris, simpel, sederhana. Nah, jelamprang itu sendiri kalau di Jogja itu dikembangkan dengan teknik namanya teknik nitik. Jadi motifnya jelamprang tapi dibatiknya dengan teknik nitik. Nitik itu cantengnya itu di ujung canteng itu bukan bulat, tapi bulatnya itu dibelah menjadi empat. Dibelah pakai silet itu alatnya. Lalu di ujung cantengnya itu kayak bunga. Jadi nanti batiknya di titik-titik saja, disusun hingga menjadi sebuah motif. Seperti itu, Pak.
1: Oke.
0: Pak Nova, coba kita buka yang dari Jogja ya.
1: Silakan.
0: Coba kita sapa, selamat siang. Oh, ternyata terputus, Mo.
1: Baik, kalau gitu ya, di sini juga ada nih orang Jogja WhatsApp-nya ke sini. Ya, ini ada Mas Haris Prasetya Effendi ya, yang ada di Jogja. Mau tanya berkaitan dengan batik larangan tadi nih. Emang ada tempat-tempat di mana batik dilarang untuk dipakai? Silakan, Mas Anang.
3: Jadi ya ada, itu kayak misalnya parang itu tadi. Jadi parang itu kalau di pisowanan di Keraton Jogja yang boleh memakai hanya sultan atau ngarsa dalem. Jadi abdi dalem atau prajurit tidak boleh memakai parang. Atau misalnya dia memakai pun hanya keluarganya, dan itu pun bentuknya cenderung yang lebih kecil.
1: Okay.
3: Tidak boleh besaran motifnya itu melebihi yang dipakai raja gitu.
1: Oh.
3: Itu kalau di lingkungan keraton.
1: Sampai sekarang?
3: Iya, kalau di lingkungan keraton. Kalau di umum untuk dipakai keseharian yang itu tidak dalam satu acara dengan ngarso dalem ya bebas-bebas aja. Karena itu wujud dari menghargai rajanya.
1: Baik.
3: Menghormati dan menghargai dan patuh kepada rajanya kan gitu.
1: Oke, baik. Tapi Mas Emi bikin batik itu juga gak?
0: Gimana?
1: Bikin batik larangan itu juga gak, Mas Anang? Aduh.
3: Oh iya, buat.
1: Buat.
3: Bahkan motif parang itu kan macamnya banyak. Ada parang rusak, parang barong, parang apa lagi? Oh, banyak banget itu.
1: Yeah.
3: Itu kita buat dan itu best seller di pasar itu.
1: Oh.
3: Karena ikonik banget itu motifnya, itu kalau dipakai orang itu bisa gagah banget. raja menyukai motif itu, otomatis masyarakat biasa juga suka.

0: Ya tapi kan masyarakat nggak boleh pakai katanya.
1: Boleh, kalau di acara di luar boleh, yang tidak.
0: Oh, yang nggak boleh itu kalau misalnya mereka ke keraton, terus nanti motifnya sama sama rajanya gitu ya.
1: Dalam satu acara dengan Ngarso Dalem atau Sri Sultan Hamengkubuwono.
0: Oke, baiklah.
1: Jadi itu begitu yang dimaksud dengan larangan itu, kalau di luar bebas-bebas saja.
0: Baik. Mas Emi masih ada ya. Jogja?
2: Coba kita terima ya, selamat siang. Terputus lagi jempol ini ternyata.
0: Baik, Jakarta sudah ada lagi nih. Baik, kita sambungkan. Halo, lah terputus ternyata. Ngikut dia ke Jogja.
2: Coba kita ke WA ya, Mpok ya.
0: Ya, silakan Mas Emi.
2: Ini yang bergabung dari Mbak Memes yang ada di Klaten. Mau tanya ini, Mas Hana gimana sih cara untuk mencuci batik supaya tidak cepat apa warnanya itu? Apa
0: pudar.
2: Ya? Pudar.
0: Pudar.
1: Iya. Tips secara singkat. Untuk mencuci batik, pertama jangan pakai deterjen. Gunakanlah lerak atau sabun alami batik. Kalau itu susah dicari, pakai sampo kepala saja.
0: Oh gitu.
1: Di toilet kita kan mesti ada ya. Udah pakai itu, disendirikan. Baju batik itu disendirikan, direndam pakai sampo. Lalu yang terpenting jangan dijemur di terik matahari.
2: Kalau dicuci dipakai mesin cuci enggak apa-apa?
1: Boleh. Tapi diusahakan sendiri ya, karena biasanya batik itu kan pewarnaannya dengan pewarnaan celup dingin. Jadi dia kan mempunyai karakter warna yang masih sering luntur, misalnya baru beli. Kalau udah 3-4 kali dicuci sudah aman sih, dicampur sudah aman. Nah, yang penting jangan kena terik matahari secara langsung. Jadi dia hanya dihanger terus ditaruh di emperan rumah atau di dalam kamar aja, nanti 2 jam udah kering.
2: Diangin-anginkan
1: gitu. Ya. Disetrika pun boleh, tapi dengan suhu panas jangan terlalu panas.
0: Mas Emi, jangan pakai deterjen. Kalau batik saya mah boleh, karena kan batik tanah abang ya. Kalau batik di sana jangan, batik asli pakai sampo.
2: Kawatannya tergantung dengan harga belinya ya, Mbok.
0: Iya betul, benar ya. Iya, tergantung harga ternyata ya. Oke deh.
2: Ini kayaknya masih ada yang coba bergabung, Mbok. Coba aku sapa ya. Selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Alhamdulillah.
2: Selamat tersambung. Siang ya. Dengan
3: Pak Anu Pok Nova.
0: Iya.
2: Dengan siapa? Di mana Bapak?
3: Jalan Samas.
2: Oh iya, Pak Sagio di Jalan Samas di Jogja nggih. Monggo, ada yang mau ditanyakan Pak Sagio.
3: Anu mau cuma ngomong, saya pernah ke redaksi Jakarta Mas Emi.
2: Iya.
3: Yang namanya batik Jakarta itu larang bener gimana kok Mas Emi atau Pok Nova?
2: Mahal banget gitu. Oh gitu, emangnya berapa kalau rumien harganya?
3: Masa disuruh beli 900.000
2: kan? Oh gitu.
0: Aduh. Beli batiknya di mana? Beli batiknya Bapak di mana?
2: Itu belinya sekodi mungkin ya?
3: Enggak ya.
0: Cuma satu. Belinya di mana dulu?
3: Mana itu di?
2: Di mana?
3: Itu ada.
2: Masa
3: ada
2: gantol
3: kan, Mas?
2: Di mana?
3: Atau gantol layang itu, namanya para layang itu.
2: Di tempat para layang? Di daerah mana itu?
3: Pokoknya di tempat rekreasi.
2: Oh gitu, Nji.
0: Oke, baik.
2: Oh, harganya mahal gitu, Nji?
0: Ya.
2: Taman Mini. Oh gitu.
0: Oh, di Taman Mini. Baik. Iya.
2: Baik begitu Pak Sagio. Baik, terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Baik.
1: Iya, salam balik. Sehat selalu.
2: Ini Mpo, ternyata juga banyak yang mahal Mpo.
0: Iya, kan belinya di Taman Mini. Kan ayah tadi belinya Tanah Abang. Kalau Taman Mini mungkin itu memang betul-betul batik asli yang dijual di sana ya, Mas. Mas Anangnya kok hilang?
1: Iya, halo.
0: Iya, tapi wajahnya hilang di Zoom ya, suaranya masih ada ya. Ya tapi kan memang pasaran harga batik itu rate-nya di segitu ya Mas Anang ya.
1: Jadi gini, kalau Pak Sarjo tadi kan menyampaikan bahwa 900.000 itu mahal. Nah, kalau membeli batik itu perlu ditanyakan kepada si penjualnya bagaimana batik ini dibuat. Karena kalau kain ini saya suka warnanya, saya suka motifnya, akan saya beli. Tapi kalau hanya asal membeli, ya nanti printing pun bisa dijual 900.000.
0: Iya.
1: Bahkan batik pun bisa dijual 100 ribu kan gitu. Jadi kita perlu bertanya, kita mau mengeluarkan uang 900 ribu tapi kalau edukasi dari si penjualnya itu memang ini batik asli, otentik, tulis halus, ini dibuat dengan diproduksi dengan satu lembar ini sampai 3 minggu, ya mungkin bisa saya sampaikan 900 ribu itu tidak mahal Pak Sagio. Kenapa? Karena ya sekarang misalnya 2 minggu aja, menggaji orang 1 hari aja sudah berapa? Ya kan gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Mungkin Pak Sagio tadi kurang lengkap ya bertanyanya kepada si penjualnya itu, ini
0: jenis batik apa? Iya benar. Gitu.
1: Bahkan di tempat saya itu kan paling murah 100 ribu.
0: Ya.
1: Tapi saya juga punya yang harga 5 juta, saya juga punya yang harga 500 ribu. Gitu. Jadi harga-harga itu kita bedakan dari proses pengerjaannya. Semakin lama pengerjaannya, otomatis ongkos produksinya untuk membayar si buruh batiknya itu semakin banyak. Maka harus dijual dengan harga yang sesuai kan gitu.
0: Baiklah. Nanti
1: nih kok sama Mas Semi.
0: Mas Semi ini udah di menit 55 ini ya.
2: Betul.
0: Iya, gak terasa ya. Oke deh. Saya kasih kesempatan 1 menit buat Mas Hanang. Silahkan. Ini mungkin juga dalam rangka Hari Batik Nasional yang akan jatuh tanggal 2 Oktober nanti ya. Silakan Mas Hanang.
1: Oke, jadi Hari Batik Nasional ini kan kita peringati setiap tahun sekali pada 2 Oktober. Jadi bagi pendengar radio RRI senasional ini, mari kita kenali batik. Karena batik adalah warisan budaya Indonesia yang terkenal di dunia. Ini batik saya lihat di sosial media itu di Jepang, di Cina, di Taiwan itu berkembang pesat. Ya, maka jangan sampai Indonesia yang menjadi warisan budayanya malah tidak tahu batik atau tidak mengenakan batik. Ayo, sekali lagi kita serukan, kenali, kenakan, dan ketahui bahwa batik ini adalah kan budaya Indonesia untuk dunia.
0: Masya Allah, luar biasa. Oke deh. Saya tidak bisa berlama-lama lagi, tidak bisa mengasih kesempatan lagi, mohon maaf. Karena waktunya kita ya, akhirnya kita juga harus mengakhiri. Mas Semi, terima kasih.
2: Sama-sama Mbok, terima kasih juga.
0: Salam buat teman-teman di Jogja ya.
2: Baik, terima kasih.
0: Iya, Mas Anang juga terima kasih banyak ya, udah edukasi kita, udah memberikan informasi buat kita.
1: Ya, mudah-mudahan bermanfaat.
0: Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Ya. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Jogja, Batikku Identitasku, melangkah bersama menjaga warisan dalam siaran berjenjang nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo akhirin ya Bang Po ya, namun jangan kemana-mana, ayo bakal terus bersama sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

siapa?

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Po, penataan kawasan unggulan Triwulan 3 di Jalan Menteng Pulau 2, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, telah rampung dikerjakan. Lurah Menteng Dalam, Yayah Mulia, hari ini mengatakan penataan ini berlangsung dari 2 bulan dengan melibatkan 8 petugas PPSU yang dibagi dalam 2 regu. Taman seluas 15 meter persegi yang sebelumnya kurang terawat ini diubah menjadi ruang terbuka yang lebih asri dengan berbagai tanaman hias. Penataan ini terlaksana melalui kolaborasi pemerintah, warga, serta dukungan CSR PT Adimix dan PT Pionir.

Beralih ke berita selanjutnya, Bang Po. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mendorong penguatan Trigrata Bangun Bahasa di seluruh satuan pendidikan, mulai SD hingga SMA, untuk menyeimbangkan penggunaan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa Inggris. Staf Ahli Gubernur Papua Pegunungan Bidang Pengembangan Otonomi Khusus, Manogar Sirait, kemarin mengatakan penguasaan ketiga bahasa penting agar peserta didik mampu berkomunikasi secara luas sekaligus melestarikan budaya daerah. Menurutnya, pengenalan bahasa daerah dan asing perlu diperkuat dalam kegiatan pendidikan, termasuk melalui lomba dan pembelajaran di sekolah. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu di berita jam 3.

0: Eh Nudin,
1: apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
2: Hah, loh, ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, medok banget. Pokoknya ini makanan kayak ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
2: Nih, gue kasih tau lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa, sampok. Artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok, hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu. Terus rasanya gimana ya?
2: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih adanya di hajatan Betawi, dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
2: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
2: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.

0: Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, tentunya kembali lagi Lakapi menemani rondengan Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Dan tentunya sesaat lagi Lakapi akan hadirkan program Sirina Pace, tentunya Sirina Pace ya? Oh, saya tidak lihat das ini. Iya, tentunya Lakapi akan hadirkan program Sirina Pace. Namun sebelum itu kita dengarkan dua kelong sebelum kita lanjut pada program Sirina Pace, Senandung Lirik Laguna Prompaces. Irman Ermawati berduet dengan Ifah Zainab Alwi, Agamu Puada, Salamaki Maringkalinga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita hadirkan program acara Sirina Pace, Senandung Lirik Lagu Napampat Jazz. Tentunya sahabat budaya yang ingin bergabung bisa menghubungi di 0811 400 9250. Masih banyak lagunya lagap ini yang belum laku. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung silahkan menghubungi 0811 400 9250. Bisa melalui telepon biasa ataupun telepon WhatsApp. Silahkan. Jadi temanya hari ini, biasanya kalau orang tua dulu-dulu itu marah sama pasangannya, biasanya dia itu diam atau bagaimana? Kita mau tahu bagaimana caranya orang tua menghadapi sebuah konflik atau permasalahan. Jadi sahabat budaya silahkan yang ingin bergabung di program Sirina Pace, silahkan menghubungi di 0811. Namun kalau tidak ada, lakapi hitung 1 sampai 3, tidak ada yang menelpon, lakapi putar lagi kelong ya, sembari menunggu sahabat budaya sekalian bergabung atau menelpon. Jadi sahabat budaya, sekarang ini lakapi akan baca lagunya dulu ya. Ada lagunya Papojiku dari Ida Fadila, ada Salasa Riboko AKP Syafi'i Rifai, Kurapang Bombang Abi Tamrin, Bismillah Lino Ahera Fania Lida, Nupa Gampanna dari Ina Natsir, Botting Ten Risompa, Arman Dian Rusanda, Sitaro Janci, Didin Pratama dan Nani Estilar, Labe Ican Riku dari Iwan S, Inai Miana dari Sahir Jumalang, Belo Belo Nalino Udin Leader, Stosia Belang Rilino, Ime Ermawati Erlangga, ada juga Janjinu Angerang Simpung dari Ismail Wahid, ada Anak Dara Matan Retipe dari Ancaes. Jadi sahabat budaya, kita putar mipal dulu kelong sembari menunggu sahabat budaya sekalian monitor. Silahkan mendengarkan lagunya Ida Fadila, Papojiku.

0: Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua, seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras, layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.
1: Aja nari to lele, kaya cabe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
2: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
3: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya.

0: Masih di program Empat Jari Makassar dalam program Sirina Pace, senandung lirik lagunya Perompat Ces. Dan tentunya masih bersama Lakapi yang akan menemani Sahabat Budaya hingga pukul 5. Jadi yang ingin bergabung silakan menghubungi di 0811-409-250. Dan kita sudah terhubung dengan penelpon setia kita, Pak Saleh di Rapokaling. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirena Pace senandung lirik lagu Perompat Ces.
0: Penelpon setia aku memang ini pesan.
1: Iya, nasan itu. Kenapa lama tadi? Mati kapan nih?
0: Bukan bila lama Pak Saleh. Dari tadi itu menunggu Kak. Tidak ada yang menelpon. Ya aku bilang putar mah dulu kelong sambil anu sambil tunggu dulu menelpon tuan tuh ada menelpon.
1: Iya.
0: Mau kita dengarkan lagunya apa ini Pak Saleh? Hilang semua ini lagu-lagu andalang kah?
1: Baru aku baca dulu ini, tidak ku tahu.
0: Ku baca ulang lagi Pak Saleh semua nah.
1: Iya,
0: ulang. Adalah Ican Riku, Iwan S, Sita Rojanci, Didin Pratama, dan Nani Estilar.
1: Iya naruh Sita Rojanci.
0: Weh Sita Rojanci, ini ke Sita Rojanci. Oke Pak Saleh, Pak Saleh.
1: Oke.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lakapi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saleh. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Denompo ini, denompo.
2: Ya, betul sekali.
0: Apa kabar, denompo?
2: Alhamdulillah.
0: Kenapa barki lagi muncul ini, denompo? Dari mana, Ki?
2: Ya, ada juga selalu.
0: Ada juga selalu. Monitor juga kita tidak menelpon. Ayy.
2: Benar saya biasa tembus.
0: Ah, enggak tembus Ki.
2: Iya.
0: Ah, mungkin kaki kiri mungkin kita pakai menendang jadi tidak masuk, wi.
2: Kona kiri kanan bisa tendang.
0: Oh, kiri kanan kita pakai menendang dende.
2: Tidak bisa gol.
0: Kasakam mah kapan anu kasadudu kiperna.
2: Gawan nak kasadudu.
0: Iya, gawan nak kasadudu. Mau kita dengarkan lagunya apa ini nompo? Kubacakan kina. Ada Ilabe Ican Riku Iwan S, Inai Miana. Ada Belo Belo Nadino. Inai Miana.
2: Iya.
0: Oke. Den nompo?
2: Iya.
0: Biasanya kita kalau marah ki, bagaimana ki? Kalau ada ceritanya adik taga atau sepupu taga yang marah, bagaimana cara tahadapi?
2: Ya, kalau ada yang marah, jangan langsung dihadapi dulu.
0: Terus?
2: Kalau masih emosi, itu pasti sampai emosi.
0: Oke.
2: Ya, biarkan dulu yang dingin-dingin, baru diajari. Baru ditegur. Begitulah.
0: Biasanya itu kita kalau begitu marah anak ta, keponakan ta, cucu ta, berapa lama kita diam ini?
2: Apa?
0: 10 tahun.
2: Tidak.
0: Oh tidak, jika kira 10 tahun kita diami.
2: Iya, kalau orang dalam tidak boleh lama-lama.
0: Iya, betul.
2: Ya, betul, itu betul. Saja.
0: Oke, siap deh, Nompo.
2: Makasih. Makasih, ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deh, Nompo di Jeneponto, kita beralih ke penelpon selanjutnya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Pendatang baru ini, pendengar lama.
0: Oh, kan? Pendatang baru, Po.
3: Iya. Ah, ini Pak Ahmad di Tamarunan.
0: Izin Pak Ahmad. Wah. Izin Pak Ahmad, monitornya bisa dikecilkan sedikit.
3: Oh, iya. Sementara
0: keras juga agak ini.
3: Dekat sekali radioku dengan tempat pekerjaanku ini, Pak.
0: Iya, mohon maaf ini, Pak Ahmad. Sama-sama, ya. Sebenarnya nama Pak Ahmad.
3: Halo. Iya.
0: Ahmad juga nama aku itu, Pak.
3: Oh, sama-sama.
0: Iya, kalau saya itu nama lengkapnya Ahmad Kahfi. Kalau kita Ahmad?
3: Kalau saya Ahmad Mustafa.
0: Nah, kita Ahmad Mustafa, saya Ahmad Kahfi.
3: Cocok.
0: Sama-sama dapat. Di mana lagi rumahnya ini, Pak?
3: Ada turunan Namita barangkali ini.
0: Apa itu?
3: Dari Timur Tengah.
0: Oh, tidak, Ji. Saya ini keturunan dari gunung.
3: Oh, sama juga begitu, Pak Bulu Toma ya.
0: Pak Bulu Toma kepala ya tuh. Ahmad siapa nama tak?
3: Ahmad Mustafa.
0: Di
3: Tamarunang Goa.
0: Tamarunang Goa. Oh, tetangga aku di sini.
3: Tetangga ini.
0: Oke. Okay.
3: Sayang kota baru juga di FKPR ini.
0: Iya. Pak Ahmad.
3: Iya. Yeah.
0: Lagu tak nanti mengikut nah?
3: Iya.
0: Nah, ini mi masuk mi topiknya Pak Ahmad. Biasanya kalau kita hadapi orang yang suka marah, bagaimana cara tak hadapi?
3: Oh iya. sering saya hadapi begitu.
0: Hmm.
3: Kadang di lingkungan pemukiman.
0: Hmm.
3: Nah, pernah keseringan saya hadapi orang marah.
0: Nah cara terhadapi orang marah seperti itu bagaimana?
3: Iya, cara aku itu Pak begini. Saya tidak langsung dulu.
0: Mm-hmm.
3: Apabila pada saat memuncaknya kemarahan mereka,
0: mm-hmm.
3: saya pelajari kalau memang dia sudah mulai meredah sedikit baru saya masuk.
0: Mm-hmm.
3: Iya. Nah, tapi saya masuk untuk melerai mereka tidak dengan gegabah dan masuk begitu saja. Ya kalau Allah apa namanya
0: meridoi
3: sama saya, kebetulan ada doa yang saya baca. Biasanya kedua belah pihak itu yang marah bertengkar itu kalau saya sudah pegang,
0: mm-hmm.
3: insya Allah kemarahannya itu reda.
0: Oh, kayaknya bisa ya. Digajar kayak itu.
3: Iya insya Allah kita insya Allah. Akan
0: bertemu
3: nanti dari saya kasih sedikit untuk
0: siap. Butuh memang itu butuh ya, untuk harus anak-anak muda seperti kita ini.
3: Betul ya.
0: Betul sekali. Oke ya. Pak Lep Ahmad.
3: Iya Pak. Ya.
0: Oke, Mi Pale Pak Ahmad.
3: Oke.
0: Makasih siap. Banyak. Iya, sama-sama Pak Ahmad.
3: Iya. Salam buat anggota FK.
0: Siap.
3: FK semua dan
0: siap.
3: Apa namanya? Inkes ya.
0: Siap Kak iya, Pak Ahmad.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beralih ke penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
4: Sirina Pace.
0: Senandung.
4: Lagunya Strong Pace.
0: Dengan siapa di mana?
4: Oh,
0: Ibu Rabiana ini kah?
4: Iya, oh, ay, betul telah.
0: Ku hafal itu?
4: Hafal nama aku nih.
0: Iya dong. Di ini di rumah tadi masih biasa ku lupa. Di mana sih lagi?
4: Rapocini.
0: Iya, Rapocini.
4: Rabiana
0: Rai
4: itu ini.
0: Rabiana Rai sini bos.
4: Iya.
0: Nah, Kak Rabiana ini nanti lagu tak mengikut ya.
4: Iya.
0: Nah, kemudian Kak Rabiana.
4: Yeah.
0: Biasanya kita kalau menghadapi sebuah konflik atau kayak bertengkar ki mungkin sama suami, tak bagaimana cara tak atasi itu yang namanya pertengkaran keluarga?
4: Ay, kalau bertengkar sama suami itu enggak pernah saya bertengkar.
0: Hmm.
4: Kalau mendengar atau orang marah, ay, mm-hmm. saya bikin ketawa ya.
0: Hmm. Nah, terus?
4: Terus, saya bikin ketawa jadi... Pudar nih, hmm. kalau tidak bisa ya kak, pudar ya pindah aja, pindah saja. Supaya kalau ditunggu terus itu kalau ada orang marah, tambah marah.
0: Oke. Okay. Nah saya ini kalau ada masalah aku hadapi biasa itu kalau tidak mau miku, kalau sudah mau bicara baik-baik, nah masih tinggi tensinya biasa langsung ku seledin tekel.
4: Oh,
0: ya. Iya, apalagi kalau ada aku langsung mentong aku lempar sepatu laras biasanya. Iya, karena saya begitu. Iya, begitu dulu didikanku saya. Karena kan anak, beda cerita sama anak. Beda cerita sama anak perempuan. Kalau anak perempuan kan dibaik-baiki, tapi kalau anak laki-laki harus memang tegas.
4: Oh iya, betul. Tahu ya. Itu nih dulu waktu kecewa tuh sama adik dia begitu.
0: Sebegitu. Kalau tidak mau mana dengar adikku itu biasa karena biar aku kulempar sepatu laras. Nggak mau mendengar.
4: Kalau.
0: Nah terakhir ini.
4: Kalau saya itu nggak salah apa aku bilangnya dia bagaimana kau ya.
0: Biasa juga itu Ibu Rabiana kalau memang paling ndamu kan dengar itu. Aku bilang, ah tunggu-tunggu Mi. Tunggu-tunggu mau pulang pinrang. Muda apa tawamu? Oke.
4: Jadi enggak bisa ini hari itu kan.
0: Iya, mengiku mengiku dulu.
4: Itu tadi bagus apa Pak Chandri? Apa nama Pak?
0: Labe i Chandriku.
4: Labe mi Chandriku. Putaran nanti kalau bisa, Di.
0: Iya, nanti ku putarkan kalau bisa. Oke.
4: Putaran enggak, Di?
0: Iya, Pale. Iya,
4: sama-sama. Yang ganteng sarana sama orangnya juga.
0: Udah,
4: Yang selalu
0: selalu. Amin. Ya Allah. Amin.
4: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beralih ke penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi paradin di Bantimurong. Aga kareba Sirina Pace.
5: Laguna perempat ce.
0: Asik. Iye, paradin. Paradin loki mengkelinge lo naga.
5: Lagi lo nuketulah.
0: Elona labe icandriku belo-belo na lino to sia belang rilino janji nu angerang.
5: Tau sia belang rilino.
0: Ma bela-bela si jede.
5: Iya, bela-bela
0: si jede. Oke, Paradin, biasanya kita ini kalau menghadapi konflik itu cara ta untuk menghadapi konflik itu bagaimana? Apakah tenang, diam saja atau lihat-lihati saja atau kalau tidak mau mendengar sama, lempar sepatu laras, bagaimana kalau kita?
5: Konflik sama siapa?
0: Ini mungkin konflik antar keluarga, hubungan pacaran atau hubungan keluarga, anak, bagaimana?
5: Kalau saya dulu sama keluarga, kalau saya merasa saya salah, mengelas, diam saja. Kalau tidak betul, saya melawan, gak bisa berkelahi.
0: Nah itu yang biasa saya kalau tidak didengar kalau Paradin biasa aku lempar sepatu laras adekku. Seram juga ya caranya lakapi marah ya. Tidak seram sih sebenarnya Pak Paradin, karena kan ini untuk anak kecil atau
5: kalau itu adik tidak apa, kalau orang lain.
0: Nah kalau orang lain, kalau orang lain biasa itu Paradin, kalau tidak mau minah dengar aku diami mi. Iya, ndak ku dia, anda ku aja bicara 10 tahun. Tua pi nanti baru ku aja bicara.
5: Jangan lagi, lagi saudara lagi.
0: Nah, kalau saudara aku saya harus mentong. Tidak ada kata itu yang namanya tidak mau kada dengar. Saya yang anu petujui.
5: Tidak mau temani kita cakap, tidak tahu masalah apa.
0: Tidak ada urusan, intinya harus ku bicara. Ada masalahmu saya tahu nanti maju.
5: Tidak tahu apa masalah.
0: Iya. Oke, okay, balik Paradina.
5: Iya. Oke, balik. Selamat bertugas.
0: Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat Duda yang bergabung silakan masih menerima ini lakapi penelpon sampai 8 penelpon. Ini sudah 5, kita masih akan terima sekitar 3 sampai 4 orang. Halo, assalamualaikum. Ibu Nurmala.
6: Ya.
0: Apa kabar hari ini?
6: Baik.
0: Sirena Pace.
6: Senandung lirik lagu No Problem Pacet.
0: Asik. Ibu Nurmala, mau didengarkan lagunya apa?
6: Apa tadi itu?
0: Labu Icandriku.
6: Bukan.
0: Belo-belo
6: lagu
0: Nalino.
6: Lagu Makassar.
0: Janjino Angerang Simpung.
6: Ya itu.
0: Oke, siap. Ibu Nurmala.
6: Ya.
0: Bagaimana kita kalau marah ki sama adik tak?
6: Ya, kalau marah kak, ya diam ke saja.
0: Oh, diam ki saja.
6: Iya, dan kami nanti baru anu.
0: Baru kita ceramai.
6: Iya. Diam saja,
0: diam saja. Oke, balik Ibu Nurmala.
6: Ya, terima kasih deh.
0: Iya, sama-sama. Iya.
6: Bentar malu siapa ini? Kapan kita lagi?
0: Saya itu besok itu.
6: Kapan lagi kita?
0: Besok. Oh, tunggu dulu.
6: Iya,
0: yeah, besok saya. Iya, Pak Ibu Nurmala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nurmala di Agraria. Kita beralih kepada telepon selanjutnya. Halo, assalamualaikum Bunda Dewi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace.
7: Senandung lirik lagu No Problem Pace.
0: Asik, Bunda Dewi.
7: Ye.
0: Mau didengarkan lagunya apa?
7: Baru Pak Monitor.
0: Belo-belo Nalino, anak darah matan retipe.
7: Itu mau, belo-belo Nalino.
0: Oke, belo-belo Nalino. Nah, Bunda Dewi, kita sebagai seorang ibu dan seorang kakak, kalau ada adeta, biasanya kita hadapi sebuah konflik itu seperti apa? Ketika ada mungkin masalah di adeta atau ada masalah yang kita hadapi, bagaimana cara tak... ini
7: diam dan kayak cuek begitu.
0: Terus
7: kalau bilang kakak langsung bilang apa tidak mesra caranya menjawab.
0: Jadi biasa marah-marah tadi Ami berarti adik itu
7: bisa tidak marah kan biasa adik jujur saya kan 3 adikku cowok semua. Jadi kadang-kadang waktu kecil menjengkelkan baru mama kan cepat tiada. Jadi seperti kakak dan saya harus juga sebagai ibu buat adik-adik. Kalau dia bikin jengkel cuek kak, kalau bilang kakak uang dulu bilang tidak ada uang.
0: kemudian
7: kalau umpama tidak marah ki, tidak lagi jengkel ki, kakak uan dulu, tunggu dulu nah, ada dulu anak kerja kakak tu bilang berapa di mau.
0: Nah kalau semisal kalau konflik sama orang mungkin ada masalahnya, masalah tak sama dengan orang lain, bagaimana cara terhadapi?
7: Begitu juga, bagaimana kayak diam kalau dia kakak Dewi bilang ye. Begitu cuy, kayak ketus begitu.
0: Nah biasanya ini saya itu saya kekuranganku biasanya kalau marah maka itu harus diselesaikan pada itu hari, jangan ditaruh berlarut-larut, karena kalau ditaruh berlarut-larut biasa kayak jadi bom beban. Bukan beban, bom waktu untuk saya. Biasa meledak-meledak nanti itu antar kedua.
7: Kalau saya alhamdulillah tidak, dan sejauh ini alhamdulillah palingan tidak pernah marah, cuma agak jengkel sama teman atau adik atau siapakah. Begitu kayak cuek kak begitu, tapi menyahut ya iya kalau nasapa kak, tapi beda cuek begitu ya. Tidak mesra jawabnya.
0: Iya betul. Oke, balik Bunda Na.
7: Sehat ki.
0: Amin ya Allah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, Lakapi masih menerima satu penelpon terakhir. Ibu Nursia ini mana ini, Ibu Nursia ini? Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, ini miandalangku saya Pak Bahar di Bunucamin. Dari
8: Bunucamin ini.
0: Iya. Pak Bahar,
8: mungkin Bapak, aduh, kalau sekarang ini sangat panas di sini. Kalau di Makassar bagaimana?
0: Panas
8: atau bagaimana?
0: Iya, panas juga. Tak lewa-lewa panasnya.
8: Iya.
0: Oke.
8: Kalau di sini, di anu?
0: Iya.
8: Di kecamatan apa? Di kecamatan
0: Bengo.
8: Bengo. Pak Tampu. Kalau di sini di kecamatan Pondre tidak.
0: Iya. Oke, Pak Bahar.
8: Iya.
0: Pak Bahar,
8: lagu
0: mengikuti lagu tak? Mohon maaf ini. Sudah genap nih? Nggak, sudah nih. Iya, mengikuti.
8: Ada juga tadi kedengaran. Chandrikku apa?
0: Iya, labe Chandrikku itu mau kuputar terakhir itu.
8: Iya.
0: Oke, mimpale Pak Bahar.
8: Ya.
0: Pak Bahar?
8: Ya.
0: Oke nih Pak Ali.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, kita putar kelong yang sudah direquest tadi. Sitaro Janci, Didin Pertama dan Nani, Inai Miana, Tosia Bela Rilino, Janji Nuangerang, Belo Belo Nalino, Labai Chandriko. Selamat kemarin kalinga.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Poro penderek saking tlatah Banjarnegara, ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
3: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

Jadi baik sahabat budaya, sesaat lagi Lakapi akan tentunya Lakapi pamit undur diri dari ruang dengar tadi program Sirena Pace, dan sesaat lagi Lakapi akan hadirkan program Dunia Wisata. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, kita dengarkan Kelong berikut ini.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Sahabat budaya, rendang. Jika berbicara soal kuliner Indonesia yang sudah diakui dunia, satu nama yang tak boleh dilewatkan adalah rendang. Hidangan khas Minangkabau, Sumatera Barat pada tahun 2011, CNN bahkan menobatkan rendang sebagai makanan terenak di dunia. Keunikan rendang terletak pada proses memasaknya yang memakan waktu hingga 7-8 jam melalui 3 tahapan, mulai dari gulai, kaldio, hingga akhirnya menjadi rendang yang kering dan berminyak. Tak hanya soal rasa, rendang juga erat kaitannya dengan filosofi merantau masyarakat Minangkabau, karena teksturnya yang kering membuatnya tahan lama sebagai bekal perjalanan. Saat ini pemerintah tengah mengupayakan rendang untuk didaftarkan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO demi memperkuat identitas kuliner Indonesia di mata dunia. Demikian kabar Anda per 4 pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

mengawali perjumpaan kita dalam program Dunia Wisata. Tentunya Lakapi akan hadirkan destinasi wisata yang masih jarang diketahui di Sulawesi Selatan. Jadi sahabat budaya, Sulawesi Selatan itu menyimpan banyak destinasi wisata tersembunyi atau hidden gems yang banyak diketahui orang di luar wisata mainstream seperti Pantai Losari atau Tanah Toraja. Dan tentunya ada beberapa destinasi wisata, mulai dari wisata alam pegunungan dan danau, wisata air dan batuan unik, serta wisata sejarah dan purbakala yang akan Lakapi hadirkan dalam program Dunia Wisata kali ini. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar. Kita dengarkan dulu lagu dari Curhat dari Numata.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crêpe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?

64 Guigui. Wangi. Na. Sabunan. Aduh, kok nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin.

0: tepat agar kulit bersih dan sehat.
1: Salah satu program inisiatif Presiden Prabowo adalah program 3 juta rumah. Pemerintah berkomitmen menghadirkan rumah yang bukan hanya terjangkau, tapi juga layak huni dan nyaman ditinggali. Program ini dijalankan melalui skema FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, yang membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah dengan cicilan ringan dan bunga rendah. Kini, rumah subsidi bukan lagi sekedar tempat berteduh. Pemerintah memastikan setiap rumah memiliki akses air bersih, ventilasi cukup, sanitasi yang sehat, dan lingkungan yang aman. Bahkan, banyak rumah FLPP dibangun dengan taman, jalan paving, dan ruang terbuka hijau untuk aktivitas warga. Faktanya, hingga pertengahan tahun 2025, lebih dari 120.000 unit rumah FLPP telah dibangun di berbagai wilayah Indonesia. Program ini juga melibatkan banyak kontraktor lokal dan perbankan nasional untuk memastikan kualitas tetap terjaga. Program 3 juta rumah, bukti bahwa hunian sederhana pun bisa menjadi sumber kebahagiaan dan harapan bagi jutaan keluarga Indonesia.

0: kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?
2: Ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
3: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
4: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
5: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
4: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
5: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
4: Jadi gak boleh ya, Ma?
5: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya khusus seusia kamu aja.
4: Iya, Mama.
3: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan.
4: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
5: Rizky?
3: Gak ada kok.
4: Oh, roh tadi.
6: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Gak bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: sampai juga di air terjun Takapala. Ayo langsung foto di bibir tebing, biar keren banget nih.
1: Hah? Jangan di situ, Ran. Licin banget itu, bahaya.
0: Ah, tenang aja. Aku kan udah biasa foto di tempat ekstrim.
1: Gak gitu juga. Sekali kepleset, bisa langsung jatuh ke bawah itu. Mau liburan seru, tapi malah jadi bencana.
0: Iya juga sih, aku nggak kepikiran sampai segitunya.
1: Makanya, liburan itu harus dinikmati dengan aman.
2: Betul.
1: Nikmati pemandangan dari jalur yang disediakan. Jangan ambil resiko cuma demi foto keren.
0: Iya deh, lebih baik hati-hati daripada nyusahin orang lain juga.
3: Keseruan itu penting, tapi keselamatan jauh lebih utama. Liburan bijak, pulang dengan senyum, bukan dengan luka.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang.
1: Baik sahabat budaya, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya. Ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alladzi khalaqal insan wa sairul makhluqat, alladzi 'allamal insan ma lam ya'lam. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kehidupan kita di permukaan bumi ini bagaikan potongan hari atau potongan malam yang terus akan berganti. Demikian pula usia kita. Pada akhirnya kita akan menemui yang namanya ajal. Ajal ini dia akan datang mengambil semua cita-cita kita. Memangkas semua keinginan-keinginan kita. Sehingga kita tidak bisa dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, kalau kita berbicara tentang kematian, maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara tentang sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kematian. Saking rahasianya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan waktu ajal kita, maka tak ada seorang pun manusia yang ada di permukaan bumi ini yang mengetahui kapan ia meninggal, dalam keadaan apa ia meninggal, dan di mana dia akan meninggal. Dan kalau misalkan dia meninggal, bukan selesai persoalan dalam hidupnya. Perbedaan antara manusia dengan binatang, kalau binatang selesai mati, selesai perkara. Tetapi ketika kita manusia wafat, maka bukan selesai perkara. Setiap perbuatan yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita akan dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa mengoptimalkan waktu kita, memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin, sebab kita tidak tahu kapan ajal kita tiba, di mana kita akan wafat, dalam keadaan apa kita akan wafat, dalam keadaan apa kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dalam keadaan melakukan ketaatan kepada Allah, ataukah dalam keadaan bermaksiat, atau dalam keadaan banyak membawa dosa. Oleh sebab itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap pergerakan kita Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Ketika kita melangkah ke sini, Allah mengetahui. Ketika kita melakukan ini, Allah Maha Basir, Allah Maha melihat. Kemanapun kita berada, Allah senantiasa mengawasi dalam kehidupan kita 24 jam. Meskipun kita masuk ke dalam lubang yang sangat gelap, yang tidak bisa dideteksi oleh alat canggih pun, tapi Allah mengetahui keberadaan kita di dalam. Bahkan semut berjalan di atas batu pun Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Bahkan di atas batu yang hitam pun Allah Maha basir, Allah Maha melihat. Maka berhati-hatilah dalam kehidupan kita di permukaan bumi ini. Kita pasti akan diwafatkan oleh Allah dan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita di permukaan bumi ini. Oleh sebab itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan warning kepada kita, memberikan peringatan kepada kita, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Presiden akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menteri akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gubernur akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anggota DPR, wali kota, RT dan kepala rumah tangga, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Usia kita hanya 63 tahun, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa kita tidak menunda taubat kita? Lantas kenapa kita tidak melakukan amal kebaikan? Justru kita melakukan kejahatan dan menyakiti orang lain dan menzalimi orang lain. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwasannya setiap perbuatanmu yang engkau lakukan, engkau akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika engkau membunuh pun, engkau akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatanmu. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dalam menjalankan hidup kita. Usia kita hanya 63 tahun. Selebihnya adalah bonus. Allah masih memberikan kesempatan untuk kita bertobat. Tapi kalau kita tidak bertobat, maka bersiap-siaplah menyesal seumur hidup
Bahkan ketika kita menyesal dan menangis dan meneteskan air mata darah, maka sedikit pun tidak akan menggoyahkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, menyadari setiap perbuatan kita bahwa sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah dan kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di hari yang penuh dengan mubarak ini, marilah kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menata hidup kita agar hidup kita lebih bermanfaat dan bermakna bagi diri kita dan keluarga kita serta untuk orang lain. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Itulah tadi Risalah Maghrib dengan judul Renungan Tentang Kematian. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu dari Jalan Lurus, Patria 5.

Terima kasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati, yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu, kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit, karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu, karena ternyata sesuatu yang kamu benci itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

0: Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menakan satu sama lain.
1: Baik sahabat budaya, masih dalam program Penderita atau program Realijita. Tentunya Lekapi akan hadirkan beberapa informasi. Yang pertama adalah mengenai amalan yang sangat cocok untuk dilaksanakan bagi sahabat budaya di hari Rabu. Dan tentunya secara umum sahabat budaya tidak ada dalam syariat Islam yang mengkhususkan amalan tertentu untuk hari Rabu setiap pekannya secara khusus. Namun hari Rabu dianjurkan untuk memperbanyak amal kebaikan secara umum seperti memulai hal baik, bersedekah dan juga berdoa. Berikut adalah beberapa amalan yang dianjurkan untuk dilakukan pada hari Rabu atau momen khusus dari hari Rabu. Seperti Rabu Wekasan atau Rebo Wekasan di akhir bulan Syafar. Memulai kebaikan dan belajar. Sahabat budaya, ulama menganjurkan hari Rabu sebagai waktu yang baik untuk memulai atau memperbarui amal kebaikan, mencari ilmu atau menulis kitab, atau belajar karena diharapkan mendapat pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperbanyak sedekah. Sahabat budaya, menebar kebaikan melalui zakat, infak dan juga sedekah yang untuk memupuk konsistensi dan menolong sesama. Kemudian sahabat budaya juga bisa melakukan sholat sunnah mutlak, mengisi waktu dengan sholat sunnah seperti sholat hajat atau salat mutlak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena meyakini hari tersebut sial. Kemudian memperbanyak zikir dan istighfar, memperbanyak zikir istighfar, tasbih, tahmid serta zikir harian guna memperbaiki diri dan mengingat kesalahan. Jadi sahabat budaya, kita dengarkan dulu lagu dari pengakuan atau iktiraf yang dinyanyikan oleh Opi berdua dengan Ingrid Flow. Selamat kemarin kelingan.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

0: Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan wanita muslim untuk hanya membuka apa yang biasanya ditampakkan. Banyak yang memahami aturan ini dengan penafsiran bahwa hanya telapak tangan dan wajah, kadang kaki wanita, yang boleh diperlihatkan. Wanita muslim menaati aturan tersebut dengan memakai hijab, berupa kain yang menutup kepala mereka dan hanya menampakkan wajah, sementara rambut, leher, dan dada tertutup. Anda dapat memilih berbagai tipe hijab atau penutup kepala. Pilih salah satu yang tepat untuk Anda. Shayla atau jilbab, lilitkan shawl segi 4 di kepala dan gunakan peniti untuk menempelkannya di bahu. Khimar, shawl lebar, dililitkan dengan ketat di kepala dan jatuh di tengah punggung. Jika Anda ingin kain yang lebih menutup, pilih shawl sepanjang lantai. Khadur merupakan khimar versi yang lebih panjang. Niqab atau cadar merupakan penutup wajah yang dipilih banyak wanita muslim sebagai perlindungan tambahan. Burka atau burkak merupakan kain selubung yang menutupi kepala sampai kaki. Satu-satunya bagian yang terbuka adalah jala kecil di depan mata. Secara tradisional, hijab bermotif polos dan tidak berwarna mencolok seperti hitam, putih, biru, dan coklat. Jika Anda nyaman memakai corak dan warna, Anda bisa memilih shawl modis dari toko pakaian untuk menggantikan hijab polos. Sebagai pelengkap hijab, kenakan atasan dan bawahan longgar dan tidak menampakkan lekuk tubuh. Pakaian yang tembus pandang atau ketat harus dihindari. Pakaian yang Anda pilih bergantung sepenuhnya pada tingkat kenyamanan dan pemahaman akan aturan kesopanan. Minta opini sekunder dari orang tua jika Anda tidak yakin tentang pakaian tertentu. Jika Anda ingin menutupi tubuh sepenuhnya, beli rok maxi, celana berpipa lebar, gamis, dan abaya. Ingin memakai celana jeans atau legging, padankan dengan atasan atau gaun panjang melambai. Jika Anda ingin pakaian yang lebih ketat, tutupi dengan gamis atau abaya. Seperti halnya warna dan corak pakaian yang mencolok, riasan wajah juga tidak boleh berlebihan. Jika Anda ingin merias wajah untuk sehari-hari, pilih riasan natural. Pakai sedikit alas bedak, perona pipi, maskara, dan pengilap bibir hanya untuk menampilkan kecantikan dan fitur wajah alami. Untuk acara khusus, Anda boleh memakai riasan yang lebih dramatis. Hindari kalung besar dan anting mencolok. Sebaliknya, pilih perhiasan kecil yang mudah diselipkan ke balik hijab. Jika Anda ingin memakai aksesori, cobalah memilih aksesori yang tidak terlalu mencolok.
1: Hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mendapatkan harta dari sumber yang haram, lantas dia memanfaatkan untuk berbuat baik kepada kerabatnya, sedekah kepada orang miskin, atau infak di jalan Allah, maka semua amalnya tersebut dikumpulkan tidak bernilai, dan karenanya dia dicampakkan ke dalam neraka."

5 Sahabasiyah. Hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

Masih dalam program apresiasi budaya lokal, tentunya Lakapi masih menemani ruang dengar Anda satu jam ke depan dalam program apresiasi budaya lokal. Tentunya sahabat budaya, Lakapi akan hadirkan beberapa informasi mengenai budaya. Yang pertama ada Sinrili, seni bertutur Makassar yang perlahan terlupakan di tengah era digital. Ketika masyarakat semakin terbiasa menikmati cerita melalui layar ponsel, suara seorang penutur yang menyampaikan kisah secara langsung mungkin terdengar sebagai sesuatu yang asing. Padahal masyarakat Makassar memiliki tradisi lisan yang dahulu menjadi bagian dari berbagai kegiatan sosial, yaitu Sinrili. Dikutip dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, Sinrili atau Sinrili merupakan salah satu bentuk sastra lisan masyarakat Makassar. Dalam pertunjukannya, cerita disampaikan secara berirama atau dilagukan, baik dengan maupun tanpa alat musik. Dalam tradisi yang menggunakan alat musik, penutur mengiring cerita dengan alat musik gesek yang disebut sinrili. Istilah sinrili sendiri dapat merujuk pada alat musik, tradisi bertutur berupa maupun teks cerita yang dibawakan. Salah satu cerita sinrili yang dikenal luas adalah sinrili Kapala Talung Batua. Kajian Nasaruddin dari Balai Bahasa Ujung Pandang mencatat bahwa sinrili Kapala Talung Batua termasuk judul yang populer di kalangan masyarakat berlatar budaya dan bahasa Makassar. Beberapa judul lain yang disebutkan dalam kajian tersebut antara lain Ida Tumuseng, Imak di Daeng Rimaka, dan Imanakku Cak di Cak di. Sinrili juga memiliki nilai sebagai media untuk menyimpan sejarah, nilai budaya, dan pandangan hidup masyarakat. Jadi sahabat budaya, itu tadi informasi mengenai sinrili ya. Sesaat lagi kita akan hadirkan mengenai apa ya, Festival Harmoni Musik Sila Jara, hidupkan ekspresi budaya Selayar. Namun itu nanti kita dengarkan dulu lagu dari Aulia Alif, Teana Masenga, Salama Kimaring Kalinga.

0: Upacara berasal dari kata Sansekerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: At Wilhelms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
2: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.
4: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
5: Aku.
4: Oke, silakan.
5: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
4: Yeah.

Beralih ke informasi selanjutnya, sahabat budaya, kembali lagi hadirkan informasi mengenai budaya. Festival Harmoni Musik Sila Jara hidupkan ekspresi budaya selayar. Dikutip dari rri.co.id, Festival Harmoni Musik Sila Jara tahun 2006 bertajuk Ruang Ekspresi Musik Anak Negeri berlangsung semarak di Pendopo Dekranasda Kabupaten Kepulauan Selayar 19 September 2026 lalu. Nah, festival tersebut menghadirkan beragam pertunjukan seni dan budaya khas Selayar, di mana festival ini menjadi ruang perjumpaan antara seniman generasi muda, komunitas seni dan masyarakat untuk merawat sekaligus mengembangkan kekayaan budaya daerah. Irama gendang yang berpadu dengan gerak para penampil mendapat sambutan antusias dari para penonton. Pertunjukan kemudian dilanjutkan dengan tari Amoto Batarari Bungaya yang menampilkan kekayaan gerak, ekspresi dan nilai budaya masyarakat Selayar. Dalam sambutan Bupati Kepulauan Selayar yang disampaikan oleh Wakil Bupati Muhtar, ditegaskan bahwa Festival Harmoni Musik Sila Jara tidak sekedar menjadi pertunjukan seni, melainkan festival ini jadi ruang bagi generasi muda untuk berekspresi, berkarya sekaligus mengenal dan mencintai kebudayaan daerah. Menurutnya kebudayaan memiliki peran penting sebagai sarana pendidikan karakter, memperkuat persatuan sekaligus membuka peluang bagi tumbuhnya ekonomi kreatif dan pariwisata. Wabub Muhtar juga mengajak para seniman, budayawan, dan komunitas kreatif untuk terus berkarya dan melahirkan inovasi. Budaya Selayar, kata dia, tidak boleh hanya menjadi cerita masa lalu, tetapi harus menjadi sumber inspirasi untuk melahirkan karya-karya baru. Beralih ke informasi selanjutnya, sahabat budaya, Bupati Bone ajak warga rawat warisan budaya di Festival Gau Maraja 2026. Masih dikutip dari rri.co.id. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengajak masyarakat terus menjaga warisan sejarah dan tradisi leluhur melalui momentum Gau Maraja 2026. Ajakan tersebut disampaikan dalam malam puncak Gau Maraja di Lapangan Merdeka Watampone, Sabtu 26 September 2026 lalu. Andi Asman mengatakan Gau Maraja ke-7 bukan sekedar agenda tahunan dalam kalender pariwisata Bone. Menurutnya, festival tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga identitas, kecintaan, dan penghormatan terhadap warisan leluhur Tanah Bone. Ia juga menyebut rangkaian festival telah dan akan menghadirkan perpaduan adat, seni, dan potensi daerah melalui pesta panen, seminar internasional, karnaval budaya, pameran agraris, hingga pertunjukan seni. Rangkaian tersebut diawali dengan Madupa Gau dan Mapa Daung Arajang di Museum La Pawowoi. Andi Asman juga menyampaikan apresiasi kepada panitia, komunitas lokal, seniman, maestro budaya, pemangku adat, perantau, serta masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Gau Maraja. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan tradisi dan kebudayaan Kabupaten Bone. Itulah informasi yang bisa Lakapi sampaikan, sahabat budaya. Namun sesaat lagi Lakapi masih akan hadirkan satu informasi terakhir sebelum Lakapi pamit undur diri dari Rong Dengarta. Karena Lakapi tentunya hanya sampai pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah dan akan digantikan oleh siapa ya? Oh nanti akan digantikan oleh Bang Rian. Jadi sahabat budaya, kita dengarkan dulu lagu dari KHRHS at tema Rika Maseko.

Baik, sahabat budaya masih di program 4 RRI Makassar dalam program apresiasi budaya lokal. Tentunya Lekapi akan hadirkan satu informasi tentang sahabat budaya, yaitu tradisi Mak Bugi, simbol rasa syukur masyarakat Toraja. Masih dikutip dari rri.co.id, tradisi Mak Bugi merupakan ritual kepercayaan Aluk Tadolo, simbol ungkapan syukur serta rasa terima kasih dalam kepada Puang Matua, Dea Deata atau Dewa-Dewa, dan roh leluhur atas berkat dan perlindungan. Masyarakat dulu mengungkapkan tanda ungkapan syukur melalui ritual ini dengan cara memberikan sesajen berupa ayam dan lambang atau nasi ketan bambu, serta menari sambil bernyanyi. Tradisi Mabugi dilakukan di tempat Pak Buringan, Pak Bugiran atau tempat untuk Mak Bugi, yaitu tempat yang lapangan dan luas, biasanya sawah sehabis panen yang sudah kering. Mak Bugi biasanya dilaksanakan selama 6 bulan untuk mencapai puncak upacaranya. Dalam 6 bulan tersebut, ada waktu pada malam-malam tertentu orang-orang akan melakukan nondo dengan membentuk lingkaran sambil saling mengaitkan tangan dan menyanyikan syair-syair ungkapan syukur dan dibantu oleh teriakan meoli dari penonton. Dilansir dari laman Wikipedia Indonesia, puncak acara Mak Bugi dilaksanakan pada siang hari di mana seluruh hasil bumi di daerah tersebut dibawa serta dalam arena upacara. Hasil bumi tersebut digunakan untuk makan bersama seluruh masyarakat yang hadir dalam upacara tersebut. Mengawali puncak acara Mak Bugi, sahabat budaya, peserta melaksanakan nondo dan menyanyikan syair. Semakin lama nyanyian tersebut akan semakin ramai, dan pada puncak keramaian itu akan ada peserta yang kerasukan. Peserta yang kerasukan itu akan melakukan hal-hal yang tidak biasa secara logika manusia dapat melukai dirinya. Dalam puncak acara Mak Bugi ini terdapat beberapa prosesi yang terjadi yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang keserupan. Di antaranya adalah mantere, yaitu prosesi di mana orang yang kerasukan akan mengiris-ngiris bagian tubuhnya, leher, tangan atau perut dengan parang yang tajam hingga berdarah. Namun sesaat setelah darah mengucur, dia akan mengusap daun tabang di luka itu dan langsung sembuh. Daun ini sudah sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Toraja dalam setiap upacara yang dilakukan. Setelah kerasukan, maka selesai pula lah prosesi Mak Bugi yang diakhiri dengan makan bersama seluruh warga masyarakat yang hadir di tempat tersebut. Jadi sahabat budaya, tradisi Mak Bugi ini tidak hanya menjadi bagian dari warisan kepercayaan Aluk Tadolo, tetapi juga mencerminkan nilai syukur penghormatan terhadap leluhur serta kebersamaan masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kita dengarkan lagu dari Hasrin Ririn sebagai perpisahan pertemuan kita dalam program apresiasi budaya lokal edisi 29 September 2026. Saya Lekapi pamit undur diri dari ruang dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mamita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Mamita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: Mozaik Budaya.
1: Maraga adalah permainan ketangkasan dengan menggunakan bola dari anyaman rotan yang disebut dengan raga. Maraga adalah permainan tradisional Bugis yang menggunakan bola rotan yang biasa digunakan dalam permainan sepak takro namun lebih tebal. Jumlah pemain biasanya terdiri dari 5 sampai 15 orang pria, usia remaja sampai dewasa. Permainan ini memadukan ketangkasan dalam memadukan unsur olahraga dan seni. Aturan bermainnya cukup sederhana, yaitu setiap pemain yang menerima raga harus menjaga agar tidak jatuh ke tanah dengan menyepak, melambungkan atau memantulkan dengan tangan, bahu atau anggota badan lainnya tanpa memegangnya.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Pro 4. Kembali kami hadirkan kabar Ana Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah.

0: Sahabat budaya, Kagati Kalope adalah layang-layang tradisional suku Muna Sulawesi Tenggara yang diklaim sebagai layang tertua di dunia setelah peneliti Jerman Wolfgang Bieck menemukan lukisan purba orang yang sedang bermain layang-layang di dinding Gua Sugi Patani, Desa Liangkoabori yang diperkirakan berusia 4.000 tahun. Jauh lebih tua dari klaim Tiongkok sebagai penemu layang-layang yang hanya berusia sekitar 2.800 tahun. Keunikannya terletak pada bahan pembuatannya yang seluruhnya berasal dari alam, daun ubi, hutan beracun bernama kelope yang dikeringkan tanpa sinar matahari langsung, dirangkai dengan bambu tanpa lem serta dilengkapi kanda atau tali bersuara yang dipercaya mampu mengusir roh jahat sekaligus mendatangkan berkah panen. Kagati Kalope bahkan telah mewakili Indonesia di berbagai festival layang-layang internasional di Perancis, Malaysia, dan Borneo, membuat banyak peserta asing tak percaya bahwa layangan seunik ini benar-benar terbuat dari daun hutan. Demikian kabar Anak Perempat pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Ada temakiana, temakiapo, yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak gaul.

perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Pernahkah kamu berpikir kalau sekarang profesi impian anak muda sudah banyak berubah? Dulu, banyak orang ingin jadi dokter, guru, atau insinyur. Sekarang, muncul profesi baru yang lahir dari perkembangan teknologi dan media sosial. Ya, siapa sih yang gak kenal istilah influencer dan konten kreator? Mereka ini orang-orang yang membangun pengaruh lewat konten digital. Bisa lewat foto, video, podcast, sampai live streaming. Jangan salah, di balik konten yang kelihatan sederhana, ada kerja keras, mulai dari riset, editing, sampai strategi branding agar bisa menarik audiens. Selain itu, ada juga streamer game yang bisa menghasilkan cuan hanya dengan bermain game sambil siaran langsung. Ada podcaster yang ngobrol santai tapi bisa didengar ribuan orang. Keren kan? Dunia kerja sekarang jauh lebih luas. Tantangannya tentu ada, mulai dari persaingan ketat sampai konsistensi bikin konten. Tapi di sisi lain, peluangnya juga terbuka lebar. Apalagi buat kalian yang kreatif, suka belajar hal baru, dan gak takut mencoba. Jadi, di era digital ini, siapapun bisa berkarya dan membuka jalan karirnya sendiri. Pertanyaannya, profesi digital apa yang paling cocok buat kamu? Siapa tahu, hobi yang kamu lakukan hari ini bisa jadi profesi masa depanmu.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah

kamu, program cek kesehatan gratis kini terhubung langsung ke sistem digital nasional Kementerian Kesehatan lewat aplikasi Satu Sehat. Aplikasi ini resmi diluncurkan pada 1 Maret 2023 sebagai bagian dari transformasi digital kesehatan Indonesia dan kini menjadi pusat data kesehatan warga di seluruh negeri. Setiap kali warga mengikuti pemeriksaan tekanan darah, gula darah, atau kolesterol, hasilnya langsung tercatat otomatis dalam sistem. Tersimpan aman dalam satu akun yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Petugas kesehatan di berbagai daerah juga dapat melihat riwayat kesehatan pasien secara langsung tanpa perlu berkas fisik atau formulir tambahan. Satu Sehat bukan cuma mencatat data, tapi juga menganalisisnya. Jika ada tanda-tanda risiko penyakit seperti hipertensi atau diabetes, sistem akan memberikan peringatan dini agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat. Pemerintah dapat memantau tren kesehatan masyarakat secara real-time, sehingga daerah dengan risiko tinggi bisa segera mendapatkan perhatian lebih. Kini, layanan kesehatan tidak lagi menunggu di rumah sakit, tapi hadir lebih dekat.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Mama, ini malam saya tidak dapat cerita kok.
2: Cerita apa, anak?
1: Bagaimana kalau cerita...
2: Sudah, Mama cerita asal mula pohon cendana, Sa.
1: Iya, mau.
2: Dengar, Babae. Dulu sekali, di ujung Pulau Timor paling timur, ada kerajaan Samoroan yang besar dan cukup makmur. Dia pun raja arif dan bijaksana. Rakyat Ju sangat setia terhadap raja. Namanya Raja Manekbot. Setiap tahun mereka datang dari berbagai penjuru mengantarkan upeti. Selain itu, mereka juga mengikuti upacara syukur, pertanda terima kasih kepada Tuhan.
1: Oh iya, Kak?
2: Iya, Raja Manekbot juga punya dua orang anak. Anak pertamanya laki-laki, dan Raja kasih nama dia Bria Bot. Sedangkan anak kedua itu perempuan, dan Raja kasih nama Kaumelin atau Cendana.
3: Permaisuri sayangi, lewat perjuangan panjang dan kita pun doa, akhirnya terkabul. Kita dapat anak perempuan yang cantik, dan anak ini saya kasih nama Kaumelin.
4: Pak Raja, nama anak kita cantik sekali. Ya, semoga saja putri kita Kaumelin, dia akan tumbuh dan menjadi pembawa berkah bagi kita. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan.
1: Terus Mama.
2: Terus, adanya Putri Kaumelin tuh, seluruh wilayah kerajaan tambah makmur toh. Putri Kaumelin juga bisa mengobati orang. Jadi, rakyat menganggap dia seperti Dewi Penolong.
1: Lalu, Ma?
2: Karena itu, Putri Kaumelin selalu dikasih mandat penuh sama pemangku adat untuk memimpin jalannya upacara sakral yang rutin di kerajaan. Tapi, untuk memperlancar semua upacara adat sakral, Putri Kaumelin juga dibantu Clara, pembantu kepercayaan yang mukanya mirip sekali dengan Putri Kaumelin.
1: Mama, Clara rambut tuh lurus atau keriting? Dia gendut kah? Dia cantik kah, Mama?
2: Kan mirip toh, Adik. Jadi pastinya cantik dan anggun. Pastinya tidak keriting dan gendut kayak Adik toh.
1: Ih, Mama nih, tapi Adik kan baik hati dan cute. Terus, Ma. Lanjut dulu toh ceritanya.
2: Iya, baik. Nah, dengar toh, Adik. Selain kerajaan Samoroan, ada juga kerajaan Kaijilu tetangganya yang selalu hadir dalam upacara-upacara adat. Berek Maun, putra mahkota dari kerajaan Kaijilu, selalu mewakili yang mulia ayahnya kalau ayahnya berhalangan menghadiri upacara di kerajaan Samoroan. Karena itu, Berek Maun jatuh cinta pada Putri Kaumelin. Lalu, ia bilang ke orang tuanya untuk mempersunting Putri Kaumelin.
5: Papa Raja dan Ibunda, ada sesuatu yang mau saya sampaikan.
6: Apa itu, anakku?
5: Begini, Papa Raja. Saya jatuh cinta dengan Putri Kaumelin dari Kerajaan Samoroan. Bisakah saya dapat restu mempersunting dia? Apa Papa Raja mau mengutus orang-orang kita untuk menyampaikan niat ini kepada Raja Samoroan?
6: Baik, anakku. Kalau memang itu keinginanmu, akan saya kumpulkan para tua-tua adat kerajaan dan utus mereka berangkat besok pagi untuk sampaikan niat baik Ananda Putra Mahkota bersunting Putri Kaumelin.

0: Nahak utusanku, pergilah. Bawa pesanku kepada Yang Mulia dan Permaisuri Kerajaan Samoroan dan sampaikan salamku buat keluarganya.
1: Titah Paduka, hamba laksanakan. Sebelum mentari diselimuti malam, hamba akan tiba di Kerajaan Samoroan.
2: Utusan siap berangkat menuju Kerajaan Samoroan.

0: Utusan kerajaan Kaijilu dipersilahkan menghadap Raja Samuroan.
1: Silakan dimamah suguhan siri pinangnya. Ini kan lambang persahabatan kita, toh. Tapi hal apa yang bawa kalian kemari?
2: Yang mulia, kami diutus untuk menyampaikan niat hati putra mahkota kami mempersunting putri Kaumelin yang cantik dan anggun, jika yang mulia dan permaisuri merestui.
1: Baik, tapi karena putri kami tidak berada di sini, jawaban belum kami berikan. Akan kami sampaikan hal ini dulu ke dia. Dialah yang bisa kasih jawaban pasti. Kalau sudah ada jawaban dari dia, akan kami kabarkan kembali lewat utusan khusus. Kembalilah dan sampaikan salam kami buat Yang Mulia, Permaisuri, dan seluruh kerajaannya.
3: Ya, artinya ditolak kok, Mama. Ais, tidak asik sudah dia pun cerita nih.
4: Belum selesai toh ceritanya, adik.
3: Oh, iya kah? Lanjut sudah, Mama, ceritanya.
4: Walau tidak sempat bertemu langsung dengan Putri Kaumelin, maksud daripada Putra Mahkota disampaikan juga. Dan Putri Kaumelin menerima dengan penuh kebahagiaan. Kemudian pihak Kerajaan Kaijilu diberikan jawaban yang tertunda. Konon nih, alangkah gembiranya Putra Mahkota. Pi Clara, sang pembantu yang mirip dengan Putri Cendana, ingin menggagalkan hubungan mereka dengan menyusun siasat buruk. Karena Clara merasa dia juga pantas dipersunting.
3: Wah, kurang bagus nih Claranya. Tidak tahu untung. Memangnya dia putri kah? Anak raja kah?
4: Kapan Mama bisa lanjut ceritanya?
3: Maaf Mama, saya jadi baper. Iya Mama, cerita lanjut sudah.
4: Suatu pagi yang cerah, Putri Kaumelin dikunjungi dia pun pacar, Putra Raja Kaijilu. Dia didampingi Clara, pembantu kerajaan yang dipercaya. Pas sejauh dari kerajaan, sudah lewat lereng gunung terjal dan pohon-pohon besar. Tiba-tiba Clara dorong Putri Kaumelin dari kuda. Putri Kaumelin akhirnya jatuh tak lempar sampai ke sungai. Sadis Lai, Clara bunuh Tuan Putri Pengkuda.
3: Clara pun jahat Lai, saya tidak suka Clara.
4: Terus Clara pergi ketemu Berek Maun, putra mahkota kerajaan Kaijilu. Ia mengaku sebagai Putri Kaumelin.

0: Kakak, saya ini Putri Kaumelin. Saya datang untuk bertemu Kakanda.
1: Wah, kau cantik sekali hari ini. Mari, saya akan bawa adik kasih kenal ke seluruh keluarga kerajaan, sekalian seluruh rakyat.
2: Ya, Clara pasti nikah dengan Pangeran Benek Maun. Kasihan Putri Kaumelin ya, Mama.
3: Jangan salah, adik. Putri Kaumelin tidak seperti yang Clara duga. Ternyata dia terbawa air dan tersangkut pada akar pohon. Seran dan istrinya, seorang petani yang sedang mengail ikan, menolong Putri Kaumelin. Mereka mengobati Putri Kaumelin sampai sembuh.
2: Terus-terus, Ma?
3: Ya, walaupun begitu, mereka tidak tahu kalau gadis yang ditolong itu putri dari raja mereka. Dan sebaliknya, sang putri juga tidak bilang siapa dia sebenarnya. Sebagai tanda terima kasih, Putri Kaumelin menyerahkan beberapa keping perak dan juga membeli seekor kuda dari keluarga Seran yang mengobati dia untuk kembali ke istana Samoroan. Kisah pahit yang dilakukan Clara akhirnya diceritakan Putri Cendana setelah tiba di istana.
2: Hah, awas kau Clara, habis kau.

0: jurang. Untungnya ada yang selamatkan saya.
1: Apa? Keterlaluan sekali Clara itu. Pangeran Bribot, pimpin pasukanmu. Bawa serta adikmu. Balaskan sakit hatinya. Tangkap Clara. Prajurit, siapkan pasukan. Siap!

0: busuk sekali. Ternyata selama ini kau hanya pura-pura baik sama saya. Sekalipun saya tidak pernah buat kau sakit hati. Kau tega sekali celakai saya untuk nikah dengan Pangeran Berek Mau. Kau palsu.
1: Saya memang putri kau, Meli. Kakak kau siapa? Siapa kau?
0: Oh, kamu mau bukti siapa saya? Baik, saya akan buktikan kalau saya adalah putri kau, Meli, sesungguhnya.
2: Lalu putri Komelin mundur beberapa langkah. Dia berlutut dan mengangkat kedua tangannya ke langit sembari berdoa. Kemudian adik, ya dia sudah tidur ini. Hujan turun dengan derasnya. Terus halilintar menyambar Clara dan hilang entah kemana. Sedangkan putri Komelin menjelma menjadi sebatang pohon yang rimbun. Dan pohon penjelmaan itu baunya wangi semerbak. Adik tahu? Pohon itu sekarang kita kenal dengan nama cendana atau Komelin. Dan karena itu juga, Pulau Timor disebut Nusa Cendana.

0: taksi mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di malam hari ini, sahabat budaya. Tentunya di program acara Kelon Tarong. Yang ingin bergabung silakan di 0811400925. Tentunya di malam hari ini, sahabat budaya. Baik, yang mau bergabung di 0811400925. Halo Kelon Tarong.
1: Halo
0: Kelon Tarong. Dengan
1: Bu
0: Nursia, Pak Umar.
1: Dah. Apa kabar saya?
0: Iya sayang cu. Nakal. Ah, sehat-sehat juga semua.
2: Alhamdulillah, sehat juga kalian.
0: Iya, semangatnya Mi sudah tengah malam.
2: Ini
0: sudah
2: minum kopi kok.
0: Iya, iya.
1: Saya baru minum obat ini, Bang Rian.
0: Oh, obat apa? Obat teler.
1: Pusing kepala.
0: Oh, dong.
1: Iya.
0: Nah, itu.
2: Pusing-pusing itu.
0: Ih, siapa yang sakit kepala ini?
1: Saya.
0: Kita, Pak Umar.
2: Sudah minum pusing-pusing, bunuh siap kepala.
0: Iya, kasih keluar ke kalian tak?
2: Iya, mulai
0: bertumbuh. Makanya. Iya, makanya kalau sakit-sakit.
2: Iya, saya membantu.
0: Iya.
2: Kalau saya sakit, dia pijik ya. Kalau dia sakit, saya
0: pijik. Iya, saya tidak percaya kalau kita mapijit.
2: Tidak apa-apa.
0: Bener sih ya, mau dengar lagu apa gini malam hari ini?
1: Lagunya ano
0: apa itu apa itu
1: ngomong itu di
0: Pak Umar bantu tahu
1: lupa,
0: lagu apa Umar
1: ano
0: apa
1: apa namanya itu lagunya
0: apa Bu Nursia?
1: Kenapa aku lupa itu dong?
0: Ini lupa ini sing.
1: Lagu anu itu. Kenapa aku lupa deh?
0: Yang mana Bunda Ciu?
1: Apa ini? Ambil saya biasa mau deh. Anu mau bombang dia mau parisi.
0: Bombang.
1: Nia Parisina.
0: Nia Parisina Iwan Tompo.
1: Iya.
0: Oke, Bunda Ciu menyapa Ki.
1: Pertama. Ada Ibu Arsina.
0: Iya.
1: Ada Ibu Lina sehat selalu.
0: Iya.
1: Ada Ibu Sinta.
0: Iya.
1: Ibu Nir, Ibu Mawar. Ada Yusnya Tedengkena.
0: Iya.
1: Ada juga Hamzah, Pak Sani, Pak Asif, ada Denompo, Putri, yang di Anto,
0: siapa?
1: Ayar, Hasna Dewati, Bahar di Jamini, Danur dan Pak Rahim di Marok, Bang Iwam Prabima dan Pak Pendatu bersama Nur Alamnya dan Pak Ahmayani Tosmu bersama Nur Mina Nur dan Rosya Yasir dan semua
0: tempat. Oke, Bunda Ciu.
1: Iya. Sehat selalu kini.
0: Iya.
1: Dan hati-hati kalau pulang sebentar. Dan jangan lupa jaga kesehatan.
0: Siap, perintah kita juga.
1: Iya,
0: nah.
1: Iya, memang nomor umpe.
0: Pak Umar, jaga
2: semua.
0: Jangan nakal, jaga hati.
2: Tidak, saya.
0: Gola-golanya mi itu melele mi orang kah?
2: Memang gitu sih.
0: Jakarta gitu loh.
2: Memang ini Jakarta aja ya.
0: Rara.
2: Pokoknya semuanya minta yeah. Terkendali.
0: Oke, okay, siap.
2: Dan dia. Yeah. selalu ya.
0: Siapa Renta? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, di belakangnya Mar sama Dubu Nursia di 0811400920. Halo, Kilontarong.
3: Kilontarong. Assalamualaikum. Iye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mayanitasmu.
3: Iya, di shopping.
0: Di shopping, J.
3: Iya, J.
0: Adakah ikan nila?
3: Ada si Balilino Aira, mo.
0: Si Balilino Aira.
3: Iya.
0: Siapa itu penyanyinya itu?
3: Siapa?
0: Ada Bella, ada Bella Sevira, ada Yohana Bella, ada Andi Ila. Yang mana ini?
3: Sembara mo.
0: Oke, Pale.
3: Iya.
0: Menyapa Ki Pale.
3: Yang baru lewat ini ada Ibu Nursia sama Pak Umarnya.
0: Iya.
3: Ada Pak Asis, Pak Hamsa, Ibu Marlina.
0: Iya.
3: Ada Pak Hendro. Ada Arga di Sinjai, Sri Kudin di Sinjai. Ada Sakir, Arpa di Selayar, Pak Pajar. Pak Gapur, Angga Prasatia. Ada Opa Ding, Opa Is. Ada Uli Ape, Pak Diona, Pak Radi, ada Uki, ada Putri, Puan Datu, Asri Diwotu, Aldi Daya, Ama Aulia, dan Arpa.
0: Semuanya.
3: Dan semua-semuanya nih, Bun Rian. Makasih.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amayanitasmu. Di belakangnya di 0811400920. Halo, Kilontarong.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kilontarong, Bun Rian.
0: Waalaikumsalam, Bunda Cu. Sehat-sehat jiki, Bunda.
4: Alhamdulillah, sehat walafiat, Bun Rian.
0: Iya, harus dong sehat, Bunda.
4: Iya. Baik, lagi ini sementara di pembaringan, munda-munda.
0: Ay, munda-munda terus. Apakah di situ kah?
4: Ya.
0: Lagi amsnya. Dari mana kah?
4: Baru-baru kah habis makan bakso.
0: Widih. Malam-malam makan bakso.
4: Iya. Bakso yang terkenal itu yang viral di
0: masa
4: di Jalan Gori ya. 151.
0: Oh, enak. Enak mentong di.
4: Oh iya. Iya, kalau jam 1 bakso setan.
0: Masa setan
4: di taman di BPS Bumi Permata Hijau.
0: Oh iya.
4: Dekat rumah semua ini.
0: Oh iya, gitu kan.
4: Penjual coto Amir Tang.
0: Di nyaman nah. Oke, Pak Bunda, lagunya ikutan kina.
4: Oh iya.
0: Banyak apa Miki Pali Bunda Cio?
4: Pokoknya penelpon pertama kedua. Terus ke grup RRI Fans Club tanpa terkecuali di situ ada semua mit daripada ku sebut satu persatu dari semuanya. Ada Pon Datu, Yandi Polman, Bobby dan semuanya mit tanpa terkecuali Bun Rian.
0: Oke, siap Bunda Cu.
4: Bun Rian.
0: Bunda Cu.
4: Sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, murah rezeki dan
0: sukses.
4: Sukses selalu.
0: Oke, Bunda Cu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bunda Delumo sama Bunda ya. Nanti mari yang kembali lagi bersama Anda jangki ke mana-mana. Nanti kita akan undang ki semuanya di telepon biasa, telepon WA, silakan ki masuk semuanya. Nah, ada lagu Bombana Parisina sama si Bali Nino Ahera. Selamat kembali kelingan.

0: Kenapa sih gelisah sendiri? Putus cinta?
1: Semalam tidurnya nggak nyenyak? Atau kenapa sih?
2: Aku harus top up lagi nih, soalnya aku belum beruntung.
0: Ah, kamu mah gitu aja terus. Nggak habis-habis. Mending kamu tinggalin deh aplikasi judi online kayak gitu. Selain melanggar undang-undang, ada banyak dampak negatif ketika kamu terlibat perjudian dalam bentuk apapun. Tentu saja, manajemen finansial akan terganggu, bahkan rusak loh. Apalagi mental kamu.
3: Ya kerja aja, belum tentu hidup enak. Lantas, udah tahu susah, malah main judi online.

0: dapet deh aplikasi pinjol yang sudah terdaftar oleh OJK. Langsung ajukan pinjaman, ah.
1: Sabar, sabar. Kamu tuh lagi butuh uang banget ya? Sampai harus ajukan pinjaman online segala. Kalau sudah benar-benar kepepet, gak cukup cuma pakai aplikasi yang terdaftar OJK loh.
0: Lah, terus gimana dong?
1: Kita harus bijak mengambil keputusan sebelum mengajukan pinjaman online. Seperti pilih pinjol yang legal dan terdaftar di OJK.
0: Oh.
1: Baca syarat dan ketentuan sebelum ajukan pinjaman untuk menghindari kerugian personal yang ditimbulkan dari kelalaianmu sebagai nasabah.
0: Okay.
1: Apabila ada syarat dan ketentuan yang dirasa bakal merugikanmu, maka kamu harus memikirkannya lebih matang lagi. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan. Jangan tergiur dengan limit besar hingga kamu kalap meminjam uang di luar kemampuan finansialmu.
0: Oh gitu.
1: Perhatikan bunga dan denda agar kamu nggak kewalahan dalam membayar tunggakan. Baca kesepakatan atau kontrak perjanjian dengan teliti. Hal ini jelas penting agar kamu memahami sanksi atau konsekuensi jika kamu melanggar kesepakatan.
0: Oh.
1: Apabila ada perjanjian yang dirasa janggal atau berpotensi merugikanmu, lebih baik batalkan aja daripada kamu kesulitan di kemudian hari.
0: Wah, untung kamu ingetin ya, kalau enggak sudah aku lakuin pinjaman tuh. By the way, aku baru inget, perasaan aku masih ada tabungan deh. Ah, aku pakai itu aja deh buat dinner malam ini sama si Dian.
1: Ya Ella, jadi dari tadi nyari pinjaman online itu buat ngajak dinner pacar.
2: Masih bersama kami di acara Kilontarong Sahabat Budaya di 0811400920. Halo Kilontarong.
3: Halo Kilontarong.
2: Halo Pak Radin. Selamat malam.
3: Malam.
2: Lagi posisi di mana ini?
3: Di rumah.
2: Rumah siapa?
3: Rumah.
2: Hah? 02? Rumah 02?
3: 01.
2: Oh 01, berarti ada 02 dong. Eh 01 berarti ada 00 dong. Masa 1, berarti ada 02 dong. Eh

0: Maros.
1: Yeah.
0: Bunda Marlina.
1: Yeah.
0: Petra. Krisinta MU. Opa yeah. Ding. Opa Is.
1: Yeah.
0: Pasani.
1: Yeah.
0: Pondato di Pindra.
1: Yeah.
0: Sama Yanita semua di Sope. Sama Inda di Sope.
1: Iya. Yeah.
0: Nur. Rosdiania sih.
1: Mm-mm.
0: Semua delukmu. Yeah. Ya, sama-samanya, Mi.
1: Semuanya, Mi. Yeah. Oke, Pak.
0: Salam bagi bertugas.
1: Terima kasih, Pak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Radi, sahabat berada. Di belakangnya Pak Radi 0811400925. Halo, Kilontarong.
2: Halo, Kilontarong.
1: Iya, halo Bunda Cuk.
2: Apa kabar?
1: Sehat, Bunda. Kita sendiri bagaimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat tahu. Oh,
2: Bambang tadi?
1: Yeah.
2: Bambang nah.
1: Iya, biar malam Bambang tong judi. Kapan ini mau hujan iku dong? Mau minta mami doa ini, doa ke yang di atas ini supaya hujan cepat di.
2: Jadi
1: aku
2: juga
1: membantu,
2: untung ada
1: pro
2: 4 kalau malam.
1: Eh, pintar Tami nggak gola, iya iya iya boleh lah. Bunda, lagu apa ini, Bunda?
2: Kalau nggak salah, talete kami kiniku.
1: Iya? Yeah?
2: Talete kami kiniku.
1: Talete kang kiniku. Yeah. Sama penyanyinya Iwan Tompo. Oh. Iya.
2: No, nggak ada Mas No.
1: Tidak ada Bunda Cu.
2: Oh.
1: Iya, Iwan Tompo semua ini.
2: Oh, nggak bisa Bu. Udah nih terdiri Bali.
1: Wih, udah nih terdiri Bali. Penyanyi Nur Masila.
2: Sembarang. Bundrian biar kita mau juga menyanyi enggak apa-apa juga.
1: Langsung ke situ pemancar, ke si mati radio. Takutnya nanti orang kerasukan ki. silakan menyapa Bunda Cu.
2: Iya, pertama Ibu Nur. Ibu Nur Sia bersama Pak Umar. Sri Cinta, Ibu Marlina, terus Fatma, Opa Din, Opa Is, Pak Asif, Betaro, terus apalagi Pak Radin, dan semuanya.
1: Oke, paling Bunda Cu. Makasih Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bunda Cu ada 0811 400 9250. Halo Kilontarong. Halo Kilontarong.
3: Halo, assalamualaikum Kilontarong.
1: Waalaikumsalam Kilontarong. Dengan siapa di mana Ki?
3: Dengan Iwan Putra Bima.
1: Iwan Putra Bima. Iya. Bagaimana kabar ta?
3: Alhamdulillah baik-baik ini.
1: Baik-baik di kita.
3: Iya,
1: alhamdulillah.
3: Ya, selanjutnya sebaliknya tuh gimana tuh? Sehat juga tuh Bung Rian.
1: Sehat alhamdulillah.
3: Alhamdulillah ya.
1: Iya. Lagunya enggak apa-apa ikutan ya.
3: Iya, tidak apa-apa nih.
1: Mantap luar biasa kalau begitu menyapa ke Piale.
3: Iya, yang pertama ada Ibu Nusia dan Umar. Iya. Terus ada Kondat. Ada juga Nur Intan, ada juga Pak Dula, terus ada Ibu Fatma, terus ada Pak Sani, ada juga Nurmala, dan nandaku Aulia Alfa Alfian, dan semua nandaku Mi. Ya, spesial buat istriku Dharma, ucapannya paling sayang, paling dapat kamu ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Budaya, sudah 3 penelpon kami. Nanti Barian kembali lagi bersama Najangki kemana-mana. Di tetap bersama kami di malam hari ini di acara Kilontarong. Salam Aki, marang keringat.

ingin lihat yang horor-horor, ikuti arahan saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat angkanya, makin gede enggak tiap hari buat kebutuhan atau keinginan. Kerasa enggak bulu kunduk Anda merinding? Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Kalau kebanyakan cicil, begini akibatnya. Pakai pay later dengan bijak.

0: Mince, Mince, aku mau ngefotoin kamu ya.
1: Boleh.
0: Wih, cakep. Mince, Mince, sekali lagi ya. Tapi ini mah sambil memegang KTP.
1: Hah? KTP? Buat apa?
0: Ih, bukan buat apa-apa, ini mah tenang. Aku tuh suka banget kalau lihat orang foto sambil megang KTP.
1: Gak mau ah.
0: Gak apa-apa dong, Mince. Ayo yuk, sini. Coba pegang KTP kamu.
1: Ah, Jono, kamu mau pinjol ya? Berani-beraninya kamu mau pinjol pakai akun aku. Apalagi kalau pinjolnya ilegal. Udah banyak korban tahu gara-gara pinjol, karena mereka gak paham syarat dan ketentuannya. Jono, pinjol itu bunganya tinggi dibanding pinjaman legal lain. Kalaupun kamu harus pinjol, pakai aplikasinya yang resmi terdaftar di OJK dan alamat kantornya yang jelas.
0: Oh gitu ya, Mincu ya. Ya udah, maaf ya Mincu ya. Tapi sebagai permintaan maaf aku mau kasih pantun buat Mincu. Tanah Abang kena spiritus. Buat sekarang, boleh nggak aku pinjam 100?
2: Selesai untuk lebih kuasi bersama kami di acara Kilon Tarong Sobat Budaya. Dilanjutkan lagi ke bersama kita di 0811409250. Halo Kilon Tarong.
3: Halo juga.
2: Iya Pangga. Iya Pangga, posisi.
3: Ya.
2: Posisi
3: di lagi di penyiar Ramayana ini.
2: Wih, apa di situ?
3: Yes. Di sampingnya Ramayana, di Pizza Hut.
2: Di, adakah?
3: Ada tuh.
2: Oh, kirim mie cepat.
3: Bisa SMS kita.
2: Pangga?
3: Iya.
2: Lagu tak apa ini?
3: Lagunya apa ya?
2: Apa ya?
3: Tidak, belum ada yang minta lagu bagus ya.
2: Iya, kita mie apa lagu?
3: Anu mau saya lagunya... Seleng Udani.
2: Seleng Udani? Seleng Udani. Mana ni? Ya, menyapa Ki?
3: Pertama buat Pak Sudio tu, Pak Asis, Pak Sani. Pak Uli Ape, Ahmayani. Ibu Sri Sinta. Mbak Marlina. Margarita tidak pernah nongol itu.
2: Iya ya.
3: Iya. Tidak pernah nongol dia.
2: Ulangi.
3: Siapa itu?
2: Apa?
3: Terakhir.
2: Ya.
3: Ya, Buah Nurima masih ya. Spesial.
2: Siapa itu?
3: Buat orang cakepnya perempat.
2: Iya. Kok spesial? Iya,
3: sekarang lagi pandu acara.
2: Iya. Makasih banyak.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam berkatu. Oke, di belakangnya Pangga 0811409250. Halo.
4: Halo, Kilon Tarong.
2: Kilon Tarong. Pak. Siapa? Pauli Ape.
4: Pauli
2: Ape sinje tawa. Sehat-sehat kita? Iya. Alhamdulillah sehat tawa Pauli Ape. Pauli Ape, lagu tak api ini.
4: Ini Nasabari.
2: Ini mi disabari.
4: Ini Nasabari.
2: Ini disabari atau ini Idina Sabari. Hendra KDI.
4: Iya.
2: Iya, oke Pale, menyapa Ki.
4: Iya, buat kami Munagani, Alayan Hendrawan, Samsia Maisar, Megawati, Nala M. Nur, Tosdana Yasir, Yanitasmu, Nurmina M. Nur, Nurnur, Samsia Baco, Riko, Bogel, Ati Pangkep, Ade Putri, Van Reynol, Delumu, Asar Dibone, Papa Is, ada Sinta di MU, ada Angga Prasetya, Ibu Lina, Nasriani Amsir, ada Sarifuding, Wahida Martawati, Rustam Prahara, Romario, Arjuna, Dimas, Uki, Van Reynol, Puan Datu, Pak Hamsa, dan Nompo dan semua-semuanya yang lagi monitor Karyang. Buat Karyang, makasih banyak.
2: Makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pauli HP, sahabat budaya. Di belakangnya Pauli HP 0811-400-9250. Halo, Kilontarong. Halo, Kilontarong.
5: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kilontarong.
5: Ternyata diangkat kini telepon.
2: Iya, aman gitu.
5: Nggak aman sih, tidak rekes tak lagu.
2: Wih, enggak apa-apa, penting tembus toh.
5: Enggak mau aja tembus dia, tapi tidak rekes ke aku.
2: Berarti nelpon ki lagi nanti.
5: Tidak mau, Mbak, nelpon.
2: Enggak masuk mikir itu.
5: Enggak asik mikir nelpon, kalau mau kita telepon lagi. Tidak akan tembus-tembus.
2: Makanya bersyukurlah.
5: Ini syukur yang ada, Di. Itu rezeki.
2: Syukuri yang mendi
5: ini, disyukuri.
2: Adanya.
5: Ya, nyanyi lagi balik, Karyang. Kita mau nyanyi.
2: Sehat-sehat aja kita.
5: Belum sehat, Kak.
2: Oh, kenapa? Sakit hati?
5: Dua-duanya.
2: Wih, siapa?
5: Sakit hati karena tidak isi dompet.
2: Wah, sama jika sama.
5: Oh, kenapa? Sama jika di penyakitnya.
2: Langsung makan mie.
5: Kan rasa-rasanya dodo nih, torot sama mie.
2: Iya.
5: Dodo, Kak. Lebih bagus anu kalau enggak ada misalnya beras jagung mau dimakan.
2: Waduh. Masih mending itu beras juga daripada beras aking.
5: Astagfirullah, lagi mah pendengar nah.
2: Iya.
5: Menyapa kembali nah.
2: Menyapa Miki. Iya.
5: Siapa timur lewat itu?
2: Ada Pak Uli Ape.
5: Oh, yang tidak nasapa aku dengar itu Pak Uli Ape itu ada Pak Bula Sewang. Itu tak nasapa. Selain dari itu ikut mada siapa ya Pak Uli Ape. Juga Kak Ukis tidak nasapai, kudengar Bobin tidak nasapai, Andi Anis, Sumiati, Delu tidak nasapai. Pokoknya selain dari itu yang nasapa, kau lihat ikut mah di situ. Dan buat semua pendengarnya, Riri perempat sampai terkecuali. Nah, buat Kak Liang, selamat tidur juga, sukses selalu, sukses terus. Ya, mesti selalu makan yang enak-enak kita, Kak. Kondisi kami itu kalau tanggal baru, tanggal tua begitu makanan tidak terlalu bendeng sih. Makasih Kak, assalamualaikum wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh. Pada kurus main kodong masih kebuka. Mudah ya. Kalau nanti kalau Bang Rian kurus nanti tambah gagah Bang Rian. Bagaimana Mi? Oke, sama budaya nanti Bari akan kembali lagi bersama Anda. Jagi kemana-mana Di. Tetap bersama kami di acara Kilontarong di malam hari ini. Ada lagu dari Selengudani sama Idina Sabari. Serama Kiman Kelinga.

0: Saya nggak mau dengar apa-apa lagi. Saya mau cerai.
1: Dari kemarin Bapak janji-janji mau bayar hutang Bapak. Mana buktinya?
2: Kerjaan kamu tidak pernah becus. Mulai hari ini, kamu saya pecat.
3: Ah, semuanya hancur gara-gara judi online.
4: Andai saja waktu itu.
5: Judi online merampas segalanya. Nikmat sesaat, sengsara selamanya.

0: kakak bagi duit.
1: Buat apa?
0: Buat top up game, kak.
1: Gak boleh. Kok main game pakai duit segala? Coba kakak lihat gamenya.
0: Nih kak, adek dapat untung loh. Nih adek menang dapat duit.
1: Loh, dek, ini kan judi, dek.
0: Judi? Apa itu kak? Ini kan game aja, tapi game yang bisa bagi duit, kak.
1: Judi itu mempertaruhkan uang atau barang berharga dengan harapan mendapatkan keuntungan berupa uang atau barang. Judi itu haram loh, dek. Awalnya aja menang, nanti bisa kecanduan dan merusak akhlak moral kita.
0: Adek gak kecanduan kok, kak.
1: Terus minta duit buat apa? Biar bisa main lagi kan? Berharap menang dan dapat untung kan? Nah, itu namanya apa?
0: Oh iya ya kak, gak jadi deh. Hehehe, takut dosa.

0: Seribata malam berikut masih bersama kami di acara Kelantarong Sabar Budaya di 0811400925. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Wah, Kelontarong.
0: Kelontarong Parjuna.
1: Alhamdulillah.
0: Sesiaki
1: Pak. Lama gimana nanti?
0: Akhirnya. Parjuna apa lagi?
1: Ada masa 1 jam lebih.
0: Masa?
1: Ndak. Iya. Belum pikir siaran kutunggu memang lagi.
0: Ih, buku tinis-tinis telepon Parjuna.
1: Iya ya. Lagu kan dengar anu terus di rawah.
0: Jadi apa lagu tapi ini Parjuna?
1: Lagunya mana kalau masih bisa deh. Lagu Makassar tapi penyanyinya Sares.
0: Apa
1: Anak itu? Kamase.
0: Anak Kamase. Iya. Yang ada cuma.
1: Ada jadi.
0: Yang ada anu Dian Eka Wati yang ada.
1: Yang Ansares kalau ada?
0: Tidak ada, cuma Dian Eka Wati.
1: Anak Kamase. Ada di?
0: Iya, Dian Eka Wati yang ada.
1: Anu yang paling Iwan Tompo. Masih bisa jadi Iwan Tompo.
0: Apa itu?
1: Apa nih? Lebak Ganggang apa Ria?
0: Lebak Ganggang di Paria. Oke, siap menyapa ya. Kami.
1: Iya, yang sudah lewat beberapa ini sudah lewat. Pak Umar terus saya menurut sianya ya. Siap-siap Pak Umar. Terus Mbak Sumi di Pipa Bertawa. Selama istirahat Mbak Sumi nikmati suasana yang ini. Suasana panas.
0: Iya.
1: Terus Opis, apa kabar ini Opis? Hati Opis. Lalu lagi di jalan. Terus sampai ini tasmu di shopping. Apalagi nih, Pak Abdul Sewan, pasal 17. Terus Samsir Meser di Bantaeng, Bunda Sopi, Kakak Uki di Daya, Pak Lubs di Mari-Mari, Pika di Sakban, dan Asri di Wotu. Yang di Manado ini, Nyonya Sirli di Siatki juga, Nyonya Sirli. Dan semua-semuanya nih deh, pendengarnya perempat. Selamat malam dan selamat istirahat ya.
0: Kasih,
1: buat Bun Riang lanjut tugas ki, sekali selalu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Arjuna sahabat Bun, terima kasih banyak. Di belakangnya 0811400925. Halo, Kilontarong.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Maaf Bun Riang.
0: Iya, dengan siapa di mana ki?
2: Magel lo Pari. Abdullah Sewan ini.
0: Abdullah Sewan tahu sia-sia
2: jadi. Iya, naundang ke Pak Arbi belum masuk.
0: Akhirnya masuk tong mi.
2: Iya,
0: iya. Anu muda niki.
2: Iya, dari tadi mi tu aku putar-putar tu dan bakar itu mi tangan.
0: Bakar itu mi tangan tahu. Lagu tak apa Abdullah Sewan.
2: Batara Sailesai.
0: Batara.
2: Batara Sailesai.
0: Batara Sailesai. Ada tiga penyanyinya ini. Ridwan Sau, Nurdin Taqwa sama Salmarani. Yang mana mi?
2: Siapa penyanyinya tadi tuh?
0: Ridwan Sau, Nurdin Taqwa sama Salma.
2: Nurdin Taqwa.
0: Nurdin Taqwa. Oke.
2: Iya.
0: Menyapa Kipale.
2: Buat Pak Gapur, Pak Lupu, Sarjuna, Opadin, Anissa Haki, Manuar, Edwin Datu, Indah, Isha, Bunda Sopi, Tantri, Henry Yusuf, Pak Bobi, Paul Masri di Wotu, Junedi, Tika di Sabang, Arpa di Silayar, Denompo, Ismail Yuda, Jabal, Pak Radin, Samsya Mahibar, Pak Fajar, Pak Tio, Musahan, Ibu Dewi di Blukunyi, Sumi Dedum di Pepabri. Semuanya ini tanpa kecuali.
0: Siap.
2: Buat Bang Rian, siap selalu lanjut tugas ki.
0: Siap.
2: Ba, jangka si.
0: Iya, ba, tamaki.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Abdul Siwang sahabat budaya. Di belakangnya Pak Dul Sewang, silakan ya sahabat budaya yang bergabung 0811 400 9250 di malam hari ini. Kalau tidak Bang Rian langsung putarkan lagu teman-teman di Yogi kemana-mana. Oh iya, masih ada tahu tuh. Halo, Kilantarong.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, walaupun datuk.
3: Iya, baik-baik. Apa kabar bari aku?
0: Ah, sehat-sehat haji. Kita berdua.
3: Alhamdulillah sehat-sehat. Iya.
0: Pada tuh, enggak apa-apa lagunya. Lagunya ikutan kita.
3: Oh, lagunya ikutan saja yang penting masuk iya sama bariangku iya. Oke. Jumpa buat tadi Pak Dula Sewang, apa kabar? Ada juga Bu Nursia dan Lojeng Opais, Pak Rading, Pak Saleh, Pak Hamsa, Pak Sani Uki, Riko, Auli Ape, Seri Margareta, Mayani Tasmum, Pak Hamsa sama Marita Riko, Bu Iwan Putra Bima. Siapa lagi di Rama sudah mi. Abdul Reng Bahar Caming, Asnandiwati semuanya. Sri Dewi juga salam dari Puan Datu di Pindahan. Makasih bari aku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, kita putarkan dulu lagu teman-teman. Nanti bari akan undang ke semua sahabat budaya. Nah.

0: Hai Yuli.
1: Hai, ceria banget sih kamu hari ini.
0: Iya dong. Yang terhormat nasabah, pinjaman Anda sudah jatuh tempo. Segera lunasi pinjaman hari ini. Pembayaran Anda telat 1 minggu. Waduh, gimana ini?
1: Hei Bambang, gila ya kamu. Ngapain sih kamu nyebar-nyebarin nomor telepon saya sembarangan?
2: Iya, itu saya juga ada sih.
0: Maaf teman-teman, saya salah pinjam duit di pinjaman online ilegal. Jadi kontak kalian kesebar semua. Karena menurut saya, saat ini yang paling cepat bisa bantu keuangan saya hanya pinjol. Tapi ternyata saya salah pilih.
1: Aduh Bambang, keadaan saat ini tuh emang segala gampang ya dan cepat. Termasuk kalau kamu pinjam uang secara cepat, itu cuma modal KTP doang, yaitu dipinjol. Nah yang paling penting nih, pinjolnya legal, terdaftar atau diawasi OJK. Dan kalau bisa, dananya itu kita gunakan untuk modal usaha. Jangan digunakan untuk sifatnya konsumtif. Dan jangan sampai tuh gali lubang tutup lubang.
3: Bambang, kamu dipecat.
0: Gara-gara pinjaman online ilegal, aku jadi kehilangan teman, kehilangan pekerjaan juga.
4: Bambang!
0: Apalagi sih, Beb?
4: Ini apalagi? Banyak sekali chat yang masuk nih pada nagih hutang sama aku. Padahal aku gak pernah loh pinjam, apalagi pinjol ilegal kayak gini. Pokoknya kita putus!
0: Tunggu, tunggu dulu, Beb. Aku bisa jelasin.
5: Masih berani pakai pinjaman online ilegal? Pastiin dulu kamu meminjam di pinjaman online

0: sekarang itu pinjol sudah semakin marak loh. Jadi ibu-ibu jangan sampai lengah ya. Karena kalau sudah kena, duh dampaknya bu. Nah kalau mau aman ya, yang pertama kuatin iman. Jadi kalau ada tawaran yang datang, kita bisa kuat dan gak tergoda bu. Terus yang kedua, cek legalitas pinjolnya bu. Pastikan dulu pinjaman online atau fintech lending itu sudah terdaftar dan berizin bu. Lalu yang ketiga, langsung hapus SMS tawaran pinjol bu. Pinjol yang terdaftar dan berizin tidak menawarkan pinjaman baik lewat pesan singkat ataupun pesan instan pribadi lainnya tanpa ada persetujuan konsumen. Dan yang keempat, jaga data pribadi ibu-ibu. Hindari mengunduh secara sembarangan aplikasi dan mengunggah KTP atau data pribadi di media sosial, Bu. Biar ibu-ibu nggak kayak saya. Udah dulu ya, Bu.
1: Data Otoritas Jasa Keuangan tahun 2023 ditemukan 3.903 masyarakat yang mengadukan kasus pinjaman online. Mari saling mengingatkan sebagai upaya pencegahan.

0: Masih bersama kami di acara Kilon Tarong di sesi terakhir sama Bu Dedi 0811 400 9250. Halo Kilon Tarong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, Kilon Tarong, Rumria.
0: Iya, Pak Baharjo.
1: Kredit tanganku tidak bisa masuk. Masuk di telepon biasa.
0: Iya. Masuk, Mito.
1: Di pos 1 juga tidak bisa tembus.
0: Iya, kan?
1: Iya,
0: tapi masuk itu.
1: Lagunya pada hari ini.
0: Apa itu?
1: Dia ingin ngomong kasar.
0: Apa itu?
1: Lagunya, kalau diserang kan tidak salah itu bayangnya itu. Apa? Nurdin Takwa.
0: Judulnya?
1: Judul lagunya Bunga-Bunga Mas Samba.
0: Bunga-bunga Mas Samba.
1: Ya, kalau tidak salah. Ya, anyway, Nurdin Takwa mau nyanyi kalau tidak salah.
0: Enggak ada bunga-bunga bone ada juga? Bunga-bunga bone.
1: Ya.
0: Ada Mi, menyapa Miki. Iya.
1: Ya. Jumpa dulu Mi.
0: Silakan.
1: Ya, jumpa buat Nurik Majimaros. Pondok Tuli Pindrang bersama Nur Alanya, Pak Salih Rapo Kaling, Muhammad yang kasuli sope, Andi Tara di Pondok Camin juga, Ibu Sulu di Ulu Mulu di Lahir Lumu di Sudia sana, terus Ibu Nur Syah bersama Pak Umar. Halo Pak Umar, tidur ki. Yeah. siapa lagi nih? Ada juga teman-teman tak, sama di Kota Baru, Kalimantan Timur sana. Semuanya, Bu Nia.
0: Iya.
1: Ya, semuanya tanpa terkecuali Bunria, lanjut tugas ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama Bu Dedi belakangnya Pak Bahar di 0811 400 9250. Satu penelpon lagi di penghujung acara teh. Silakan kisah Bu Dedi mau bergabung bersama Bang Rian di malam hari ini. Masih ada beberapa menit lagi, silakan yang bergabung di malam hari ini di 0811 400 9250 bersama Bang Rian di acara Kilon Tarong Sahabat Budaya. Baik, kita terima. Halo, Kilon Tarong.
2: Kilon Tarong.
0: Kilon Tarong.
2: Nurmala
0: di Agraria Tawa.
2: Iya. Ini sebutan lagu.
0: Iya, apa lagu ta?
2: Tenarwana.
0: Tenarwana. Mungkin Tena Doina. Tena Ruana.
2: Ya.
0: Besar sekali suara Nuta, Radio Ota. Kasih mati mi dulu.
2: Ada.
0: Kayak Radio Ota, besar sekali Radio Ota.
2: Ada.
0: Ada Ji. Oke,
2: menyapa tadi.
0: Iya.
2: Salam yang baru lewat.
0: Iya.
2: Pak Opadin. Ibu Lina, dengar deh.
0: Iya, silakan.
2: Ibu Nusya, Pendatu, Ibu Nuralan, dan semua semuanya mi Bandrian, okay. Tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Buat Bandrian, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya. Demikian pula kebersamaan kita di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya bersama Bang Rian, dan tentunya kita akan ketemu lagi besok. Dan kami harapkan semua teman-teman bahagia. Senang ki sudah terputarkan semua lagu-lagunya, mendengarkan lagunya juga, dan tentunya Bang Rian minta maaf jika ada salah kata selama Bang Rian siaran di. Bang Rian pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nyonge, si ada bikin apa tuh? Dari tadi mama lia, si badan bagara kiri, bagara kanan, macam orang ada memanari.
1: Mama ni paling pasti weh. Sing bisa lihat kateng sanang bermain sadiki leh.
0: Mama cuma tanya toh, barang nyong ada bermain apa, kong sing bisa ganggu.
1: Beta ada bermain game online nih mama. Mana beta suka lah 100 ribu leh. Mamanya ganggu beta dulu kah?
0: Apa? Bermain game online? Itu sama saja dengan judi online toh. Nyonge, si sentaku kah? Si pun kepeng abis, lalu si juga bisa dapat tangkap dari polisi.
2: Betul sekali, Mbak Sudara. Barenti dan bermain judi online tuh. Sebab judi online bisa berakibat katong pun kepeng takor. Kesehatan mental dan fisik juga terganggu. Labelai, katong pun data pribadi sing aman. Lalu katong juga akan berurusan dengan hukum. Mari katong dukung pemerintah berantas judi online di Indonesia.
3: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
4: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
3: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
4: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
3: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: mereka yang kecanduan judi online?
1: Pertama kali main judi online karena penasaran. Lumayan tuh modal dikit dapat untung besar. Tapi dari iseng-iseng itulah berakhir jadi kecanduan. Bahkan sampai terlilit utang.
2: Kalau aku terjebak judi online akibat ikut-ikutan teman. Niatnya sih coba-coba, tapi malah kecanduan.
3: Judi online? Jangan tergoda lah. Nanti seperti aku, uang habis untuk judi, bukannya untung, malah rugi.
0: Kecanduan judi online menjadi masalah serius yang semakin meresahkan. Ahli saraf mengungkapkan bahwa perjudian memiliki efek yang sama seperti narkoba atau alkohol yang menyebabkan kecanduan. Judi online berdampak negatif baik secara psikologis, fisik maupun sosial. Kecanduan judi online bahkan bisa berdampak pada kehancuran finansial yang memicu depresi.
4: Halo, ya calon kakak iparku.
5: Niki, kakak kamu di mana sih? Kok susah banget dihubungin?
4: Iya, HP-nya udah dijual tuh, Kak. Katanya nggak sanggup bayar pinjol.
5: Loh, kok pinjol? Apa hubungannya sih?
4: Iya, HP-nya kemarin beli pakai uang pinjol. Jadi dijual lagi HP-nya buat bayar angsuran pinjol.
5: Ah, ya udah deh. Ntar aku beliin di HP baru. Pakai uang pinjol.
4: Yaelah, kakak. Kok malah ikut-ikutan sih?
6: Gunakan jasa pinjol secara bijak. Hati-hati tergiur dengan limit besar hingga kamu kalap meminjam uang di luar kemampuan finansialmu.
7: Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Pendengar, dengan tendangannya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami di Perempat RRI Makassar. Terima kasih sahabat budaya atas kebersamaan Anda. Besok kami akan kembali mengudara di jam 5 waktu Indonesia Tengah. Saya Febrian Januar yang bertugas mengucapkan sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Nusantara 4 Makassar. Kembali menjumpai Anda di edisi hari ini, Rabu tanggal 30 September 2026, melalui gelombang FM 92,5 MHz. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini di edisi hari Rabu tanggal 30 September 2026. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita di pagi hari ini yang pasti menemani sahabat budaya dengan berbagai rangkaian acara yang sudah kami persiapkan. Saribata malam diriku di mana saja berada, kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Selanjutnya seperti biasa di awal perjumpaan kita, kami akan hadir pengajian dan terjemahan Al-Quran. Hari ini kita akan bersama Haji Bahri Waru SAG dan Sri Wahyuni dengan surah An-Nisa ayat 19 hingga 21.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebahagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul, bercampur dengan yang lain sebagai suami istri? Dan mereka, istri-istrimu, telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya."
1: Sahabat malam berikut di mana saja berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama pengajian dan terjemahan Al-Quran di kebersamaan kita pagi hari ini. Dan Mbak Jimmy, sahabat malam berikut di mana saja berada, kami masih menghadirkan lagu bernuansa islami. Kita jelang mengikuti acara berikutnya, yaitu Nuansa Fajar.

0: Makassar.
1: Mbak Jimmy, sahabat malam berikut di mana saja berada, selanjutnya kami hadirkan nuansa fajar di hari ini bersama Ustaz Sharif Liwang dengan topik hakikat doa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunjiha min azabin alim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi isani ila yaumil jaza. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Pendengar RRI di mana saja berada. Alhamdulillah, kita bersyukur, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena betapa banyak nikmat yang Dia telah berikan kepada kita, dan kita manusia sering lupa terhadap nikmat tersebut. Salam dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa membimbing kita, mengarahkan kita, supaya kita semua umatnya bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulul jannah, semua umatku akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ketika Nabi mengatakan kecuali yang tidak mau, para sahabat heran dan bertanya, qul wa may yaba ya rasul, siapakah kira-kira umatmu, umat Islam, yang tidak mau masuk ke dalam surga? Kemudian Nabi menjelaskan kepada para sahabatnya, sekaligus penjelasan ini untuk kita semua umatnya kaum muslimin. Nabi mengatakan, man atau ani dakhalal jannah, siapa saja dari umatku, siapa saja dari umat Islam yang rajin melaksanakan kewajibannya, yang rajin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang rajin melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajin melakukan amal kebaikan, dakhalal jannah, orang yang demikian kelak nanti akan masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi lanjutkan, waman asoni faqad aba, tapi siapa saja dari umatku, siapa saja dari umat Islam diberikan kesempatan hidup di dunia, tetapi dia tidak menggunakan hidupnya, dia tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim, kata Nabi, orang yang demikian sama saja dia tidak mau masuk ke dalam. Artinya apa? Keselamatan kita di akhirat ditentukan oleh perbuatan kita di dunia ini. Pendengar RRI di mana saja berada, pada kesempatan ini kita akan membahas hakikat doa. Karena doa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian wahai manusia, maka saya akan terima apa yang kalian minta. Di dalam ayat lain dikatakan, wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu. Allah Subhanahu wa taala menerima setiap permintaan manusia, setiap permintaan hamba-Nya. Mungkin di antara kita ada yang berkata seperti ini, saya ini sudah sering berdoa, sudah sering minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi apa yang saya minta tidak sesuai dengan kenyataan. Dengan kata lain, saya minta A, tapi saya dikasih B. Saya minta B, justru saya dikasih C. Dan saya kira pendengar RRI di mana saja berada, pasti kita semua pernah mengalami hal yang demikian. Maka di sini perlunya kita memahami hakikat doa. Ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apa yang kita minta, tetapi Dia memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Sekali lagi saya ulangi, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apa yang kita minta, tetapi Dia memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Kenapa? Karena boleh jadi yang kita minta itu bukan itu yang kita butuhkan. Dengan kata lain, boleh jadi yang kita minta itu, kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu bisa membahayakan diri kita, itu bisa merusak nama baik kita. Contoh, mungkin pendengar RRI di mana saja berada, ada yang di antara kita pernah berdoa seperti ini, ya Allah ya Rob, kasih naik saya punya pangkat, kasih naik jabatan saya, kasih naik karir saya. Nah, itu terus doa tak selesai sholat lima waktu, kita berdoa dengan doa ini, kita minta dinaikkan pangkat tak, minta dinaikkan karir tak, minta dinaikkan jabatan tak. Selesai salat tahajud, kita berdoa dengan doa ini. Selesai salat duha, kita berdoa dengan doa ini. Selesai sholat Jumat, kita berdoa dengan doa ini. Bahkan kita berkali-kali sholat hajat,
0: minta supaya ini kampung kita dinaikkan kereta, dinaikkan jabatan tak. Kita menangis berdoa kepada Allah SWT. Dan betul Allah melihat kita, Allah mendengar kita, kita menangis berdoa minta kepadanya. Dan sebetulnya Allah SWT mau berkata sama kita, tetapi kita tidak bisa dengar. Wahai hambaku, betul saya lihat kamu berdoa menangis minta dinaikkan pangkatmu, dinaikkan karirmu, dinaikkan jabatanmu. Saya lihat kamu berdoa seperti itu, kamu menangis, saya lihat kamu, saya dengar apa yang kau minta. Tetapi Allah berkata sama kita, saya lebih tahu daripada kamu wahai hambaku. Andaikan apa yang kau minta saya berikan itu, maka nanti suatu saat kamu akan berbahaya bagi dirimu. Andaikan saya berikan apa yang kau minta, saya berikan kamu jabatan, maka jabatan itu suatu saat kamu akan salah gunakan. Dan kalau kamu salah gunakan jabatan itu, maka ujungnya kamu akan masuk ke dalam penjara. Dan kalau kamu masuk penjara, pasti nama baikmu rusak, pasti malu keluargamu, pasti malu dirimu, kamu akan malu, pasti karirmu akan berakhir. Maka karena saya lebih tahu apa yang kamu butuhkan, saya lebih tahu apa yang terbaik untuk diri kamu wahai hambaku, maka saya tidak berikan apa yang kau minta, saya tidak berikan kamu jabatan sesuai yang kau minta, saya tidak naikkan kartu permintaanmu, saya tidak berikan kamu jabatan sesuai apa yang kau harapkan. Kenapa? Karena sebetulnya saya lebih tahu, lebih baik saya tidak berikan kamu jabatan, tetap seperti semula, tetapi kau aman, kau bisa berbahagia dengan keluargamu, kau bisa nikmati hidup ini daripada saya berikan kamu jabatan, tapi jabatan itu membuat kamu justru masuk ke dalam penjara, membuat kamu karirmu akan habis, membuat kamu akan dicemooh, dicaci maki, membuat kamu malu di hadapan keluargamu, di hadapan tetanggamu, di hadapan sahabat-sahabatmu, dan di hadapan masyarakatmu. Jadi pendengar RRI di mana saja berada, jadi seandainya selama ini ada permintaan kita, ada doa kita yang kita minta tidak sesuai dengan harapan, maka lebih baik kita bersabar, karena sebetulnya itu yang terbaik. Wa asa antuhibu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi wahai kalian manusia mencintai sesuatu, menyukai sesuatu, tetapi apa yang anda cintai, apa yang anda sukai, apa yang anda anggap bagus, baik, justru itu tidak bagus untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk masyarakatmu. Wa asa antakul syai'a wa huwa khairul lakum. Wahai manusia, boleh jadi kalian menganggap sesuatu itu bagus, tidak baik, tidak benar, tetapi apa yang kalian anggap tidak baik, tidak benar, tidak bagus, tidak cocok untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk masyarakatmu, justru itu yang terbaik untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk masyarakatmu, untuk karirmu, untuk masa depan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui, sedangkan kita manusia tidak tahu, kecuali jika itu sudah terjadi. Pendengar RRI di mana saja berada, ada kisah, ada kejadian, dan saya kira kisah ini sangat menginspirasi bagi kita, bisa menjadi pelajaran bagi kita, bisa menjadi ibadah bagi kita semua. Pendengar RRI di mana saja berada, dikisahkan ada seorang guru, guru TK, seorang wanita sudah lama mengajar di sekolah yayasan, ya, di sekolah TK kurang lebih 10 tahun dia mengajar di sekolah itu, dan dia digaji dengan gaji 600 ribu per bulan. Suatu hari sang guru TK ini karena memiliki banyak kebutuhan, banyak hajat, banyak keperluan, dia berharap, dia pergi menghadap kepada kepala sekolahnya, kepala TK-nya. Jadi mengatakan, ibu kepala sekolah, saya berharap agar gaji saya dinaikkan, ditambah gaji saya. Pertama, karena saya sudah lama mengabdi di sini. Yang kedua, banyak sekali kebutuhan saya. Saya punya banyak hajat dan saya tidak memiliki pendapatan lain selain mengajar di sekolah ini. Maka saya berharap agar gaji saya dinaikkan dari 600 ribu menjadi 900 ribu. Artinya ditambah gajinya 300 ribu rupiah. Apakah yang terjadi setelah dia minta kepada TK-nya, kepada sekolahnya, diminta dinaikkan gajinya? Sebelumnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah gajinya dinaikkan? Tidak. Justru dia dimarahi, justru dia dicaci maki. Tetapi sang guru ini tidak boleh putus asa. Minta tolong kepada kepala sekolahnya, kepada TK-nya. Dia masih berpikir, masih ada di atasnya kepala sekolah, yaitu ketua yayasan. Kemudian dia pergi menghadap kepada ketua yayasannya. Kebetulan ketua yayasannya pada waktu itu juga adalah seorang wanita, seorang perempuan. Maka dia kemudian pergi menghadap kepada ketua yayasannya.
3: Dia pergi menghadap dan kata, "Ibu Haji, Ibu Ketua Yayasan, ada hajat saya, ada keinginan saya, ada kebutuhan saya. Sekarang diketahui Ibu Haji, saya sudah lama di, alhamdulillah saya sudah lama di sekolah, kurang lebih 10 tahun. Maka saya berharap mudah-mudahan Ibu Haji bisa bantu saya. Ibu Haji bisa menaikkan gaji saya dari 600 ribu menjadi 900 ribu rupiah. Karena saya memiliki banyak kebutuhan. Gaji dari sekolah Ibu Haji itu tidak cukup saya. Sementara saya tidak memiliki pendapatan kecuali di tempat ini. Apakah setelah dia minta tolong kepada ketua yayasan, ketua yayasannya memenuhi permintaannya? Tidak. Justru kasusnya hampir sama dengan kepala sekolahnya. Dia dicaci maki, dia dimarahi, dia dihina. Bukan sekedar dihina, bukan sekedar dicaci maki. Dia langsung dipecat, dia langsung dipihak. Tentu satu sisi guru TK ini bersedih. Kenapa bersedih? Karena tidak memiliki lagi pendapatan, tidak memiliki lagi pekerjaan. Dia harus menganggur. Tetapi di sisi lain, walaupun dia bersedih, dia bisa bersabar. Dan dia bisa memberikan hiburan kepada dirinya. Dan dia berkata dirinya, "Saya pasrahkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lebih tahu apa yang saya butuhkan. Dia lebih tahu apa yang saya inginkan. Allah Maha Baik, Allah Maha Benar, Allah mendengar permintaan saya. Dia tahu apa kebutuhan saya. Dia tahu isi hati saya. Dia tahu cita-cita saya." Sambil bersabar, kurang lebih 3 bulan dia menganggur, bersabar, selalu berdoa memperbaiki dirinya. Setelah lewat sampai 3 bulan, sang guru TK yang sudah dipecat ini akhirnya dia bertemu dengan seorang kaya, di mana orang kaya ini sementara merintis juga sekolah baru. Salah satu isi dari sekolahnya itu adalah, unit dari sekolahnya itu adalah anak sekolah TK. Akhirnya apa? Singkat cerita, guru TK yang sudah dipecat ini sudah menganggur 3 bulan ini diangkat menjadi kepala TK di sekolah baru tersebut dengan gaji 3 juta per bulan. Subhanallah. Setelah dia bisa bersabar, Allah balas kesabarannya dengan diberikan apa? Dia langsung diangkat menjadi kepala sekolah, kepala TK di sekolah baru dengan gaji 3 juta per bulan. Artinya apa? Dia dapat gaji 10 kali lipat dari permintaannya. Dia hanya minta ditambahkan gajinya itu 300 ribu. Karena dia dapat gaji 3 juta per bulan. Bahkan dia menjadi kepala sekolah, kepala TK di sekolah itu. Setelah 1 tahun, kepala TK ini pimpin sekolah itu. Ternyata sekolah ini bagus perkembangannya. Sekolahnya semakin maju, semakin bertambah muridnya. Dia juga disuka oleh guru-guru yang lain, orang tua siswa. Para siswa itu memuji kepala sekolahnya, kepala TK ini. Bahkan mitra-mitra sekolah ini juga memuji kejujuran, kebaikan dari kepala TK ini. Maka yang punya sekolah, pihak yayasan memperhatikan kepala TK ini. Ternyata orangnya bagus, orangnya jujur, orangnya salihah. Maka suatu hari kepala TK ini dipanggil oleh ketua yayasan pergi menghadap. Awalnya ketika ada undangan, ada panggilan untuk menghadap kepada kepala ketua yayasan, ketua yayasan ingin berbicara dengannya empat mata. Awalnya kepala TK ini khawatir sekaligus penasaran. Kira-kira kenapa Ibu Haji saya dipanggil menghadap berbicara dengannya hanya empat mata? Biasanya saya berbicara dengannya bersama guru-guru yang lainnya. Kenapa hari ini, kenapa saat ini saya dipanggil hanya sendiri? Kenapa saya harus berbicara dengannya hanya empat mata? Walaupun satu sisi dia penasaran, tetapi sisi lain sebagai orang wanita yang jujur, wanita yang baik, dia mengatakan pasti ada hikmahnya, pasti Allah punya keinginan yang baik dibalik ini. Kemudian dia pergi menghadap sambil penasaran, "Ibu Haji, kira-kira apa permintaan tak? Apa yang kita mau bicarakan sama saya? Karena saya sangat penasaran ini." Singkat cerita, kita yang mengatakan, "Nak, saya perhatikan kau pimpin sekolah ini. Sekolah kita ini semakin bagus, semakin maju, semakin berkembang. Banyak yang sukai. Kita juga punya prestasi yang luar biasa. Maka seperti yang kamu, orangnya soleha, orangnya jujur, orangnya baik, dipuji oleh berbagai kalangan. Karena ada satu keinginan saya, dan keinginan saya ini gitu, kamu tidak boleh tolak." Sambil penasaran, berarti kita mengatakan, "Apa keinginan itu Ibu Haji?" Itu yang saya mengatakan, "Keinginan saya mau kamu menjadi menantu saya. Saya mau kamu menikah dengan putra saya." Singkat cerita, dia menikah dengan putra dari ketua yayasan ini. Artinya apa? Jadi dia jadi menantunya. Setelah menikah, kata ketua yayasan, "Nah, sekarang sekolah ini, ya sekarang kau adalah anak saya, sudah jadi anak saya, sudah jadi menantu saya. Maka sekolah ini, sekolah yang kau pimpin ini, sekarang saya sudah serahkan kepada kamu. Sekarang sekolah ini sudah milik kamu bersama suami." Subhanallah. Apa yang kita dari kisah ini? Penderitaan dilewati oleh kepala sekolah TK ini, ya, dia bisa bersabar, dia bisa menerima kenyataan sambil senantiasa berpesan kebaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha memperbaiki dirinya. Allah balas itu semua, ya, dengan apa? Diberikan gaji yang dia tidak pernah duga, termasuk juga diberikan jodoh yang dia tidak pernah bayangkan sebelumnya. Pada sebelumnya juga tetap berdoa untuk dijadikan jodoh. Pendengar RRI di mana saja berada, ini hikmahnya. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita memperbanyak berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun hajat kita, berdoa, karena tidak ada sia-sia doa kita. Nabi mengatakan, "Doa silahul mu'minin." Doa itu senjatanya kaum muslimin. Di hadis lain dikatakan, "Doa doa, doa itu otaknya ibadah. Artinya apa? Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak ibadah. Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak pahala. Makanya jangan malas berdoa. Berdoa terus. Jangan malas berdoa. Jangan hanya berdoa satu kali, tapi berdoa terus menerus. Karena tidak ada sia-sia doa kita. Pendengar RRI di mana saja berada, saya kira ini saya akan sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua, saya dan para pendengar RRI, Allah SWT memberikan, senantiasa memberikan kepada kita semua hidayah, rahmat, sehingga kita mudah melaksanakan perintahnya dan juga mudah menjauh segala larangannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya."
1: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
2: Jimmy Saribatna malam berikut di mana saja berada, kami masih menghadirkan lagu bernuansa Islami selepas tadi kita ikuti acara Nuansa Fajar, dan semoga acara tadi bermanfaat. Kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Imam Syah.

Syafi'i berkata, tidak ada yang dapat menggaruk kulitmu sebaik kukumu. Maka, kerjakanlah urusanmu sendiri, jangan bergantung pada orang lain.

0: Kabar Anda perompat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, dari Ponorogo, Jawa Timur, lahir sebuah kesenian pertunjukan yang memadukan tari, musik, dan akrobatik penuh kekuatan. Namanya adalah Reog Ponorogo. Ciri khas utama kesenian ini terletak pada topeng raksasa berbentuk kepala singa berhiaskan bulu merak, yang disebut dadak merak, dengan berat yang bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng seberat itu dibawakan oleh penari hanya dengan mengandalkan kekuatan gigi dan rahang, kemampuan luar biasa yang diperoleh dari latihan fisik sekaligus spiritual yang panjang. Pada Desember 2024, UNESCO resmi menetapkan Reog Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda yang memerlukan perlindungan mendesak. Pengakuan ini menegaskan komitmen Indonesia dalam melestarikan seni tradisional yang syarat nilai keberanian dan gotong royong.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Jaya, Sulawesi Selatan.
1: Nusantara Pagi, masih bersama Anda.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini di informasi dari rri.co.id. Informasinya seperti apa sahabat budaya? Kita ke informasi mengenai

Informasi dari rri.co.id, sahabat budaya Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi menggelar sharing session Fraud Awareness 2026 untuk memperkuat pemahaman pekerja mengenai pencegahan kecurangan, tata kelola perusahaan, dan mitigasi resiko dalam kegiatan operasional. Kegiatan yang berlangsung di Kota Makassar Selasa 29 September 2026 ke tema Strengthening GCG Fraud Awareness dan Risk Mitigation, membedah modus, red flags, dan celah di balik fraud. Sharing session tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari fungsi internal audit dan manajemen Pertamina, yakni VP Operation Internal Audit PT Pertamina Patraniaga, Nahdiani Hasbi, FP Investigation Internal Audit, dan Whistleblowing System PT Pertamina Persero Riana, serta Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Deni Sukendar. Dalam kegiatan itu, para peserta mendapatkan pemahaman mengenai berbagai modus fraud, tanda-tanda atau red flags, hingga celah dalam proses kerja yang berpotensi menimbulkan resiko kecurangan.

0: ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Mozaik Budaya.
2: Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa jeki menikah asalkan bisa meki kelilingi dapur 7 kali. Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya."
3: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Ya, pendidikan, kita ke informasinya mengenai Pogja Bunda PAUD Kota Makassar bersama Dinas Pendidikan Kota Makassar menggelar sosialisasi 7 kebiasaan baik anak Indonesia dengan tema membangun karakter sehat, cerdas, dan disiplin. Kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium TPPKK Kota Makassar 28 hingga 30 September 2026 dan diikuti perwakilan guru PAUD serta orang tua murid PAUD se-Kota Makassar. Turut dihadiri Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Makassar Noptiadi bersama jajaran serta pengurus Pogja Bunda PAUD Kota Makassar. Bunda PAUD Kota Makassar Melinda Aksa membuka kegiatan pada hari kedua pelaksanaan. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa anak merupakan investasi terbesar bagi masa depan bangsa.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak.

informasinya mengenai kemitraan Universitas Muhammadiyah UNISMU Makassar dengan keluarga Al-Khoury dari Uni Emirat Arab UEA dalam pengembangan pendidikan keislaman terus berlanjut. Kerjasama yang telah berlangsung sekitar 35 tahun itu kembali ditandai dengan peresmian Markas Hufaz Al-Quran di kampus utama UNISMU dan Rumah Tahfiz Al-Quran Putri di Kabupaten Goa 29 September 2026. Pendidikan pendiri Asia Muslim Charity Foundation AMCF Syekh Al-Khoury mengatakan hubungan dengan masyarakat Sulawesi Selatan tidak lagi sebatas hubungan kemitraan. Menurutnya, perjalanan panjang bersama UNISMU telah membangun kedekatan emosional dengan Makassar.

sebuah lagu yang sederhana, penuh semangat dan sering dinyanyikan anak-anak Makassar dengan riang gembira. Lagu ini adalah Marencong Rencong, salah satu lagu daerah legendaris dari Sulawesi Selatan. Sampai hari ini, tidak ada sumber resmi yang menyebutkan siapa penciptanya. Beberapa literatur hanya menuliskan pencipta NN, artinya no name. Begitu pula dengan kapan lagu ini pertama kali dinyanyikan atau direkam. Tidak ada catatan pastinya. Lagu ini seperti kebanyakan lagu daerah diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Uniknya, Marencong Rencong juga memiliki versi lirik yang ditulis dalam aksara Lontara, aksara tradisional Bugis Makassar. Tidak hanya sekedar lagu, tetapi juga bagian dari tradisi literasi leluhur. Liriknya pun luar biasa. Ada bait yang berbunyi, Batura tema ribulan, artinya sudah menginjakan kaki di bulan. Sejak dulu, masyarakat Makassar telah memiliki imajinasi luas dan cita-cita tinggi, bahkan hingga ke bulan. Lagu ini menjadi simbol ambisi besar dan optimisme masyarakatnya. Lagu Marencong Rencong tidak hanya hidup di kalangan rakyat, tetapi juga dibawakan di panggung internasional. Salah satunya oleh Uhamka Choir pada tahun 2017. Paduan suara Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka dalam kompetisi paduan suara folklore internasional. Fakta ini membuktikan lagu daerah Sulawesi Selatan mampu menembus dunia. Batura tema ribulan. Sederhana melodinya, mudah diingat namun kaya akan makna. Marencong Rencong adalah warisan musik legendaris yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mencerminkan cita-cita tinggi dan semangat masyarakat Makassar. Lagu ini akan terus abadi, dinyanyikan dari generasi ke generasi. Seperti

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

informasi terakhir kami hadirkan sahabat budaya dari Warta Pagi RRI Makassar. Informasinya mengenai pemerintah Kota Makassar bersiap memperkuat anggaran pengelolaan sampah hingga mencapai 3% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Tambahan anggaran tersebut akan diarahkan untuk memperkuat kebutuhan operasional, diantaranya bahan bakar armada pengangkut sampah, sarana kebersihan, serta penambahan kendaraan pengangkut sampah. Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Sulkifli Nanda mengatakan penyesuaian anggaran dilakukan secara bertahap karena struktur APBD yang telah berjalan tidak dapat diubah secara drastis. Itulah beberapa informasi kami hadirkan dari rri.co.id dan Warta Pagi RRI Makassar. Bagi sahabat budaya yang ingin membaca berita kami, bisa langsung ke portal berita kami rri.co.id. Kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Sabana Perambat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya tari Tudu To Muane tumbuh dalam tradisi masyarakat Mandar, Sulawesi Barat sebagai tari tradisional yang menggambarkan kehidupan dan karakter masyarakat setempat. Gerakan tari diwariskan antar generasi dan dipertunjukkan dalam kegiatan budaya. Tarian ini menjadi salah satu bentuk seni yang menjaga identitas budaya Mandar.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini di acara Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita pagi hari ini, yang pasti menemani sahabat budaya hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar Tak Mara di pagi hari ini? Mudah-mudahan baji-bajiki dan sehat-sehat semuanya ya sahabat budaya. Pagi ini yang mau berangkat kerja jam berapa Medantene? Jam 7 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah. Hati-hati di jalan, perhatikan rambu lalu lintas. Lalu bawa kisah rosel kendaraan tadi. Apalagi Dantene? Apa itu lagi? Perhatikan itu sabuk pengaman. Kaitkan helm tak? Karena sekarang tuh tilang itu sudah orang bilang sudah berfungsi mi, sudah jalan pada koridornya. Tidak kayak dulu masih dikasih-kasih kelonggaran. Sekarang enggak. Jadi sahabat budaya kalau seperti itu ya harus hati-hati Ki. Terus yang belum sarapan pagi, sarapan pagi Ki. Kayaknya dua orang yang di dekatku ini belum sarapan pagi. Iya, belum bisa sarapan pagi. Tapi memang pagi-pagi itu paling enak sarapannya jam 10 pagi, bukan jam 7. Senyum-senyum Ki. Oke, sahabat budaya, saya mau kasih dengar Ki dulu kelong. Iya, juga untuk sahabat budaya yang pagi hari ini monitor Perompet RRI Makassar, silakan untuk mengirimkan pesan singkatnya. Siapa yang sudah monitor pagi ini? Ibu Sri Sinta di MU, Minasaupa, ada juga Pak Marsuki. Terima kasih Pak Marsuki. Waalaikumsalam. Monitor pagi hari ini. Untuk yang monitor silakan bergabung di WhatsApp kami, juga telepon kami sebentar ya sahabat budaya. Apa yang kita bahas sesaat lagi, kita dengarkan dulu kelong berikut ini.

0: Mozaik Budaya.
1: Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan ada, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun, disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi tiga, di antaranya Bobo Banang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

0: Baik Sobat Budaya, di mana saja berada, kita bersama pagi hari ini di Bari Basa. Dan pastinya hari ini kita akan bicara tentang apa, Denten? Hari ini kita bicara tentang si Pakainga Ri Decenge, penguatan anggaran kelola sampah Makassar. Jadi memang kalau bicara tentang sampah, Sobat Budaya, ini tata kelolanya perlu untuk dilakukan, apalagi anggarannya. Anggaran untuk kelola sampah yang pasti ya untuk kemaslahatan kita bersama begitu. Tapi ada tapinya, Denten. Tapi Dentennya ada tapinya. Saya tunggu tapinya dari Sahabat Budaya, atau saya tunggu komentarnya. Si Pakainga Ri Decenge saling mengingatkan dalam kebaikan. Dan menurut Sahabat Budaya ini baik ya untuk kita semua. Saya nantikan telepon di 0811 400 9250. Ada penelpon kah? Boleh langsung yang mau bergabung pagi hari ini, Sahabat Budaya. Ada yang di TikTok? Oke, saya baca dulu yang dari TikTok. Oke, dari TikTok ada siapa yang menonton melalui TikTok? Saya nantikan ya, Sahabat Budaya, untuk bergabung pagi hari ini. Komentar pun boleh atau menyapa boleh. Pagi hari ini monitor Dentennya. Oke lah. Baik, 0811 400 9250. Kalau Sahabat Budaya setuju tidak dengan penguatan anggaran kelola sampah Makassar yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar untuk melancarkan kegiatan-kegiatan pengangkutan sampah, terutama mobil, terus apa lagi Dentennya? Mobil sampah, terus juga apa lagi namanya? Biaya semacam bensin, ya seperti itu. Itu yang dikuatkan sama Budi. Saya ada telepon, kita coba terima dulu teleponnya. Ya, assalamualaikum, Bari Basa.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Kak Anti.
0: Iya, Deniwang.
1: Bagaimana kabar, Kak Anti?
0: Alhamdulillah sehat. Deniwang juga sehat.
1: Sehat. Nanti datang ke Anti tanggal 10 lah.
0: 10.
1: Iya, tanggal 10.
0: 10. Oh, 10 Oktober. Jam.
1: Iya, datang kita.
0: Dinas KI ya kah?
1: Iya.
0: Jadi, oh ya, insya Allah lah kalau bisa ya.
1: Datang sih,
0: nanti. Insya Allah.
1: Acara aku pun.
0: Mudah-mudahan saya bisa, ada waktu ya. Oke lah.
1: Iya, iya. Okay. Dekat jenis ini, pur aja.
0: Iya, dekat Ji. Jauh iya. Rumah aku.
1: Di mana rumah kita?
0: Rumah aku di atas bumi, di bawah langit ya. Cucu gitu.
1: Cucu di kalau gue dapet ya.
0: Ikan cucu kita di atas bumi, cucu, di bawah cucu. Langit.
1: Tempat nah masukku.
0: Oh, tempat nah. Tempat nah di itu nih, di atas bumi di bawah langit.
1: Iya.
0: Oke. Wah, bercanda Deng Liwang. Iya, insyaallah Deng Liwang ya. Kayak di Nuri ya. Nuri berapa?
1: Bandung gua 22 di kampus kami.
0: Kampus apa?
1: Di kampus Ami Veteran.
0: Oh, kampus Ami Veteran.
1: Ada di situ masih masjid Nur Sakbang itu.
0: Anu, maps aja kita ke Pro 4 punya grup
1: nanti,
0: ini.
1: Nanti saya ke sana bawa anu alamat tuh.
0: Oh iya, boleh. Kapan-kapan ya, Deniwang ya. Oke, Deniwang. Boleh tahu komentar Ki sampah. Ini. Ya, ada ini Deniwang, ada penambahan anggaran untuk kelola sampah.
1: Ya, iya. Saya tadi sudah masuk di Pro 1 ini kan sih.
0: Ya.
1: Di situ juga membahas sampah juga.
0: Ya, sama.
1: Ya, saya, kalau menurut saya ini masalah sampah ini setiap hari saja dibahasin sampah, tidak ada habis sekali.
0: Oke.
1: Terus ini masalah anggaran, itu masalah anggaran itu anggaran menyapakan.
0: Ya.
1: Kalau misalnya dipakai aja, misalnya mempoya-poya, artinya menghabiskan begitu saja, kan nanti gunanya ganti. Jadi kalau menurut saya ini bersyukur sebenarnya kalau ada anggaran, tapi ini juga sebagian itu sampah orang berada kan sih itu kalau di atas mobil kadang-kadang itu sampahnya bukan hanya namun di jalan.
0: Tapi
1: itu maksudnya kalau sudah minum nabino waktu sampah minum kan sih kalian par saja biar di mana saja.
0: Oh,
1: yang
0: gitu.
1: Penting ya, yang penting bisa terbuat sampah di mobilnya. Yang penting tidak di mobil.
0: Ya.
1: Selain itu tidak bisa. Tapi masyarakat sebagian tidak mengerti bilang bagaimana masyarakat. Apalagi ini lagi masalah sampah, ini masalah apalagi itu pemulung. Tapi ya, ya harus juga dikasih ruang.
0: Oh iya, oke. Okay.
1: Dikasih ruang itu pemulung. Jangan bilang saya akan bilang ada anggaran di belakang korupsi. Jadi kalau menurut saya kita bersyukur dengan ada tambahan anggaran. Tetapi itu satunya lagi. Kayak ini BG. Contoh BG itu tidak. Misalnya kalau kita bikin BG tidak ada lagi sedikit sekali kan. Tapi sekarang banyak yang kursi, banyak yang apa, yang bertanggung jawab. Ini Mimi, dilakukan nanti-nanti, nanti ke depannya ada pertambahan anggaran korupsi nih. Jadi kita ambil anggaran. Begitu kan, Ti. Itu saja.
0: Ya, oke lah. Baik, terima kasih. Iya, dan Liwang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dan Liwang komentarnya pagi hari ini. Ada siapa lagi? Ada Jono di Barukang. Kita coba terima telepon nah Jono dulu ya di Barukang. Apa komentarnya nih Jono? Ya, assalamualaikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Hari bahasa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pagi, obrolan santai. Santai saja.
0: Santai saja.
2: Ini dia.
0: Dunia
2: terlalu serius.

0: Apalagi belum sarapan pagi kan dunia jin ya.
1: Iya. Setan ya mau undang-undang sarapan pagi boleh.
0: Iya, di Asahra itu ya sini ya sambil ngantor ya.
1: Pokoknya di mana itu ada juga di situ di Burani itu.
0: Burani.
1: Yang kuning-kuning warnanya.
0: Ada kuning-kuning. Nanti mata tak kuning bagaimana?
1: Ada kuning-kuning warnanya situ.
0: Jadi kuning mata tak bagaimana coba?
1: Ada dulu temanku di situ tuh. Pertama di situ makan di situ.
0: Iya.
1: Teman kini penyiar juga satu. Pendengar juga satu. Ya pertama makan di situ, habis makan dibayar. Dibayar. Kenapa di bondan mandir ke kasir ini orang?
0: Iya.
1: Dia kaget tuh. Ternyata
0: harganya di atas normal.
1: Di atas normal. Dia bolak-balik mondar mandir ke anu. Bilang, tidak salah itu gitu.
0: Oh iya. Terus dia bilang temannya, ada uang tak di situ, kurang uangku bela. Harga standarisasi nih aku beli kok dong.
1: Kalau dia monitor nih pasti dia ketahui itu.
0: Oh iya kak.
1: Oh, iya. Ada
0: kak. Aku tahu joran. Yang tiga dia berjenis kelamin laki-laki. Oke, mau aku sebut inisialnya juga, jangan weh.
1: Makanya lulusan pesantren.
0: Itu weh, makanya saya aku sebut ke. Katanya kalau didengar deket tau sekali. Orangnya kan gak perlulian gitu.
1: Kalau kan saya ketahui itu cerita itu pasti ketahui itu.
0: Ah, dan temannya ini yang bicara juga. Pergi makan. Kayaknya ada yang ngalamin.
1: Saya juga jadi korban sebenarnya itu. Di paginya itu kita janjian lagi.
0: Ya.
1: Makanya itu tapi dia sudah tahu tuh. Saya suruh pergi beli. Lo kasih kawan jangan mida. Kukira aja ya harga normal.
0: Iya. Siapa kasih ke dia?
1: Iya. Siapa kawan? Kan dia mau kasih kawan. Saya bilang jangan mi.
0: Iya.
1: Kan kukira harga normal juga.
0: Iya. PD-PD nah ini karena baru kenal ya. PD. Karena baru kenal gitu masih. Oh kenal sama penyiar deh. Terus pritak pel gitu.
1: Jadi kan sudah akrab memang. Oh, ini ini saya tiga orang. Ini dua orang ini.
0: Iya.
1: Terus, jadi saya pergi beli.
0: Iya.
1: Pas saya datang dia kata wai kak.
0: Iya.
1: Kak pasti dia katakan datang.
0: Tapi pada saat itu kita tahu di harganya juga.
1: Belum.
0: Oh, belum itu, Kak. Ih, kasihan.
1: Iya. Baru bisa datang tiba-tiba cerita itu pengalaman kemarin itu.
0: La ilaha illallah.
1: Ya, dia baru itu mondar-mandir ke kasir bilang. Tidak salah hitung gitu.
0: Makanya itu dibilang bertanya-tanya ki dulu supaya tidak malu.
1: Iya. Karena kira sama dia di tempat lain toh. Ternyata tidak. Ya begitulah.
0: Padahal B aja. Iya. Tapi aja begitu ya. Tapi deh.
1: Bertanya sebelum makan.
0: Bertanyalah sebelum sesat di jalan gitu ya. Itu iya. Sesat namanya tuh. Baiklah, intermezzo itu. Kita bicara tentang sampah atau tata kelola sampah. Penguatan anggaran kelola sampah Makassar nih, penambahan anggaran. Nah, menurut Jono itu penting atau tidak ya?
1: Iya, penting sih, tapi yang penting pemerintah apa tujuan dari penambahan anggaran itu? Untuk apa? Apakah untuk menambah armadanya? Mobil atau apa dan sebagainya, apakah untuk peningkatan gaji para ada itu kembali yang kerja di situ atau penambahan fasilitas lah atau ada semacam konter-konter akan ditempatkan di setiap sudut-sudut ya untuk memudahkan apa namanya warga membawa sampahnya ke situ supaya tidak berserakan di jalan. Jadi memang harus jelas itu untuk tuntutannya apa?
0: Iya.
1: Karena menambahnya itu anggaran tanpa jelas apa untuk apa itu?
0: Iya.
1: Digunakan untuk apa itu kan nanti menimbulkan persepsi yang berbeda-beda dari masyarakat.
0: Iya.
1: Seperti tadi Bik Deliwa.
0: Iya.
1: Nanti korupsi lagi. ya tidak bisa dari silakan masyarakat.
0: Yeah.
1: Karena masyarakat ini memang korupsi sudah jadi tradisi dan budaya toh di negara kita. Jadi wajarlah kalau masyarakat seperti itu. Mm-hmm. Ada curiga, ada ini itu.
0: Yeah.
1: Maka dijelaskan Pak, dalam penambahan anggaran itu harus dijelaskan pos-posnya untuk apa.
0: Yeah.
1: Supaya masyarakat juga bisa mengerti dan tidak banyak curiga. Mm-hmm. Kan harusnya seperti itu.
0: Yeah.
1: Jangan sampai juga ada penambahan anggaran, tetapi pelayanan pengangkutan sampah begitu-begitu saja, tidak ada perubahan.
0: Mm-hmm.
1: Itu.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Jadi mungkin ada pemperamajaan kendaraannya kah, atau apa dan sebagainya.
0: Iya, yeah. Tadi dibilang ya, anggaran untuk mobilnya, baik itu bensin juga.
1: Ya bisa saja, itu kalau cuma mobilnya kan sudah banyak sih, sudah diakhir mobil sampah, yang namanya mobil sampah banyak sudah banyak tua. Sudah layak lah.
0: Sudah tua
1: mi.
0: Kompos mi.
1: Tahu mi tuh?
0: Iya.
1: Orang tua juga kalau sudah tua juga dia.
0: Iya kak. Begitu kak. Tahu
1: di sini. Iya.
0: Kak tidak apa-apa kan ya. Ketawa.
1: Ya karena kalau sudah tua mi itu.
0: Penyakit
1: itu.
0: Pak Masuki saja monitor, enggak apa-apa jadi
1: dede.
0: Iya, saya Jamil.
1: Ah, ini mi, sudah masuk Pak Masuki kah?
0: Dia WAJ.
1: Belum pi.
0: WAJ.
1: Bisa masa bersalah sebenarnya ini.
0: Bersalah ki, karena?
1: Iya, karena beliau belum pi masuk.
0: Oh.
1: Nah, saya pernah sedikit itu.
0: Sor. Pak Masuki senggol-senggol kini Pak Masuki.
1: Iya.
0: Bergabung maksudnya.
1: Mendahulukan yang
0: Putus ki, John, putus John. Oke lah, dicoba lagi nanti Jono ya. Baik, kita coba ke penelpon berikutnya 0811. Ayo, kayak bergabung lagi. Oke, silakan John. Itu mi berdosa
1: sih
0: sama Marsuki.
1: Kenapa putus sih ini, Mbak Paji? Aduh.
0: Karena kita bilangin Paji begitu masih mau.
1: Iya. Ini kan Paji permen disinggol-singgol namanya pagi-pagi supaya dia lebih semangat toh.
0: Oh begitu kak.
1: Iya.
0: Monitor itu.
1: Iya, memang dia paling rajin monitor ini. Pokoknya gelombangnya dia cuma perompak aja itu.
0: Karena memang
1: tidak ada yang lain.
0: Karena memang radionya sampai situ sih maksudnya.
1: Atau mungkin dari gelombang lain kah?
0: Begitu maksudnya kita sebenarnya. Radionya dia sudah fotokan kah? Kuliah mi. Bagus sih. Tapi enggak tahu nih tuningnya itu bagaimana.
1: Itu sudah diambil biasanya pukul-pukul itu baru bunyi itu.
0: Curiga kak saya Jono, berapa usianya itu radio kak di rumah, di rumahnya, tidak sama usianya, iya Pak Marsuki.
1: Oh lebih tua lagi radio itu, lebih tua Pak Haji Marsuki daripada itu radio.
0: Oh lebih tua Pak Haji Marsuki daripada itu radio,
1: iya.
0: Bisa dibayangkan ya, oke.
1: Bah, iya, itu tarik kenapa, karena biasanya dia paling penelpon pertama itu.
0: Enggak masuk pi.
1: Iya, apalagi kalau belum bicara masalah sampah. Oh, dia itu pin itu ahlinya itu.
0: Ah, betul.
1: Iya.
0: Apalagi anggaran ya.
1: Ya, apalagi ada anggarannya.
0: Ditambah anggarannya John.
1: Iya, ditambah anggarannya.
0: Iya. Ya,
1: mudah-mudahan ini kita ada penambahan anggaran.
0: Iya.
1: Ada peningkatan dalam pelayanan sampah lah.
0: Betul.
1: Ya,
0: setuju.
1: Kita pernah lagi kan sekarang ini kita jalan-jalan di poros-poros itu misalnya jalan Pandampu, Timbo itu. Ini masih ada tukang-tukang sampah itu di pinggir jalan.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Iya, mungkin Pak Wali, satu mungkin tempatnya Pak Wali di depan pekuburan Beruang.
0: Di depan pekuburan, jaringan jelek bedeng. Nah bilang tahu ah, oke, John lanjut. Oke Jono, halo Jono.
1: Iya. Di depan pekuburan Beruangin dan di jembatan Jalan Tinumbu.
0: Oh.
1: Ada situ. Penumpukan itu sampai itu.
0: Mm-hmm.
1: Itu baunya luar biasa. Mm-hmm. Jadi tolong ketika ada penambahan anggaran seperti ini, betul-betul ada peningkatan dalam pelayanan dan fasilitas dari segi persampahan di Makassar.
0: Yeah.
1: Sehingga ini sampah bukan lagi menjadi momok, bukan jadi masalah di Makassar ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi, dan mungkin selain menambah anggaran mungkin diperlukan penambahan aturan lah. Kalau perlu pak di setiap itu ada anu di susut di
0: ya, halo.
1: Baru kalau setiap yang ditemukan membuat sampah di situ akan dikasih denda. Tapi ini aturan harus betul-betul dilaksanakan.
0: Okay.
1: Karena ada aturan itu dulu itu setiap mobil yang di ditemukan membuat sampah, akan dikasih denda. Contoh waktu itu 50.000 lah.
0: 50.000.
1: Tapi sampai sekarang tidak pernah diterapkan. Terus saya lihat itu ada ditegakkan aturan itu. Jadi mungkin ada penambahan aturan lah. Supaya betul-betul kita sadarkan masyarakat dengan pentingnya itu membuat sampah di tempatnya. Itu karena percuma juga kita menambahkan anggaran. Kalau di dalam pihaknya masih ada warga yang belum sadar mengenai di mana sampah itu seharusnya dibuang. Ya kan seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini dengan penganggaran ini betul-betul bisa menjadarkan ada juga bisa menjadarkan masyarakat dan ada penambahan fasilitas segi apa ke mobil itu dan sebagainya dan buat ini masyarakat terlayan dengan baik lah. Ya kan seperti itu.
0: Oke, John, makasih lanjut
1: juga kan.
0: Oke.
1: Jaringan saya juga ini masa berdosa juga pada pagi-pagi. Jadi ingat itu
0: nanti juga. Minta maaf memang Ki.
1: Nanti di Fitri Fi insyaallah.
0: Jangan mana nih keburu.
1: Oke, lanjut dengan saya selalu.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Jana di Barukang. Siapa nih? Pak Ahmad monitor. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Di Tamarunang. Oke, Pak Ahmad di Tamarunang, terima kasih. Baik, yang lainnya, siapa yang bergabung di TikTok kami? Siapa? Tidak ada namanya. Oke deh, terima kasih sudah bergabung sahabat budaya. Yang lainnya boleh langsung bergabung 0811 400 9250. Kita bicara tentang tata kelola sampah dan ini penambahan anggaran untuk sampah di Kota Makassar. Dan kita kaitkan dengan si pekainya Ri Decenge, saling mengingatkan dalam kebaikan. Yang pasti pasang ini tentang bagaimana kita mengingatkan dalam kebaikan. Ya, kalau sampah ini adalah salah satu juga yang membuat kita harus sadar untuk membuang sampah pada tempatnya. Terus dipilah-pilah nih sekarang. Oke, ada penelpon. Kita coba terima. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo. Dengan siapa, yeah. Ki?
2: Almit di ujung tanah.
0: Pak Almit di ujung tanah.
2: Yeah.
0: Ujung tanah mana nih? Makassar ya?
2: Di Makassar.
0: Oke, Pak Almit, silakan komentarnya. Iya, silakan Pak Almit.
2: Iya, menanggapi tentang perkampai di Makassar.
0: Iya Pak.
2: Ini memang tidak pernah berhenti nih.
0: Iya.
2: Buat masalah perkampai ini. Dari dulu hingga kini memang tidak habis-habisnya ini sampai ini menjadi masalah besar bagi masyarakat di Makassar. Kenapa saya katakan?
0: Iya.
2: Karena memang ini betul-betul kehidupan manusia hidup di dunia memang harus pada sampah. Kegiatan itu pasti ada sampahnya. Setiap kegiatan pasti ada kotorannya. Nah ini masalah anggaran yang dinaikkan ini sebetulnya wacana ini tidak usah terlalu dipublikasikan terlalu dalam ke dalam
0: karena
2: bukan banyak juga ini menyangkut masalah banyaknya warga yang masih pulang ke rumah kurang mampu. Karena masih banyak warga yang tidak tepat sasaran untuk mendapatkan bantuan juga itu.
0: Maksudnya apa Pak?
2: Iya. Ini anggaran pemerintah ini. Kalau bantuan itu tidak tepat sasaran, itu saja. Jadi kan saja ke situ untuk sampah daripada pemborosan. Artinya orang yang harusnya dapat tidak dapat. Nah ini kan menyangkut masalah ada juga istilahnya
0: masyarakat bansos, juga istilahnya motor. Bapak bansos.
2: Jadi masalah sampah ya ini. Ya, betul. Gitu. Jadi masalah sampah ini. Ya. Pemerintah kan sudah tahu bahwasanya masyarakat makin banyak tidak mampu. Ya. Jadi seharusnya kembali saja ke PBN, kan anggarannya sudah ditetapkan memang tiap-tiap sekian. Jadi janganlah dilibatkan ke masyarakat kecil. Karena walaupun bagaimana itu masyarakat tertir-tir semua yang orang-orang berada itu. Bahkan di tengah-tengah warga-warga setiap yang ada di Makassar ini, 90% itu dari golongan kaum-kaum istilahnya orang-orang yang hidup-hidup bergantungan pada pada istilahnya baru bisa hidup. Kayak penjual-jual asongan apa itu.
0: Pak Almi,
2: seperti kita ini yang menelpon ini kan pada penjual asongan ini.
0: Iya, menurut Pak Almi sendiri, mohon maaf Pak Almi. Menurut Pak Almi sendiri, apakah sampah juga tidak perlu untuk masyarakat membuat tata kelolanya atau anggarannya? Menurut Pak Almi tidak perlu begitu?
2: saya di sini, Mbak, saya kelola sendiri sampai saya ini. Saya jadi uang.
0: Jadikan uang. Eh,
2: gelas-gelas gitu. Saya timbang. Terus saya timbang juga. Ini semua jadi uang.
0: Sisa makanan, Pak. Bapak bikin apa? Kompos?
2: Nah, itu saya bikin kompos karena ada saya punya taman-taman dekat-dekat warung ini. Mm-hmm. Saya kelola menjadi pupuk organik.
0: Oh begitu, tapi kalau ya. Kayak bekas-bekas makanan kayak semacam plastik, bekas ya.
2: Terus permis saya kasih makan biasa ayam saya karena saya juga pelihara ayam.
0: Kalau yang itu Pak, mohon maaf, plastik-plastik kayak mungkin minuman-minuman ringan,
2: ya, betul.
0: Atau juga mungkin makanan-makanan
2: saya
0: yang
2: saya karungkan.
0: Oh begitu.
2: Saya kumpulkan berkarung-karung baru saya timbang bawa di atas.
0: Kayak pedauran. Kayak tisu begitu Pak, bapak bakar begitu.
2: Iya betul.
0: Oh iya tahu.
2: Saya timbang satu bungkus. Ada memang kantong saya belikan itu besar.
0: Kayak begini Pak, lagi contoh. Kayak umpama plastik-plastik yang bekas nasi, apalagi kertas yang bekas nasi kuning, bapak bakar juga.
2: Iya betul.
0: Kayak begitu.
2: Jadi saya satukan dalam karung, baru saya pisahkan antara gelas, plastik,
0: kertas,
2: itu beda-beda.
0: Jadi dibakar ya, yang bisa dibakar gitu Pak ya?
2: Ya, dibakar, ya. Tapi tidak ada dibakar karena semua jadi uang.
0: Oh, biar Pak. Iya,
2: plastik-plastik itu yang kantong-kantong itu jadi uang juga.
0: Kalau tisu Pak, tisu yang kotor juga?
2: Wah, itu kalau tisu tidak dibakar itu.
0: Oh, dibakar.
2: Iya, kalau gelas-gelas itu jadi uang, plastik juga jadi uang, pembungkus-pembungkus itu, kantong-kantong itu, yang kantong kresek itu. Uang semua itu jadi uang kalau
0: dibakar. Kalau ikan mentah yang apa, yang pulang dari pasar terus dibersihkan, Bapak buang di mana Pak?
2: Batunya Mbak.
0: Ada kan biasa kalau kita beli ikan ya ibu-ibu, terus ada insangnya, terus ada apanya, itu bapak kelola bagaimana Pak?
2: Itu saya kasih makan kucing karena saya juga pelihara kucing.
0: Kasih makan kucing.
2: Iya dia makan itu insang ikan gitu. Ayam kucing saya pelihara di sini.
0: Jadi itu
2: banyak
0: semua
2: kucing saya di sini. Jadi tidak ada sisa.
0: Semua
2: dapat rezeki.
0: Oh, begitu.
2: Semua dimanfaatkan rezeki.
0: Alhamdulillah.
2: Bahkan nasi pasti itu saya kasihkan ayam makan dia. Kalau ayam lagi bermalam.
0: Karena pekarangannya luas ya Pak ya. Pekarangannya masih ada begitu luas ya. Beda dengan perkotaan yang mungkin yang ini ya. Beda pesisir.
2: Saya masih pakai tradisi perkampungan. Saya pakai di sini di wilayah Tayo. Kayak orang kaya di sana. Kehidupan anu istilahnya alat kararnya. Saya memanfaatkan hasil alam. Untuk kegunaan juga. Kemaslahatan hidup. Bahkan semua yang hasil yang saya sudah ada itu, saya sudah kembangkan itu ya, jadi sudah ada hasilnya. Kayak pompong kelapa ini sudah sudah mendekati berbuah. Ini juga pompong yang lain juga mengikuti karena pupuk organik yang saya pakai itu akhirnya menjadi kenyataan bagi saya, dan ternyata betul berhasil saya punya. Istilahnya eksperimen hidup. Pokoknya pupuk anu dan tanaman apa dari sampah itu bisa dikelola menjadi yang terbaik dalam segala kebutuhan hidup.
0: Mungkin nanti
2: tanaman dari sekitar saya.
0: Boleh difoto ya pemanfaatannya Pak ya, supaya kita bisa lihat. Oh, tahu apa Almin manfaatkan.
2: Oh, bisa juga nanti kapan saya bisa kirimkan ini anunya fotonya.
0: Boleh
2: ini.
0: Sebentar nanti Pak, ini makanannya ini ya. Supaya bisa lihat.
2: Nanti kalau siang-siangnya nanti siang-siang setelah saya makan makan gratis dulu. Ya ikut juga makan gratis gitu.
0: Jangan
2: ada makan gratis tiap hari ini.
0: Janganlah yang itu yang sampah saja yang mau ditahu.
2: Iya, betul. Okay. Betul. Nanti sebentar saya fotokan. Nanti saya fotokan.
0: Boleh ditahu ya,
2: hasil Pak. Hasil saya itu hasil perkumpulan saya.
0: Iya, betul. Oke. Okay. Ya. Silakan Pak Almit melanjutkan ya.
2: Ya, ini saya bilang sekarang programnya itu kayaknya apa ya, apalagi sekarang ini kan sudah ada pengangkatan apakah istilahnya P3 apakah itu itu ada orang-orang keliling kiri kebersihan itu kayaknya sudah mulai somi malas mengambil karena berasa diri sudah pegawai semua nih. Nah ini juga jadi masalah kendala besar juga ini pegawai petugas kebersihan ini baik-baik yang di jalanan itu yang sudah terangkat itu aduh. Seperti Tommy dia kalau saya perhatikan seperti Tommy dia Pak Lura begini suara kencang sekali juga gayanya. Jadi saya suruh tuh bilang gini, dia nggak mau, dia tok tua seperti Pak Lura. Kan baju dinas juga,
0: Pak. Iya, betul.
2: Jadi ini juga masih kendala juga ini program yang anunya pemerintah ini juga jadi masalah besar juga di program pengangkatan pensiun, apa itu, P3 apa kaitnya? pegawai para waktu itu.
0: P3K.
2: Ini juga jadi masalah. Kenapa dari keliling-keliling begitu yang diangkat semua itu telekan semua begini ya? Maksudnya orang Makassar telekan mereka sudah mau dibilang, tidak mau diatur. Bahkan mau nak pindah jadi. Dia bilang tidak. Kalau diambil. Ketidak ada urusan katanya. Dia biar bilang mau dilapor, dia minta juga biar dia cekin lapor saja. Dia tidak takut tapi. Ini jadi masalah tu, gitu. Ini jadi masalah juga ini kurasa ini pegak kata begini. Sebetulnya tidak usah diangkat orang-orang dari situ. Budayakan saja masuk ke baru ke staff, di staff saja tidak usah diangkat yang di lapangan begitu aduh. Begini ini terjadi mungkin di lapangan. Bahwa istilahnya memanfaatkan jabatan aja untuk istilahnya membodohi diri sendiri.
0: Iya,
2: warga juga jadi bingung-bingung di bulan-bulanan nih.
0: Nah,
2: ini jadi masalah besar ini saya lihat ini. Ini programnya Pak Prabowo, program mati juga saya rasa ini.
0: Okay, baik.
2: Kurang-kurang mengecewakan.
0: Okay,
2: Mbak, itu saja Mbak. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah adalah salah satu contoh yang dilakukan oleh Pak Almit. Dalam hal ini, ya mengelola sampah untuk kepentingan sendiri begitu ya sahabat budaya. Alhamdulillah ada masyarakat kita yang memang peduli terhadap lingkungan. Kita masih bicara tentang si pakainge ri decenge saling mengingatkan untuk kebaikan atau dalam kebaikan untuk penguatan ya anggaran kelola sampah Makassar. Dan untuk sahabat budaya kita masih bersama di 0811 409 250. Mohon maaf tadi saya angkat teleponnya karena ini ada yang menelpon terus ada yang bergabung, jadi mohon maaf kalau yang mau bergabung melalui telepon biasa boleh langsung bergabung kembali di 0811 409 250. Tapi sebelum itu saya mau hadirkan dulu Kelong ya sahabat budaya, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan saya juga harus undur dari TikTok begitu, terima kasih untuk yang menonton.

dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan